Abang Pot Transjakarta menyerahkan 30 unit alat pemadam api ringan atau APAR kepada warga di sekitar Depo Cawang dan kantor pusat Transjakarta. Selain memberikan bantuan, warga juga mendapat pelatihan dan mengikuti simulasi penggunaan APAR untuk menghadapi potensi kebakaran, terutama di musim kemarau. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gunawan mengatakan, kegiatan yang digelar hari Minggu kemarin ini adalah bentuk kepedulian sekaligus upaya membangun budaya keselamatan bersama warga sekitar. Bantuan APAR tersebut disalurkan ke sejumlah titik pemukiman di RW 05 sampai dengan RW 08 Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar. Transjakarta berharap melalui kegiatan ini, warga semakin siap mencegah dan menangani potensi kebakaran sejak awal. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok Tirta Gangga Art Festival kembali digelar untuk ketiga kalinya di Karangasem, Bali dengan mengangkat keberagaman seni dan budaya. Kepala Pengelola Taman Tirta Gangga Anak Agung Made Kosalia mengatakan, festival ini juga menampilkan seni budaya dari lintas agama. Tirta Gangga Art Festival berlangsung mulai 13 sampai dengan 19 September mendatang dengan berbagai kegiatan seni, parade budaya, dan berbagai perlombaan. Kegiatan ini diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan sekaligus mendorong pariwisata Karangasem. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po dimanapun berada pagi hari ini. Jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, kita awali dari ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar. Jati Asih ke mana ini? Jati Asih kilometer 40 sampai dengan Jatiwarna kilometer 37 300, arah Taman Mini padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck yang melintang di lajur 2. Kemudian informasi lainnya di tol Jor ya, tol Jor ada kecelakaan ya seperti yang disampaikan sebelumnya Bang Po. Jatiwarna kilometer 37 300 arah Taman Mini ada kendaraan dump truck yang melintang di lajur 2. Petugas saat ini menuju ke lokasi ya. Dan juga di ruas Jakarta Tangerang ada kecelakaan juga di Tangerang kilometer 19 arah Bitung, ada kendaraan light truck yang melintang di lajur 3 dan 4. Petugas juga sedang melakukan penanganan pagi hari ini. Informasi lain di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cipayung kilometer 8 sampai dengan Taman Mini kilometer 04 padat, ada penanganan kendaraan truk yang mengalami gangguan di lajur 1. Dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Untuk lajur kontraflownya di tol Jagorawi yang dari arah Cimanggis menuju Cipayung saat ini sudah selesai diberlakukan, sudah selesai dan arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 18 sampai dengan Tambun kilometer 19 arah Cikampek padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cikarang Barat kilometer 33 sampai dengan Cibatu kilometer 35 100 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Karawang Barat Karawang Timur ya, dari Karawang Timur kilometer 55 sampai dengan Karawang Barat kilometer 50 900 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Halim kilometer 1 sampai dengan Cawang kilometer 00 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tangerang kilometer 18 sampai dengan kilometer 19 300 arah Bitung padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan truk engkel dan juga Yaris di lajur 4. Kemudian dari Bitung kilometer 26 400 arah Cikupa padat, dampak penanganan kecelakaan di lajur 1 dan 2 kilometer 28. Karawaci kilometer 21 sampai dengan Tangerang kilometer 19 600 padat, ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2. Kemudian di Kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat, kepadatan karena volume lalu lintas di lajur masuk keluar rest area. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 9 arah Tomang juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Informasi lain dari

0: Catatan parah karena banyak proyek galian yang belum selesai di sekitar kawasan Meruya. Kami terima informasinya dari Pak Vano. Terima kasih Pak Vano. Senkom CNNP juga menyampaikan informasi ruas tol Wiyoto-Wiono dari Cawang ke arah Taman Mini lancar, arah sebaliknya dari Cawang ke arah Rawamangun lancar, Rawamangun ke Cawang lancar, arah sebaliknya Rawamangun Tanjung Priuk juga lancar, dan sebaliknya dari Ancol ke Tanjung Priuk juga lancar. Pluit ke Kampuk juga lancar kedua arah, Gedong Panjang Ancol juga lancar ya. Cuaca cerah pagi hari ini. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Untuk pelayanan SIM keliling, apakah sudah ada informasinya? Kita update terlebih dahulu ya Bang Empok. Untuk pelayanan SIM keliling dari TMC Polda Metro hari Senin, baik, hari Senin 14 September 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Itu untuk pelayanan SIM keliling Abang Po hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
1: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 7 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif. Selamat pagi buat Abang Po yang baru gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ayo buka lagi line teleponnya ya, 021-350-4510 0812-1124-928. Pernah gak sih Abang Po tiba-tiba ngerasa senang cuman gara-gara hal kecil? Bisa karena dengar kabar baik, ketemu orang yang udah lama gak ketemu, dapat sesuatu yang lagi dipengen, atau dapat ucapan sederhana dari seseorang. Nah, kalau Abang Po, hal kecil apa yang belakangan bisa bikin Abang Po ngerasa seneng nih? Kita sapa dulu yang udahlah. Masuk di line telepon. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
1: Selamat pagi, Kabar Jakarta, Bang Arif.
0: Ih, Bu Umi. Coba kalau Bu Umi, apa yang bikin Bu Umi seneng?
1: Itu mendadak dapat kiriman duit dari adik.
0: Ya alhamdulillah. Wah, ada uang denger nih. Ada uang denger nih.
1: Iya. Insyaallah.
0: Insyaallah. Saya ditraktir mie ayam aja udah cukup deh, bener.
1: Iya. Udah main ke situ kan udah ketemu seneng.
0: Oh, alhamdulillah. Iya.
1: Oh. Itu jadi tahu-tahu ya orang namanya rezeki nggak tahu ya Pak Arif, tahu-tahu telepon yang nomor 7 tuh ngomong, Mbak ntar saya kirimin 500, alhamdulillah, terus ntar lain bulan ganti yang nomor 3, Mbak ntar saya kirimin 300, alhamdulillah. Lah kerjanya apa sih saya gitu? Yang pertama tadi ngirim, saya sekarang jualan bensin mini katanya gitu. Oh ya udah, mudah-mudahan laris, lancar rezekinya. Terus yang nomor 2 itu habis ngirimin, "Lah kamu usahanya apa?" Dia bilang, "Saya jualan, Mbak." "Jualan apa?" "Jualan ini ada sayur mangut, ada tahu gimbal."
0: Oh, enak, mantap. Oh,
1: laku kalau nyampe situ bisa ini jajan ya gitu. Ya kesini aja, ini saya kirimin dulu, alhamdulillah biar laris terus ya gitu.
0: Oke.
1: Terus kemarin itu bulan Juni tahun ini, yang nomor 2 gantian, Mbak tak kirimin 1000 yang, ah 1000 banyak banget ya gitu. Dagang apa? Nah, ya saya dagang itu bumbu-bumbu katanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, mudah-mudahan laris. Pada jualan semua, kayaknya dagangnya kecil-kecil lah kok. Tahu-tahu ngirimi, saya itu nggak pernah ngirim-ngirim.
0: Oh iya ya. Apa ya, maksudnya diem-diem tahu-tahu bergerak gitu ya, tahu-tahu ngasih gitu ya.
1: Iya, kayak gini, buat ini ya keperluan Mbak Umi ya. Lah saya bilang 1000. Itu nanti 1 juta, ngomongnya 1000.
0: Oh, iya.
1: Nah itu kalau ngomong ya gitu, 5000 ya artinya 5 juta, 1000.
0: Iya. Kalau orang dagang begitu, itu bahasanya orang dagang. Saya juga gitu. Ini berapa nih? 500 kan berarti maksudnya 500 ribu. Ini berapa? 1000 ya. Oh 1 juta gitu ya. Ini berapa ya? 1500 ya. Itu artinya 1,5 juta. Bahasanya orang dagang itu.
1: Iya, saya tuh pernah dengar di rumah anak saya di Semarang, lah kok ngirimi 1 juta, banyak banget, kayak gitu. Aku pernah ngirim-ngirim yang paling tua malah pada dikirimin. Nah terus nih kemarin bulan Juli lagi itu yang di Cipete, dia kan udah waktu itu pengawas di rumah makan Padang itu. Nah tahu-tahu dipindah tugas, ya maksudnya bukan dipindah, itu di ke sekarang bagian keliling. Jadi suka ngontrol ke BSD, kadang-kadang ke Alam Sutra, kadang-kadang ke Bintaro gitu Bang. Terus dia nelpon, "Bu, tadi masa disuruh datang ke dealer dikreditin mobil, ha? Nah, kan belum bisa nyopir. Habis gimana, orang mobilnya udah dibeli. Nah sekarang tahu-tahu udah ini dapat, ya udah diterima aja. Yang dapat berapa, yang dapat 4 orang, yang 3 cowok."
0: Lu, dikreditin mobil yang bayar siapa?
1: Ya itu anak saya ntar potong gaji. Tapi
0: itu namanya dipasang utang, bukan dikasih, dipasang utang. Mau gimana sih?
1: Katanya apa murah apa gimana? Ya nggak tahu, aku nggak ngerti harga mobil kayak gitu.
0: kirain dikreditin mobil kantor yang bayar, ini fasilitas kantor gitu ya kan, pakai buat ibarat kata mobil dinas. ternyata disuruh ya, ngutang.
1: Itu namanya pemaksaan.
0: Nah, iya dong. Iya, itu menyalahi aturan itu. Wah.
1: Gak ngomong-ngomong, tahu-tahu dipaksa gitu. Mm-mm. Iya, tapi ya bulan bayarnya ringan. Mungkin yang dipilih itu kali ya, yang gajinya lumayan.
0: Bayarnya ringan kan tetap juga harus bayar. Orang gak butuh iya, disuruh beli.
1: Makanya kan, padahal itu yang lakinya juga udah ngeredit kurang setahun. Wah, malah gitu. Jadi double
0: bayarnya. Lah iya makanya.
1: Lah kok enggak di ajak ngomong rundingan dulu saya gitu. Lah iya tahu katanya ntar buat kerja. Lah itu enak yang pimpinannya dia beli dapat bonus.
0: Ya pastilah. Dia sama aja yang nyuruh belinya itu kan berarti dia dapat bonus 4 mobil, iya kan karena bantu ngejualin dari marketingnya dapat.
1: Makanya
0: akalan. Waduh.
1: Ya, kok saya itu ikut greneng. Kok dipaksa enggak diajak rundingan dulu apa mau enggak? Tahu-tahu udah terus dipaksa itu ya. Akhirnya kemarin belajar nyetir udah selesai sekarang. Ya hati-hati dah, okay. Saya malah khawatir.
0: Iya, saya pikir kemarin makan tuh cerita dapat mobil tuh dapat inventaris dari kantor buat jadi mobil dinas. Ternyata disuruh bayar sendiri.
1: Iya, suruh bayar tiap bulan. Lu kok nggak rundingan dulu?
0: Akal-akalan.
1: Iya. Mana nyari untung lagi?
0: Udah kadung ya bu ya.
1: Nah, iya, pemilik restoran nyari untung lagi tuh.
0: Lah iya rumah makanya. Ada aja deh. Ya udah deh Bu Umi. Terima kasih ya Bu Umi. Sehat selalu ya Bu Umi.
1: Kerjaan pada maaf anak-anak.
0: Amin, amin insya Allah.
1: Sama-sama Pak.
0: Oke.
1: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan Abang Po. Yang seneng abis dikirimin uang sama adiknya yang katanya punya usaha, alhamdulillah. Nah kalau Abang Po gimana kira-kira? Hal kecil apa yang belakangan ini bisa bikin Abang Po ngerasa seneng? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124928. Lain teleponnya nanti kita buka lagi 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gimana Abang Po hari ini? Selamat pagi buat Abang Po yang udah kirim komentar lewat WhatsApp di 0812-1124928. Abang Po pernah gak sih tiba-tiba ngerasa senang cuman gara-gara hal kecil? Ya, kalau sekarang ini Abang Po mungkin belakangan ini baru dengar kabar yang bikin Abang Po ngerasa senang. Apa tuh kira-kira ya? Di WhatsApp tadi Bang Deddy udah kita bacain. Ibu Dindin Darmi di Bekasi, selamat pagi. Dari Bekasi Utara ke Balen ya. Kalau sekarang ini Bang, saya sangat senang Bang kalau anak-anakku semua sehat, selalu bahagia, dan jangan pernah meninggalkan satu sama yang lain. Oke, saya juga sekarang bahagia karena saya sehat, amin. Dan sangat bahagia kalau sahabat baik saya kembali. Oke, terima kasih, itu aja deh Bang Arif. Ibu Dindin, terima kasih juga. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, selamat pagi, salam sehat selalu. Saya selalu merasa bahagia waktu dapat rezeki bisa berbagi ke sesama Bang, karena rezeki kita dapat, ada rezeki orang lain juga di dalamnya. Terima kasih. Salam buat semua Abang Po pendengar Pro 4. Buat Bang Arif, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bang Ican. Bang Ican Irmawan yang ada di Gunung Sindur. Kita ke Pondok Gede deh kalau gitu. Selamat pagi, saudaraku.
2: Selamat pagi juga.
1: Geli amat ketawanya.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Aki Adi?
3: Sama, alhamdulillah juga baik.
1: Alhamdulillah. Oke Adi, apa nih kabar yang lagi bikin seneng belakangan ini nih?
2: Seneng banget.
1: Apa tuh?
2: Dapat TF dari anak.
1: Dapat TF, sama aja kayak Bu Umi dapat TF juga nih, asik juga nih. Ah, saya juga jadi pengen nih dapat TF nih. Saya belum ada yang TF nih, gimana dong?
2: Jalannya cerita begini. Heeh. Bilang nggak punya uang, dia ada TF juga sih emang.
1: Oh iya. Kemarin udah TF, ini sekarang TF lagi.
2: Kemarin.
1: Belum. Iya, oke, terus.
2: TF-nya malam kan.
1: Iya. Yeah.
2: Kemarin ke malam, langsung ke Cubu tuh. Kan kalau di sini kan Madura sampai pagi nonstop.
1: Iya. Yeah.
2: Ke situ kita bawa ke Madura tuh TF-nya.
1: Oh, tapi kena uang jasa dong. Emang enggak punya ini banking apa, enggak punya ATM rekening?
2: Kagak. Oh. Cuman kan kalau itu ya pakai ini aja, pakai TF itu apa?
1: Oh, iya.
2: Dana pakai dana.
1: Iya, tahu. Maksud saya emang enggak punya nomor rekening, Bang. Emang Aki Adi?
2: Enggak punya.
1: Oh, gitu. Makanya lewat jasa gitu, itu. Lantas,
2: iya, udah gitu kan pagi-pagi tuh pulang jam 5. Kebetulan teman tuh lagi jalan kaki. Hei, Kia dari mana? Wah, enggak
1: sih. Oke, kebagian itu rezeki temennya. Suaranya hilang-hilangan, Aki Adi. Aki Adi, suaranya hilang. Duitnya datang, suaranya hilang, sinyalnya. Ya udah dah. Dia sinyalnya dihilang. Kemarin tiba-tiba ngilang. Ya udah kalau gitu. Lagi banyak yang seneng dapat terima duit, alhamdulillah. Kemarin juga ayah lagi seneng sih. Kemarin nih 2 hari. Hari Jumat Sabtu. Tiba-tiba ada temen gitu di medsos ngubungin, "Bang Arif, ini kita mau ada lomba siaran radio di TikTok, Bang." Iya kan? Jadi ada temen bikin event gitu ya, lomba siaran radio di TikTok. Pas momentumnya pas sama Hari Radio Nasional tanggal 11 kemarin ya kan. Jadi lombanya 2 hari, Jumat Sabtu, ya kan. Hari Jumat penyisihan, hari Sabtunya babak final. "Bang, mau minta tolong jadi juri, Bang. Lomba siaran radio nih, bisa enggak?" Itu kan lombanya di TikTok. Abang ngejurinya live, nanti kasih review segala macam. "Jam berapa?" "Malam jam 8." "Oke, aman dah kebetulan." Pokoknya hari Jumat Sabtu tuh kalau malam aman waktunya. Yaudah, insya Allah aman, bisa. Yaudah, lumayan dah. Ya buat anak-anak jajan. Ya itu tadi duitnya yang kepake deh tuh buat beli itu kan, stick PS buat bocah. Emang rezeki mah ada aja, pas lagi butuh, pas ada yang ngasih. Alhamdulillah, kita mah senang aja ya, namanya rezeki gitu ya kan. Nah mungkin juga Abang Po kayak gitu, pas lagi pengen sesuatu, pas lagi butuh, ternyata ada yang ngasih rezeki, ya kan. Hidup yang enak emang yang paling pas gitu ya, pas-pasan, pas lagi butuh, pas ada rezekinya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Sobat Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di

0: support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.

Abang Paul, lebih dari 2.700 penari dari 12 negara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI lewat pertunjukan kolosal Tari Semarak Jali Betawi di Ancol, Jakarta Utara. Pemecahan rekor ini menjadi bagian dari Indonesia International Culture Festival 2026 yang berlangsung pada akhir pekan kemarin. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko, mengatakan festival ini menjadi ruang kolaborasi internasional untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Selain pertunjukan tari, festival juga diisi berbagai kegiatan budaya, kompetisi hingga bazar dan produk UMKM. Daniel berharap kegiatan ini bisa meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya Indonesia sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat budaya internasional. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendukung pelestarian tradisi sedekah kampung di Desa Simpang 3 agar kekayaan budaya lokal tersebut bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Bupati Bangka Barat Markus mengatakan, tradisi ini rutin digelar setiap tahun sejak sekitar 1976 sebagai bentuk syukur warga setelah panen. Pemkab Bangka Barat memberikan bantuan Rp20 juta untuk mendukung pelestarian tersebut. Dan sedekah kampung juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan menjaga budaya masyarakat setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Dan kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga cerah berawan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah akan menaungi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang hari, cuaca cerah berawan akan menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur akan cerah. Memasuki sore hari, cuaca cerah kembali merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 29 sampai dengan 83%. Berarti cuaca hari ini di sepanjang hari, Abang Po, di Jakarta bakal cerah berawan ya. Dan Abang Po juga bisa menyampaikan informasi cuaca terkini di tempat Abang Po berada pagi hari ini lewat WhatsApp ya di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: 90,84 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif. Selamat pagi buat Abang Po yang baru digabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ada Mpo Asih di Cawang. Assalamualaikum Bang Arif, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang banget dengar keponakan saya udah diterima kerja Bang, alhamdulillah. Dia jadi gak nganggur lagi dah. Dan saya juga senang lagi Bang sekarang, karena 3 hari lagi keponakan saya yang satunya mau ngerayain hari jadinya. Semoga keponakan-keponakan saya semuanya dikasih kesehatan dan umur panjang, rezeki yang halal dan barokah, dilancarin segala urusannya, dipanjangin jodohnya, amin ya robbal alamin. Itu aja cerita dari saya Bang. Wah, alhamdulillah ponakannya dapat kerja, puasih ikutan seneng. Nah kalau yang satu ini bagaimana nih, kira-kira udah seneng belum kalau sinyalnya udah ketemu nih?
1: Alhamdulillah Bang Arif, maafin aja.
0: Udah ketemu sinyalnya? Hah?
1: Tadi habis kuota.
0: Ya Allahu Akbar. Bagaimana urusannya?
1: Makanya langsung lari di kuota ini.
0: Ya Allah, untung agak serimpet tuh lari-lari.
1: Ya senang banget.
0: Iya. Yeah.
1: Sama juga anak ayah tuh dua-duanya udah kerja. Alhamdulillah yang kemarin ngirim uang itu.
0: Oh iya, yang gak nyampe ke saya kan duitnya kan? Gak nyampe kan?
1: Ya?
0: Gak nyampe ke saya kan duitnya?
1: Belum sampai.
0: Oh makanya itu dia. Saya nggak nungguin padahal.
1: Ya gampang itu.
0: Kita
1: bertemu nanti di map. Barat.
0: Ah, apa?
1: Pandang dan naik belum?
0: Pandang belum.
1: Nanti kita bertemu di situ Pandang.
0: Insya Allah dah. Iya, saya juga udah lama nggak pulang ke Cilengsi. Udah lama saya.
1: Kapan atau mau ke Cilengsinya?
0: Ih nggak tahu, lagi banyak kerjaan di Jakarta. Mau ke Cilengsi belum ada waktunya. Ya,
1: itu yang di sana tuh atau kosong?
0: Ada sih yang nempatin nyamuk.
1: Betul ya, kalau nyamuk memang. Ih,
0: nyamuk doang sama gonggo, paling gonggo ditempatin gonggo rumah saya.
1: Ya udah mengarit ya, kita salam dulu bentar.
0: Ayo dah.
1: Nah, untuk Pak Kusna di Pasar Bo, Bang Haris sekali anyar, Bu Umi itu ya di Pesanggerahan, cuma sehat selalu Bu Umi. Tadi kena apa, suruh beli mobil apa?
0: Anaknya beli mobil.
1: Iya. Tapi dia yang bayarin anaknya Bu Umi juga. Iya
0: makanya, ada-ada aja.
1: Sama aja bohong.
0: Iya, di prank sama bosnya.
1: Ya udah, mengpatin aja dah, alhamdulillah itu juga tuh.
0: Udah.
1: Apa mau gimin sama Bu Ayatinya tuh. Mm-mm. Pandang juga Cendo.
0: Iya.
1: Bang Wardi juga.
0: Iya.
1: Kakung Jo juga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Arif, terima kasih ya Bang Arif ya.
0: Iya.
1: Iya dah, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede. Ya. Nah, kalau Abang Po, apa yang bikin Abang Po belakangan ini lagi ngerasa seneng nih? Dari tadi banyak Abang Po yang cerita kalau dapat kabar bahagia dari orang-orang terdekat ya. Terus ada yang dapat kiriman uang dari adiknya, dari anaknya, juga bikin bahagia ya. Kalau Abang Po nih, belakangan ini mungkin ada sesuatu yang bikin Abang Po seneng ya. Tapi bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang mewah, tapi sesuatu yang rasanya tuh sederhana aja gitu, simple aja, hal-hal kecil aja tapi bisa bikin Abang Po tuh ngerasa bahagia. Nah kira-kira apa itu Abang Po ya? Langsung aja ceritain ya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif. Udah jam 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Buat Abang Po yang baru aja kelar sarapan atau lagi bebenah rumah, semangat ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang cukup. Cuaca lagi panas begini ya kan. Kalau siang-siang kadang penter banget panasnya. Kalau kita kurang terhidrasi, yang ada bisa pening pala kita ya kan. Nah, mendingan Abang Po sambil dengerin siaran Pro 4, sambil nyarap, makan buah, makan sayur, minum air putih yang cukup, atau sambil bebenah rumah, ngapain aja deh pokoknya. Yang penting tetap produktif dan bisa bikin hati kita senang, ya kan? Banyak hal sederhana yang bisa bikin hati kita senang, dan hal-hal menyenangkan itu kadang juga datang dari sesuatu yang gak kita sangka-sangka, ya. Misalnya kalau tadi banyak yang bilang dapat kabar ini, dapat kabar itu, ya kan, tiba-tiba dapat transferan. Siapa tahu abis ini, ya, abis Abang Po kelar bebenah rumah, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, ada tetangga datang bawa masakan. Alhamdulillah kalau gitu hari ini kagak usah masak karena udah ada sayur. Tinggal paling nyediain lauknya doang dah. Mau masak nasi. Iya kan? Itu punya tetangga baik, itu juga rezeki. Punya tetangga yang suka berbagi, itu juga jadi sesuatu yang bisa menyenangkan hati. Iya enggak?
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta siap mendukung pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di Jakarta dan Bandung pada 25 September sampai 5 Oktober mendatang. Menurut Pramono, Jakarta siap menjadi tuan rumah yang baik sekaligus memperkuat posisi ibu kota sebagai kota ramah olahraga dan destinasi sport tourism di kawasan ASEAN. Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyiapkan dukungan dari sisi keamanan, kenyamanan, dan transportasi bagi peserta maupun supporter selama berada di Jakarta. Pramono berharap turnamen ini bisa memperkuat ekosistem sepak bola, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak talenta sepak bola dari Jakarta dan Indonesia.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sekitar 1.500 pesepeda mengikuti Fun and Adventure pada Tima Rancah 3 di Kota Pariaman, Sumatera Barat pada minggu kemarin. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mengembangkan sporturism di daerah. Rute yang dilalui peserta memadukan keindahan pesisir, kawasan bersejarah, perbukitan, dan perdesaan. Yota berharap kegiatan ini bisa menarik lebih banyak wisatawan serta menggerakkan ekonomi masyarakat dan UMKM. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Udah jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi waktunya kita ngobrol di obrolan komunitas. Nah, obrolan komunitas pagi hari ini bakal hadir barengan sama Ibu atau Bunda Tantri Pertiwi Siregar, owner, founder, dan juga coach dari Sanggar Perkasa. Kita mau bahas soal anak-anak nih. Setiap anak berhak bahagia, berkarya, dan menggapai mimpi. Bersama dengan Bunda Tantri, kita akan ngobrol di obrolan komunitas selengkapnya. Abang Po sesaat lagi. Abang Po yang mau bertanya boleh banget, langsung aja ke WhatsApp ya di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Bro FM, Suara Budaya Jakarta.

0: hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ayo lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayo ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jam 9.21 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita ngobrol di obrolan komunitas, dan pagi hari ini obrolan komunitas hadir bersama dengan Bunda Tantri Pertiwi Siregar, owner, founder, dan juga coach dari Sanggar Perkasa. Kita mau bahas setiap anak berhak bahagia, berkarya, dan menggapai mimpi. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Tantri.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
4: Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Bang.
3: Alhamdulillah. Bunda lagi di rumah atau di mana nih, Bunda?
4: Lagi di rumah.
3: Oh, baik. Nungguin. Oh iya, makasih udah ditungguin ya.
4: Asik.
3: Bunda, ini Bunda adalah pendiri, pemilik, dan juga pelatih nih di Sanggar Perkasa. Bener ya? Ini Sanggar Perkasa sebenarnya sanggar apa sih, Bunda?
4: Sebenarnya gini, Sanggar Perkasa itu saya coba jabarin dulu ya, Bang ya. Nah, secara harfiah kan kalau perkasa itu artinya kan kuat, tangguh, pemberani gitu kan. Jadi Sanggar Perkasa ini adalah sanggar seni, ya kan? Sanggar seni yang tujuannya untuk mengajak anak-anak, ya, anak-anak mendapatkan wadah, tempat, rumah bagi anak-anak yang ingin menempa dirinya menjadi anak yang kuat, tangguh, berani, dan berkarakter lewat seni. Gitu.
3: Oke. Jadi ini sebenarnya sanggar yang banyak bidang seni yang dipelajari gitu ya?
4: Betul, tapi kita fokusnya ke sanggar teater.
3: Teater, oke. Jadi
4: ya ini kan pertunjukan gitu ya, Bang.
3: Kan kita tahu ya, teater sendiri disebutnya sebagai mother of art gitu ya, ibu dari segala macam bidang seni, karena di teater ada seni acting, ada musik, ada tari, dan lain-lain segala macam gitu ya, bahkan yang berkaitan dengan visual ya, desain panggung dan sebagainya itu juga ada semuanya di teater. Nah, tapi latar belakang berdirinya Sanggar Perkasa ini gimana sih, Bunda? Halo. Wah, terputus, mohon maaf Abang Po ya. Telepon kita terputus bersama dengan Bunda Tantri Pertiwi Siregar. Kita coba terhubung kembali dengan Bunda Tantri. Baik, kita coba hubungi kembali Bunda Tantri. Apakah sudah bisa terhubung? Baik, sudah tersambung kembali Bunda Tantri.
5: Iya,
3: mohon maaf terputus tadi line teleponnya. Ya, pertanyaan terakhir saya tadi. Ini latar belakang berdirinya Sanggar Perkasa tuh gimana sih ceritanya, Bunda?
5: Latar belakang itu latar belakangnya begini, Bang. Karena Sanggar Perkasa itu kan lahir sebenarnya dari gabungan sanggar-sanggar yang pernah berada di Jakarta.
3: Oke.
5: Okay. Ya, Sanggar Prakarya, Sanggar Kumandang Cita, dan Sanggar Adinda gitu. Nah, jadi setelah kami pindah ke Bekasi, kami bentuklah itu sanggar dan wadah ini dengan nama Sanggar Perkasa di Bekasi tahun 2023.
3: Oke.
5: Jadi latar belakangnya adalah ya itu ingin membuat dan ingin menjadikan Sanggar Perkasa itu adalah wadah gitu loh, wadah seni bagi anak-anak Bekasi khususnya, dan secara keseluruhan, secara global banyak juga anak-anak Jakarta yang gabung ke Bekasi gitu loh Bang.
3: Jadi emang ternyata ini apa ya, ibaratnya penggabungan dari beberapa rekan-rekan yang sebelumnya sudah tergabung di sanggar lain gitu ya.
5: Betul.
3: Oke. Dari kapan sih Bunda? Tadi 2023 ya?
5: Tahun sanggar 2023
3: ini. Oke. Nah tapi aktivitas seninya tentu sudah jauh sebelum ada sanggar dong. Iya kan?
5: Iya.
3: Nah kenapa kemudian ketika pindah ke Bekasi, kita bikin aja deh yuk yang baru, yuk dengan nama Sanggar Perkasa ini. Kenapa Bunda?
5: Ya itu karena tadi di Bekasi itu belum begitu banyak Bang, ya belum begitu banyak wadah-wadah seni khususnya untuk anak-anak gitu. Dan kebetulan kami itu ada Sanggar Perkasa itu adalah sanggar binaan dari Disparbud Kota Bekasi.
3: Oh baik.
5: Gitu. Jadi jadi kami karena kami binaan, kami diberikan tempat, difasilitasi tempat, ya tempat untuk latihan, dan pada akhirnya dari tahun 2023 sampai sekarang itu alhamdulillah kami apa namanya, kalau ada kegiatan-kegiatan Pemkot gitu kami diikut sertakan gitu loh Bang.
3: Oh, anak-anak. Okay. Berarti sekarang ini latihan rutinnya di mana nih kalau sanggar?
5: Iya. Kami latihan tiap hari Minggu pukul 3 sore, di Bekasi Creative Center, lapangan multiguna.
3: BCC.
5: Iya okay. Betul.
3: Di Bekasi Creative Center latihannya setiap hari Minggu jam 3 sore. Ini berarti yang khusus yang memang sudah anggota gitu ya?
5: Iya.
3: Misalnya ada yang pengen ikut belajar juga tapi belum jadi anggota, gimana tuh?
5: Boleh monggo silakan. Kami juga kan menyediakan trial ya Bang ya.
3: Oke.
5: Menyediakan trial satu kali untuk anak-anak yang ingin bergabung di Sanggar Perkasa. Dan kenapa kami buat trial itu dengan alasan bagaimana supaya anak-anak ini setelah pulang gitu loh, setelah pulang dari latihan, dari latihan gabungan dengan teman-teman Sanggar Perkasa yang lainnya, dia anak ini sudah punya jawaban gitu loh. Bunda, saya mau gabung. Mama, saya mau gabung di Sanggar Perkasa gitu. Jadi kami memberikan waktu, memberikan waktu kepada anak-anak untuk mempunyai jawaban sendiri. Apakah dia memang pengen ingin gabung di Sanggar Perkasa atau belum gitu.
3: Oke. Sebagai owner, sebagai founder dan juga coach ini, Bunda Tantri sendiri gimana ngebagi perannya di dalam pengelolaan sehari-hari, dibantu sama siapa ini?
5: Oh, saya di kebetulan saya dibantu dengan abang saya yang memang sudah kami sudah malang melintang lah di bidang teater dan acting gitu loh. Ada abang saya Tahta Perlawanan Siregar.
3: Oke.
5: Ada Tabah Penemuan Siregar.
3: Oh, ini itu aktor-aktor hebat semua ini.
5: Alhamdulillah.
3: Luar biasa ya. Oke.
5: Dan Kak saya juga menampung lah. Menampung atau misal ada teman-teman yang ingin mengajar gitu kan, mau ngajar, mau gabung, ayo silakan datang aja ke Sanggar Perkasa, hubungi saya gitu. Bunda, saya mau bergabung. Nih kan kadang-kadang ada ya Bang ya, kalau seandainya memang ada aktor-aktor tua gitu, aktor-aktor legend yang memang dia sudah tidak dikenal, maksudnya sudah kurang famous lah, ya kan? Silakan datang. Saya pernah ada karya, saya pernah mengajar di sini, saya mau coba ngajar di Sanggar Perkasa, ayo silakan datang. Kita bisa berkolaborasi bareng gitu.
3: Oke, berarti ini udah bukan kaleng-kaleng lah. Emang sekeluarga tuh ya, Bunda Tantri, terus juga Om Tahta, juga Om Tabah. Ini memang secara nama besar di dunia keaktoran Indonesia udah teruji, karyanya udah banyak banget. Dari mulai film, sinetron, FTV gitu ya kan.
5: Masya Allah.
3: Luar biasa, yeah. Jadi kalau Abang Pop belajar di Sanggar Teater udah ke tempat yang tepat lah, istilahnya begitu ya. Karena yang ngajar juga memang teruji dari segi pengalaman. Nah tapi kalau ngelihat anak teater dari generasi ke generasi kan beda. Saya termasuk juga anak yang tumbuh di dunia teater gitu ya.
5: Betul.
3: Walaupun cuman dari SMA lah gitu main teater.
5: Masya Allah.
3: Tapi ternyata ilmu dari teater tuh kepake sampai detik ini. Sampai hari ini saya kerja sudah 20 tahun di radio pun masih kepake tuh ilmu-ilmu di teater. Cuman yang terasanya pasti Bunda kan setiap generasi ini punya perbedaan cara mengajar, treatmentnya, apa ya istilahnya, ngajarin tegasnya, disiplin kan beda-beda tuh. Nah, gimana kemudian beradaptasi juga dengan anak-anak ya, murid-murid yang beda generasi nih, Bunda?
5: Kalau saya tarik garis benangnya ya, Bang, dari awal adanya maksudnya dari generasi awal sampai sekarang, itu yang tidak berubah adalah memakai cara bahasa ibu. Kenapa saya bilang bahasa ibu? Karena anak-anak ini, kalau kita bicara tanpa memberi contoh, tanpa bicara dengan bahasa ibu tadi yang saya bilang gitu, dari hati ke hati ya, mereka nggak akan ingat, Bang. Gitu, mereka akan melupakan apa yang kita katakan, apa yang kita masukkan, apa yang kita ajarkan gitu. Tapi yang terpenting adalah mau itu Gen Z, mau itu Gen Milenial, ya kan? Gitu, bahasa ibu tidak bisa diubah.
3: Iya.
5: Ya, bahasa ibu itu masukan supaya apa? Supaya itu mengeras di otak mereka, di pikiran mereka. Gitu, dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Jadikan kita itu sebagai teman curhat mereka. Jadi mereka mau mengadu tentang aktivitas-aktivitas yang notabene kadang-kadang mereka merasa terpaksa ya, Bang ya.
3: Iya.
5: Merasa terpaksa gitu kan untuk melakukannya, rutinitas-rutinitas yang udah membuat mereka boring, bosan. Nah, itu mereka bisa datang gitu loh. Bisa datang ke kita sebagai coach, sebagai teman, sebagai apa ya, bestie ya kan gitu. Yuk monggo silakan datang ke Bunda.
3: Okay.
5: Saya makanya kalau tiap hari itu, Bang, tiap hari itu telepon, kadang anak-anak hanya cuma pengen dibilang, "Bun, semangatin saya dong, saya ujian hari ini." Siap, saya bilang.
3: Jadi kayak ibu sendiri ya.
5: Betul. Lucu. Jadi ya. Dengan kayak gitu mereka tuh jadi rindu mau datang ke Sanggar Perkasa gitu.
3: Oh, luar biasa. Tapi yang saya jadi penasaran nih, Bunda Tantri, Om Taht, ya terputus lagi teleponnya, mohon maaf pendengar. Ya Abang Po, yang mau tanya boleh banget Abang Po, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Ya, kita terhubung kembali dengan Bunda Tantri. Mohon maaf Bunda, terputus kembali, Bun. Bun, saya tuh penasaran nih, Bun. Kan bertiga nih, Bunda Tantri, Om Tahta, Om Tabah, ini kan tiga-tiganya aktor, aktris nih. Itu dari mana sih kok bisa nih tiga bersaudara jadi aktor yang luar biasa? Pak, emang dari keluarga, dari papa, mama, atau gimana sih ceritanya nih?
5: Jadi gini, Bang. Ayah saya itu kan, alhamdulillah, Masya Allah, nih itu adalah seorang sastrawan angkatan 66.
3: Oke.
5: Mansur Samin.
3: Oh,
5: satu angkatan dengan Taufik Ismail, Hamid Jabar, Rendra, dan sebagainya.
3: Iya.
5: Nah, itu juga salah satunya kenapa saya bersikeras dan ingin sekali di zaman-zaman di tahun 2023 kemarin itu untuk mengangkat lagi dan mengenalkan karya-karya yang angkatan 66 ya, khususnya kepada anak-anak Gen Z sekarang nih, Bang, gitu. Kita kan kalau dilihat dulu ya, kalau saya dulu itu di waktu sekolah itu bahasa, pelajaran bahasa Indonesia itu ada tuh angkatan 45, angkatan 66. Kalau iya, sekarang betul. Saya lihat anak-anak tuh udah nggak ada gitu loh, Bang.
3: Iya ya. Enggak ada tuh sastrawan angkatan 2000 gitu, enggak ada ya.
5: Nanti kita buat, Bang.
3: Iya, iya juga sih. Paling mentok di angkatan 66 kayaknya ya. Habis itu udah enggak gitu ya.
5: Jadi kalau anak-anak sekarang itu dibilang angkatan 45, angkatan 66 tuh mereka enggak ngerti gitu, Bang.
3: Iya, lagi enggak relate ya.
5: Padahal kan kita kan kalau kata saya mengutip kata-kata seseorang yang seseorang yang nasionalis ya kan, seseorang itu harus mengenal pahlawannya kan gitu kan.
3: Iya.
5: Nah kalau kita seorang sastrawan, seseorang iya. seni gitu, mereka harus tahu itu angkatan-angkatannya, mereka harus tahu sastrawan-sastrawannya yang sudah sastrawan sastrawati yang sudah mendahului kita. Banyak loh, Bang, yang anak-anak Gen Z tuh nggak tahu. Iya, mereka hanya bisa membaca aja nih, misalkan mereka baca puisi pidato seorang demonstran, karya Mansur Samin gitu kan. Mansur Samin siapa nih?
3: Kita taunya Minyak Samin.
5: Nah, gitu.
3: Iya juga sih, bener ya. Aduh, jadi prihatin kadang ya kalau ngelihat, maksudnya memang sekarang masih ada lah ya beberapa penulis ya, tapi betul. Kan rata-rata nulisnya nulis novel, nulis buku, jarang tuh penulis sajak, penulis puisi di era-era sekarang gitu ya, Bun ya. Oke.
5: Jadi ya. Gini, Bang, kita boleh sekalian ini enggak nih
3: apa tuh?
5: Sekalian promosi deh.
3: Boleh dong, bisa. Boleh banget. Boleh. Jadi, saya mau arahnya ke sono sebenarnya.
5: Jadi okay. untuk semua pendengar Pro 4 FM, Pro 4 Jakarta ya, Bang ya.
3: Pro 4 gitu, Jakarta.
5: Kita pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November itu ada kegiatan rutin lomba baca puisi.
3: Oke.
5: Sejabodetabek.
3: Tanggal 30 Oktober sampai 1 November ya.
5: Iya, 1 November itu finalnya.
3: Oke, ini acaranya di mana nih, Bun?
5: Di Bekasi Creative Center.
3: Oh, di BCC. Oke.
5: Kita bikin seperti pesta rakyat di situ gitu. Menyambut Sumpah Pemuda ya, Bang ya.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi okay. anak-anak dan ini dari SD sampai umum, Bang.
3: Oke.
5: Okay. Sampai umum. Jadi ini kegiatan rutin dari tahun 2024, 2025 sampai ini yang akan kita laksanakan 2026.
3: Oke.
5: Gitu, insya Allah.
3: Nah, yang boleh ikutan siapa aja, Bun?
5: Semua.
3: Siapapun. Terbuka untuk umum. Nggak ada batasan usia gitu?
5: Tidak ada. Yang penting masih bisa bernapas ya, Bang.
3: Iya, kalau pakai ventilator naik panggung kan repot. Tapi gini, yang dibacain puisi-puisi pilihan dari panitia atau gimana?
5: Nah, nanti puisi pilihan kita berikan ada sekitar 10 puisi pilihan PDF-nya sesudah daftar dan mengisi G-form.
3: Oke.
5: Okay. Ya, mengisi G-form, nanti calon peserta kita berikan 10 puisi pilihan. Nah, peserta memilih salah satu puisi yang akan dibacakan pada babak penyisihan.
3: Oke. Okay.
5: Satu lagi siapkan nih, siapa tahu kan masuk final.
3: Oke,
5: ya kan?
3: Betul.
5: Baru siapkan satu lagi dengan puisi yang berbeda untuk di babak final.
3: Oke,
5: gitu.
3: Boleh nggak sih, Bun, misalnya kalau tadi kan buat babak penyisian pakai puisi pilihan, begitu lolos gitu misalnya babak berikutnya aku mau bacain puisiku sendiri gitu, boleh nggak, Bun?
5: Oh, nggak boleh, kita udah hanya puisi pilihan. Ntar dia pilih puisi yang pendek lagi.
3: Bulan purnama di atas kuburan. Udah kelar, turun. Ya enak amat begitu ya. Ya Allah, gitu deh. Jadi ternyata ini lombanya terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut. Cara daftarnya boleh. Gimana, Bun?
5: Cara daftarnya nanti hubungi aja ke nomor saya, ya Bang. Nanti kami akan berikan linknya atau barcode-nya untuk mendaftar. Kemudian langsung diisi. Setelah diisi, konfirmasi. Karena semua peserta ini dapat sertifikat, Bang.
3: Oke.
5: Dapat sertifikat setelah daftar dan transfer biaya pendaftarannya. Peserta akan kami berikan puisi pilihan dan konfirmasi pengejaan nama untuk kepentingan pengisian sertifikat, Bang.
3: Oke. Kan biasanya kalau anak sekolah nih, ya kan, pasti kalau ikut-ikut lomba gitu selalu nanya, ini lombanya dikurasi enggak? Karena mereka tuh biasanya kan ngejar sertifikat buat buat jalur prestasi kan gitu. Nah, gimana tuh, Bun?
5: Belum, Bang. Wah, kita masih dalam tahap membuat itu, karena kan ini juga nggak mudah loh, Bang.
3: Iya juga sih, bener. Bener. Wah, terputus lagi line teleponnya. Baik, kita coba terhubung kembali dengan Bunda Tantri ya. Terputus kembali nih teleponnya, sebentar kita coba terhubung lagi. Ya, iya, Bun.
5: Halo.
3: Ya, iya, Bun. Maaf terputus lagi nih, Bun. Berarti gak siapapun boleh ikut, enggak cuma orang Bekasi aja. Iya, orang mana juga boleh. Orang Jonggol kalau mau ikutan juga boleh gitu ya.
5: Boleh. Terbuka. Orang ya. Ini aja yang dari Jambi aja udah ada yang daftar.
3: Tuh, ya Allah. Orang India kalau mau ikut.
5: Bebas. Asal puisinya bawa puisi bahasa Indonesia.
3: Iya, asal dia bisa, siapa tahu. Kan bukan cuma orang Indonesia doang yang bisa nehi-nehi. Siapa tahu orang Perindapan gitu bisa bahasa Indonesia. Ikut puisi boleh. Iya kan, masih kagak. Jadi ini bebas, terbuka untuk umum, Abang Po. Atau mungkin informasi selengkapnya di Instagram Sanggar Perkasa ada, Bun?
5: Ada.
3: Itu ya, Sanggar _ Perkasa. Itu dia Abang Po Instagramnya. Kalau Abang Po pengen tahu lebih banyak mengenai informasi lombanya, masih panjang persiapannya karena lombanya masih di akhir Oktober nanti. Tapi pastiin Abang Po daftar buru-buru gitu. Ada ini dibatasin nggak jumlah pesertanya? Ntar yang ada yang daftar 2.000 orang, repot juga nih.
5: Kita sih ya sesuai dengan kuota ya, Bang. Okay. Ya, karena kan kita kan juga harinya gitu, 3 hari gitu. Kalau nggak kita batasin, berabe dong.
3: Iya, makanya kan. Masih dari jam 7
5: tawuran, Bang.
3: dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi nggak kelar-kelar baca puisinya. Kasihan jurinya, teler. Kelar lomba, op nama antar jurinya yang ada.
5: Astaga.
3: Oke, berarti itu Abang Po, lebih cepat lebih baik, langsung aja daftar gitu ya. Informasi lengkapnya ada di akun Instagram @sanggar_perkasa. Bunda, menghadapi era sekarang yang juga kayaknya teater nih lagi mulai menggeliat lagi. Festival teater juga banyak di mana-mana. Di Jakarta tingkat kota ada gitu ya, belum lagi tingkat provinsi. Ada lagi sekarang juga didukung dengan kegiatan apa tuh namanya, O2SN kalau nggak salah ya.
5: Iya.
3: Ya kayak gitu-gitulah ya. Itu kan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya juga mengakomodir minat dan bakat siswa di luar kegiatan belajar mereka sehari-hari. Nah, Bunda sendiri ngelihat perkembangan teater di era sekarang gimana, Bun?
5: Alhamdulillah ya, kalau saya lihat ya, kita lihat nih kalau perkembangan teater itu sebenarnya banyak, banyak yang mau, Bang. Cuma wadahnya ini yang berkurang.
3: Wah, terputus lagi teleponnya. Mohon maaf ya, Abang Po. Mungkin ini ada sedikit kendala teknis di jaringan ya. Kita nanti coba terhubung lagi, Abang Po, dengan Bunda Tantri ya. Kita coba terhubung kembali. Baik. Ya, maaf Bun, terputus lagi, Bun. Gimana, Bun, tadi, Bun? Perkembangan teater.
5: Jadi kalau peminatnya saya rasa banyak ya, Bang, ya. Tapi ini mungkin terbentur dengan wadahnya itu tadi.
3: Oke.
5: Ya, wadahnya, karena kalau dibilang di daerah saya aja itu kadang-kadang mereka banyak yang bertanya, ini beneran di Bekasi? Ini beneran di Bekasi? Gitu loh. Ya kan? Di mana? Emang ada ya? Emang ada gitu. Jadi ya saya hanya saya hanya mengimbau untuk teman-teman dan untuk saudara-saudaraku yang memang punya bakat dan punya apa namanya, punya kelebihan dalam bidang seni, yuk kita buat aja nih. Wah, pertama-tama kecil-kecil dulu ya kan. Kita ajak yang tetangga sebelah, yang saudara-saudara yang kita kenal gitu. Baru kita promosiin, kita info ke apa namanya, buat flyer ke sekolah-sekolah. Saya juga dulu waktu pertama kali di Bekasi ya Bang ya. Saya tuh door to door ke sekolah-sekolah Bang. Saya kirim flyer. Saya sampai mereka, oh ada ya gitu. Ya itu, jadi mereka, nah terus mereka juga kadang-kadang mereka punya persepsi kalau masuk sanggar teater itu pengen jadi artis Bang.
3: Aduh iya lagi bener, padahal gak harus
5: kali. Iya kan?
3: Bisa nah, jadi penyiar radio kayak saya. Iya.
5: Itu, jadi itulah yang harus disamakan di persepsinya antara orang tua dan kita gitu. Makanya saya di sini membuat tema dan jargon setiap anak berhak bahagia, berkarya dan menggapai mimpi. Betul. Artinya apa? Supaya anak-anak ini yang memang pengen gitu loh Bang.
3: Betul.
5: Saya menyediakan trial, ya kan, menyediakan trial, dan saya dari awal tuh saya udah bilang di sini bukan untuk mencetak menjadi artis ya. Dan di sini bukan agensi, Bu.
3: Betul. Jangan gitu. Salah kaprah gitu ya.
5: Ini bukan agensi, bukan penyalur. Jadi di sini itu adalah sekolah. Bagaimana bukan hanya acting yang kita ajarkan, gitu, yang kita kasih ya. Jadi mereka juga diajarin tentang bagaimana beretitude yang baik, bagaimana public speaking yang baik, bagaimana menjadi seorang daber pun saya ada gurunya, coachnya, kadang saya datengin nih Bang.
3: Siapa tuh yang ngajar kalau dubbing gitu Bun?
5: Daber itu saya ada Kak Wise.
3: YSO, oke. Wah itu sih, itu juga senior saya itu mah.
5: Tuh, Bang, jangan-jangan ente kenal sama saya.
3: Ya Allah, kita circle-nya itu lagi. Tanya aja sama Mbak Wai gitu.
5: Juga Bang.
3: Iya, sama Mbak Wai tanya kenal Arif enggak? Arif mana? Arif Bahenol gitu pasti tahu dia.
5: Arif Bahenol, masya Allah.
3: Iya ya Allah, luar biasa. Ternyata emang dari, lagi-lagi nih Abang Po, dari sanggar teater aja ternyata banyak hal yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita dapat ilmunya. Gak cuma sekadar acting di panggung aja, tapi itu bisa dipakai, diterapin di kehidupan sehari-hari, bener ya Bun?
5: Betul, betul.
3: Luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti pesertanya yang daftar banyak gitu ya. Acaranya juga meriah, membludak. Buat Abang Po yang juga pengen ngajak anaknya buat belajar teater, belajar seni langsung di Sanggar Perkasa, langsung aja ya daftar ke Sanggar _ Perkasa, itu dia akun Instagramnya. Atau kalau yang pengen lihat langsung atau pengen nyoba trial latihan langsung di Bekasi Creative Center hari Minggu jam 3 sore ya Bun?
5: Iya betul.
3: Oke itu dia. Terima kasih sekali lagi Bunda Tantri udah ngobrol sama kita pagi hari ini. Salam buat Om Taba dan juga semuanya deh, pokoknya sekeluarga tuh ya, keren-keren.
5: Oke,
3: semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu dia Abang Po Tantri Pertiwi yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini Abang Po di obrolan komunitas. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi di Kabar Jakarta besok Abang Po di jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: ketipu kan lu, Neng.
1: Eh, Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
2: Penting? Apa anda pentingnya?
1: Ih, Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
3: Ya elah, Leha, yang begitu mah urusan alam kali.
1: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
3: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
1: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
3: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
1: Iya, nah itu baru bener.
3: Oke dah, gue baru ngerti sekarang, Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
1: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
3: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
4: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
0: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana, Bang?
0: Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, Abang udah di mari aja.
0: Lah, ada apa?
4: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
0: Gitu ya?
4: Iya.
0: Ya udah, nyok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: selamat datang. Panglima yang mulia di sini dalam pesantren.
1: Dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia, rupanya menjadi motivasi hadirnya dalang muda dalam wayang Potehi. Adalah Doni Mariono, seorang pemuda berusia 30 tahun, berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Sejak 3 tahun yang lalu, hijrah ke Yogyakarta. Dengan profesinya sebagai dalang muda wayang Potehi, Doni juga sering singgah ke beberapa kota lain di Indonesia. Dari belajar mendalang dari sang kakek serta pamannya, Doni Mariono ikut dalam komunitas budaya Wayang Potehi. Keinginannya yang kuat untuk menjadi dalang Wayang Potehi membuatnya terus belajar tanpa henti.
2: Saya mulai kepingin main, awalnya kan kepingin main melalui Pak D, awalnya dari Ngkong juga, kita kan ada keturunan juga, terus akhirnya ikut. Ya kepingin lebih jadilah dalang. Itu pun karena didorong sama seseorang jadi seperti ini gitu.
1: Ada banyak cerita yang coba disampaikan dalam permainan wayang Potehi. Sebut saja cerita legenda Sun Gokong, juga si Jin Kui, maupun cerita klasik lainnya. Lantas, apa tantangan menjadi dalang wayang Potehi? Berikut penuturan Doni Mariono.
2: Ya kita memamerkan permainan, yang terutama cara ngomong satu ya Bu ya. Kedua kan adegan wayangnya itu seperti apa, kelihatan karakter wayang itu seperti apa, yang kereng, yang halus itu kan ada semua di sini. Nanti kalau beringas, yang kereng, sangar, perjalanannya melakune apa jalannya itu juga lain.
1: Kesulitan-kesulitan dalam mengekspresikan lakon dalam wayang Potehi rupanya telah melebur menjadi satu seiring dengan pementasan yang berlangsung bersama penabuh musik gamelan maupun kru yang lain. Berikut penuturan Didik Hatadiningrat, salah satu kru dari komunitas pelaku lakon wayang Potehi.
3: Piang, kemudian ada kendang, jadi tak gunung,

Akhirnya dalang muda wayang Potehi, suatu proses regenerasi untuk melestarikan akulturasi budaya yang terjadi, budaya Jawa dengan budaya Cina.

Rapat FM Surabaya Budaya Jakarta, Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajeriti ya, di hari ini di Jakarta Boy Cerite. Dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti ya, banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di hari ini. Dan gimana kabarnya di hari ini, Abang Po? Tempat Abang Po aman? Yang benar-benar sih aman ya, Abang Po ya. Ya kalau bisa sih kita menghindari apa yang kita nggak inginin, kayak misalnya kebakaran ya Bang Po. Ada lagi aja kebakaran di Jakarta Bang Po dia. Ini di Grogol Petamburan ya Bang Po. Ini update-nya nanti bakal saya ceritain ya abis ini tentunya. Buat Bang Po yang mau cerita boleh di 08 12 11 24 928. Di Jakarta punya cerita barengan Ajeriti ya sampai jam 3 sore nanti.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Abang Po, lagi dan lagi nih Abang Po, ya Jakarta ada peristiwa kebakaran ya Abang Po ya. Yang mana ini terjadi di kawasan Jalan Jelambar Utama 4, Jelambar Grogol Petamburan Abang Po ya. Pagi tadi nih Abang Po. Nah, kalau dari informasi awalnya sih ini terkait penyebab kebakarannya ini masih belum diketahui nih Abang Po ya. Ini tapi apa namanya lumayan tebel juga asapnya, main gede apinya juga nih Abang Po ya. Dan petugas pun udah apa namanya udah hadir di lokasi ya buat ngelakuin penanganan nih buat pemadam api Abang Po ya. Gitu. Dan juga apa namanya masih di telusuri juga nih apa penyebabnya, terus juga berapa kerugiannya. Nanti kalau ada update-annya kita ceritain dah Abang Po ya. Yang penting sih kalau dari kita nih Abang Po, yang pertama jangan sampai kita ninggalin colokan-colokan yang kita nggak pakai tapi masih kecolok ya Abang Po ya. Itu yang paling penting. Sama kabel-kabel yang misalnya udah kagak bisa kepake lagi ya, udah nggak layak pake, yang udah robek kayak apa kayak, itu mendingan diganti Abang Po daripada menimbulkan apa namanya percikan-percikan api ya. Terus juga kompor, itu juga paling penting ya Bang Po ya. Jangan sampai dah kita lagi masak, kita lagi aktivitas di dapur, kita diemin gitu, kita tinggal. Ah ntar ah masih lama, gue ngerebus ininya telurnya gitu, tinggal mandi dulu ah gitu. Jangan ya Bang Po ya, ntar takutnya pas tinggal mandi, terus bebenah skincare-an ya Po, ntar lupa lagi sama telurnya, begitu ya. Gitu. Jadi ya kita mesti waspada nih Abang Po terkait kebakaran yang udah banyak banget terjadi di Jakarta, apalagi di Juli sampai Agustus kemarin ya Abang Po ya. Gitu. Tempat Abang Po bagaimana, aman ya? Boleh ceritain Abang Po di mari di 0812 11 24 928. Masih ada cerita juga yang bakal saya bagi buat Abang Po tentunya di mari di Jakarta Punya Cerita.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Pade mau kemana?

Pramata FM Surabaya Jakarta. Mau lewat kemana sih Trio Macan? Mau lewat ke Lebak Bulus? Pasar Baru Lebak Bulus ya, rute ini nih nomor 8 di Trans Jakarta nih Abang Poe. Paling ujung kalau itu ya, apa namanya, naik Trans Jakarta. Udah gitu panjang, macet lagi lewatin apa namanya, Greenfield, Green Garden, ya, aduh, kalau banjir ya, ntar nih bulan depan nih kalau udah banjir di Green Garden, aduh susah tuh Abang Po, ya. Nah, tapi kalau ngomongin Lebak Bulus ya, Abang Po, ayo mau cerita buat Lebak Bulus, ya, tahu nggak Abang Po sejarah singkatnya nama Lebak Bulus, Abang Po, yang ada di daerah Cilandak. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Abang Po. Jadi penamaan Lebak Bulus itu disematin karena punya makna yang tersendiri, Abang Po. Di mana ada dua suku kata di situ, Abang Po, yang artinya lebak dan bulus. Nah, lebak sendiri itu artinya kayak lembah, kayak gitu-gitu, Abang Po, ya. Nah, sedangkan bulus itu diambil dari nama hewan bulus, gitu, Abang Po. Ini dikenal di zaman Belanda, gitu, Abang Po. Karena dari kontur tanah dan juga fauna di wilayah tersebut nih, Abang Po, gitu. Nah, terus bulusnya di mana gitu ya? Ada di Cilandak, Abang Po, daerah Jaksel itu ada apa namanya, kayak monumen gitu deh, monumen bulus gitu. Nah, di tahun 1675 ini, kalau dari surat kepemilikan tanah atau juga erf brief ya, yang dikeluarin sama pemerintah Batavia ini, tercatatnya Abang Po kalau kawasan Lebak Bulus itu punya orang Jawa berpangkat letnan yang namanya Made dan juga Chandra, gitu Abang Po. Nah, di zaman itu Abang Po ya, kalau dikutip dari laman Dinas Kebudayaan DKI Jakarta juga nih, jadi setiap penduduk di Pulau Jawa ya disebut sebagai orang Jawa tanpa beda-beda ini ya, antara suku suku Jawa, Sunda dan juga Madura gitu. Dan di situ juga kawasan Lebak Bulus punya kontur tanah yang bagus, yang subur, Abang Po. Nah, karena hal ini jadi Made ini ya jadiin kawasan ini sebagai sawah dan juga kebon, Abang Po, gitu. Tapi sayangnya setelah meninggal nih ya di 16 Agustus 1720 ya, seluruh tanahnya itu diambil alih sama company, Abang Po, tanpa sebab dan juga alasan yang jelas, gitu, Abang Po, ye. Dan kalau pengen lihat apa namanya, si monumen bulusnya, bisa, Abang Po, ye, tadi yang saya sebutin ya di Jaksel, tapi alamatnya nih lagi cari-cari dulu nih di artikel. Tapi kan kita mau lebih ke ceritanya si Lebak Bulus nih, Abang Po. Jadi setelah dikuasain sama si Eropa nih, Abang Po, sama company, jadi kawasan ini tuh berkali-kali berpindah tangan, Abang Po. Nah, di tahun 1789 kawasan ini tuh apa namanya, tercatat juga, Abang Po, jadi milik seorang ya yang namanya David Joanna Smith, gitu. Nah, setelah itu si Bang David ya. David. Nama juga kita lidahnya lidah Betawi Sunda ya. V jadi David ya. Nah, terus nih si David ini ngejual lagi nih, Abang Po, ke Bang Peter, Peter Welbeck, gitu, Abang Po. Nah, di peta topografi ini, Abang Po, ya, namanya topographic brow di tahun 1900 ya. Ini sisi bagian barat daya kawasan ini masih tercantum lokasi peristirahatan yang namanya Cimplicitas, Abang Po, ya. Nah, lokasinya tuh nggak jauh nih dari apa namanya, penggilingan padi yang ada di tepi sebelah timur Kali Pesanggerahan, Abang Po, gitu. Nah, lanjut lagi di tahun 1975 kawasan Lebak Bulus secara resmi masuk deh tuh ke dalam kawasan Kecamatan Cilandak, Abang Po, gitu. Nah, buat Abang Po yang tinggal di situ tuh ya, dekat-dekat situ apa namanya, di Lebak Bulus, Cilandak, di apa namanya, daerah Pondok Indah, deket kan, bisa tuh main-main ke situ, Abang Po, ye. Kalau mau lihat ya monumennya ya, itu di Tugu Selamat Datang Lebak Bulus, Abang Po, ya. Itu ada patung bulus ya, di Jaksel
itu jadi ikon ya, ikon Lebak Bulus yang nampilin patung hewan bulus atau juga kura-kura air tawar gitu Abang Po. Lokasinya itu di penataan ruang terbuka di R. Petra di Jalan R.A. Kartini ya, Kelurahan Lebak Bulus Cilandak Jaksel Abang Po gitu. Mau ke sono Abang Po? Nyok bareng-bareng dah kita. Kapan? Janjian dulu ya Abang Po ye, karena kan kita biar nyamain jadwal.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jainab. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau nggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pakai tuh tulisan-tulisan, pakai kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jainab, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Probat FM Surabaya Jakarta Bang. Udah pencet-pencet mic-nya tapi kagak mau naik. Ya Allah, ini kenapa di sini mixer kita? Jangan ngambek dong sayang dah. Kita elus-elus barusan nih mic kita, federnya sih ya. Masih barengan aja Jodi Tia Bang Po yang namanya Bang Po di Jakarta Po Cerita di siang hari ini. Dan buat Abang Po yang ngerasa aduh kok kayaknya jenuh, capek gitu ya di hari ini gitu Abang Po, jangan dong ya. Kita temenin hari ini Abang Po sampai nanti kelar ya di Jakarta Po Cerita sampai jam 3 sore. Masih barengan sama Ayah Jodi Tia tentunya Abang Po ya. Dan ada beberapa yang bisa bikin Abang Po bisa dilakuin buat Abang Po tuh gak ngerasa jenuh Abang Po ya. Bagus juga buat kesehatan otak Abang Po ya. Kudu dicoba nih Abang Po ya. Gitu. Yang pertama itu bisa ngelola dan juga ngeredain stres Abang Po ya. Gitu Abang Po. Terus juga ngelakuin ngelenturin otak ya Bang Po namanya. Jadi perubahan kecil yang biasanya dilakuin kayak rutinitas gitu ya, itu kan bikin sinyal tuh bangun ya, bikin sinyal bangun nih di otak kita gitu maksudnya Bang Po, dan juga ngejaga otak tetap tajam dan juga mendorong proses neuroplastisitas gitu, kemampuan otak buat terus berevolusi dan juga beradaptasi gitu Abang Po. Terus juga bisa ngebangun kepercayaan diri, di mana Abang Po bisa ya ngelatih otak kita supaya pakai pengalaman ya yang udah kita lakuin selama ini Abang Po ya, sebagai pendorong rasa percaya diri gitu Abang Po ya. Gitu kita bangkitin lagi semangat kita di situ tuh Abang Po. Terus juga kita bisa memperkuat ketahanan emosional. Jadi pengalaman baru ya itu bakal ngelatih kita ya, ngelatih kekuatan emosional resilience ya, sehingga seseorang atau kita juga Abang Po enggak gampang goyah atau juga panik ya kalau ngadepin situasi yang berubah-ubah. Terus juga bisa mencegah kejenuhan ya, dan juga menjaga kognitif tetap tajamnya Abang Po. Jadi rutinitas yang stagnan ya, itu bikin kinerja otak pasif. Nah, mempelajari keterampilan baru ya, coba hal-hal baru, cobain hobi baru, itu bikin otak tuh tetap aktif dan juga responsif. Begitu Bang Po. Hal-hal sepele aja yang baru-baru gitu Bang Po yang belum pernah dicoba kan lumayan ya, bisa ngelatih otak kita biar kagak jenuh, kagak stuck di situ aja Bang Po, kayak hubungan

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan, kini bisa belajar bahasa Inggris secara gratis melalui program RT Inggris. Ketua RT 11 RW 07 Imam Basori mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari inovasi RT 11 Smart untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga. Program ini menggandeng tenaga pendidik profesional dari Kampung Inggris Pare Kediri dan terbuka bagi anak-anak hingga lansia selama 3 bulan pertama. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkab Natuna Kepulauan Riau kembali menerapkan pembelajaran tatap muka mulai hari ini. Seiring membaiknya kualitas udara, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Nas Ria, mengatakan pelajaran tatap muka berlaku bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan sejak 31 Agustus akibat kabut asap yang menurunkan kualitas udara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Promot FM Sarawak Budaya Jakarta, Bang Po udah masuk di segmen Teras UMKM di jam 11 ini. Dan masih bareng ada Juriti ya. Ya, di hari ini kita bakal ngobrol sama owner dari Whips Kitchen ya. Ini benar atau enggak nih sebutannya ya? Ini barengan Po Melita Perwirana, Bang Po, yang udah tersambung di line telepon kita. Jadi nanti buat Abang Po yang pengen nanya-nanya bisa langsung kirim aja WhatsApp atau telepon di 0812-1124-928 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Po Melita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Po?
2: Sehat.
1: Iya, ini kalau boleh tahu Po, ini lokasi di daerah mana Po? Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok?
2: Jakarta Selatan.
1: Oh, Jaksel, di mana nih?
2: Di daerah Trogong Fatmawati, sama ada di salah satu kantin sekolahan.
1: Oke, di Trogong sama sekolahan ya, siap dah. Po, ini kita mau ceritain soal Whips Kitchen ya.
2: Ya.
1: Oke, itu berawal dari apa nih Po nih? Kok Mpo memilih untuk usaha Whips Kitchen ini? Dan juga apa nih, kan biasa kitchen itu identik sama masakan-masakan gitu ya. Apa nih yang ditonjolin di Whips Kitchen ini, Po?
2: Oke, sebenarnya berawal dari waktu pandemi. Saya dan suami itu tuh sebenarnya musisi. Bang, aku manggilnya Bang nih ya.
1: Iya dong.
2: Aku sama suami itu musisi, tapi kita tuh suka banget kerjaannya, tuh suka banget kulineran.
1: Oh, oke.
2: Sampai pas pandemi itu industri musik kan
1: lagi turun-turunnya.
2: Karena kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh nyanyi bahkan gitu kan, nggak boleh nyanyi, nggak boleh main musik gitu. Akhirnya kita memutuskan apa nih yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita selain bermusik gitu kan. Nah, yang paling dekat sama kita sebenarnya kenapa akhirnya memilih makanan, karena yang paling dekat sama kita itu kita hobinya memang makan. Dan memang sebelum aku membuka Whips Kitchen ini, aku memang sering mengirimkan makanan masakan aku. Atau aku tuh suka kalau ada yang ulang tahun, aku suka bikinin kue, aku suka bikinin roti. Sama sebenarnya spesialisasi kita itu ada dua. Yang pertama itu nasi Hainan chicken rice, nasi Hainan pakai ayam camke, ayam rebus Chinese style gitu. Sama ada mie ayam pelangi yang mana warnanya itu organik gitu.
1: Oke, awalnya
2: dari
1: situ.
2: Berawal dari situ. Terus memang aku suka masak dan aku suka makan. Kemudian lama-kelamaan pas kita punya anak, anaknya udah mulai besar, terus akhirnya udah bisa makan macem-macem gitu kan. Akhirnya kita berpikir ya, kenapa kita nggak bikin aja sekalian. Sekarang aku nambah menunya, jadi ada lunch pack juga yang mana bisa aku cateringin setiap hari gitu, karena menunya berbeda-beda gitu.
1: Jadi berawal dari itu tadi ya, mie ayam gitu ya, sampai sekarang udah ada menu barunya, lunch pack ya. Nah, kalau kita boleh tahu nih Po, ini kan namanya Whips Kitchen ya. Whips itu artinya apa sih Po, kalau dari nama sendiri Po? Punya arti
2: Whips
1: sendiri nggak?
2: Whips itu sebenarnya artinya white bear. Jadi itu tuh kesukaan aku. Binatang gitu, animal. Kesukaan aku itu adalah polar bear gitu. Terus kayaknya lucu deh kalau namanya Whips Kitchen gitu. Sebenarnya random aja sih ya.
1: Siap. Nah, untuk awal-awal kan setelah pandemi dong berarti ya, udah mulai aktif lagi gitu ya. Untuk promonya apa nih yang Pok lakuin waktu itu tuh Pok?
2: Waktu itu sih kita promo tuh lewat Instagram ya, sosial media pastinya. Terus kita lumayan nyebarin menu-menu kita ke teman-teman terdekat dulu sebenarnya. Terus kita mulai memberanikan diri untuk membuka kios di sekolahan gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Sampai akhirnya sekarang aku ada buka kios di daerah Trogong.
1: Oke, di Trogong nih. Trogong mananya nih, Pok?
2: Di Jalan Trogong Raya nomor 11.
1: Oh, sebelahnya ini ya, Alphamidi ya?
2: Masih agak ke dalam lagi. Masih agak keluar yang ke arah Fatmawati lagi.
1: Oh, yang ke arah Fatmawati nih. Iya, betul. Siap. Jadi agak jauh dikit ya. Agak keluar lagi.
2: Iya.
1: Siap. Nah, apa namanya? Terus juga itu kan tadi udah mulai step by step lah ya, bisa dibilang buat usahanya untuk nambah lagi menu, terus juga nambah lagi lokasinya sekarang ada di kantin gitu ya. Terus juga ada di Trogong juga. Nah, ini kan bisa dibilang dua tempatnya, Pok ya. Itu kalau dari Empok sendiri itu bagi-bagi waktunya bagaimana tuh, Pok tuh, buat ngurusin yang di kantin sama ngurusin yang jualan sendiri gitu ya. Yang di Trogong itu gimana, Pok?
2: Kebetulan aku dibantu ada beberapa kru sama dibantu suamiku juga.
1: Tapi
2: ya memang agak jarang tidur sih ya, Bang.
1: Kenapa emangnya?
2: Karena kan aku pagi masak, nyiapin gitu kan. Udah gitu, namanya kan juga ibu-ibu ya, repot banget sama anaknya kan, anaknya sekolah, anaknya ini gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu, kita kerjain aja ya, yang dikorbanin agak jam tidurnya ya.
1: Iya emang iya ya. Apalagi ini kan harus fresh gitu ya masakan ya, Pok. Kalau apalagi di kantin, jangan sampai kita ngecewain pelanggan gitu.
2: Betul.
1: Iya,
2: dan
1: iya,
2: semua makanan aku fresh, baru dimasak.
1: Nah itu tuh yang nilai plusnya tuh, fresh gitu ya. Orang kan jadi ya mau makan juga sedep gitu ngeliatnya gitu. Masa kita mau makan yang angetan gitu ya, kan nggak mungkin.
2: Iya benar. Benar Bang.
1: Iya. Siap. Nah, terus juga nih, Pok, kan selain tadi nawarin-nawarin ke teman juga nih, kalau kita mau flashback lagi untuk awal-awal juga ngasih tester gitu kan, biar orang tahu gitu ya. Itu gimana, Pok, prosesnya, Pok? Ada sempet kayak misalnya penolakan dulu nggak tuh? Ah, sorry nih, gue lagi nggak bisa gitu.
2: Alhamdulillahnya tuh waktu itu enggak ya. Jadi aku kan awal-awal itu kan sistemnya PO ya.
1: Oke.
2: Jadi mungkin karena menunya juga beragam ya. Jadi aku buka tuh makanan, maksudnya main course-nya itu, makanan besarnya itu kan ada si Hainan Chicken Rice itu. Tapi ada snack-snack juga. Aku jadi kayak waktu itu ada riso ragut, ada riso kampung, ada arem-arem, terus ada pastel. Nah, semua itu aku bikin sendiri semua from scratch dari awal banget. Itu puji Tuhan, alhamdulillahnya tidak ada penolakan gitu. Justru malah teman-teman bantuin, malah ada yang sampai langganan. Jadi dia seminggu sekali kayak langsung pesen risol berapa puluh biji gitu. Waktu itu tuh kita banyak bikin hampers juga, Bang. Jadi
1: hampers apa tuh?
2: Hampers itu nasi Hainan.
1: Nasi Hainan jadi hampers.
2: Sebenarnya jadi hampers, Bang.
1: Karena kita tahu kalau belakang-belakang itu hampersnya hampers dimsum gitu ya. Nasi Hainan juga bisa ya, jadi hampers ya.
2: Bisa, Bang. Jadi kita packagingnya jadi bagus banget gitu. Nah, itu tuh bisa pesen di kita hampers gitu. Untuk untuk lebaran, waktu itu untuk lebaran, untuk Natal gitu kan.
1: Iya. Terus, seru ya.
2: Abis itu ada juga aku juga bikin pilih hampersmu sendiri. Jadi terserah. Misalnya abang mau pilih snacknya dua sama nasi Hainan juga gitu, dijadiin satu hampers tuh bisa gitu.
1: Oh, oke. Jadi bebas pilih ya isi hampersnya apa?
2: Bebas milih.
1: Kan biasa kalau udah paketan udah itu aja gitu ya, nggak bisa milih nih isinya apa gitu.
2: Bener. Kalau aku semua menu aku bisa dijadiin hamper.
1: Oke, siap ya. Karena banyak tadi ya, banyak pilihannya ya. Dari
2: iya,
1: kayak misalnya risol, terus juga pastel, terus juga arem-arem kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Siap. Bener. Nah, terus nih, Pak. Apa namanya? Ini kan udah makin banyak juga. Terus juga kalau misalnya open BO juga kan orang juga pilihannya macam-macam juga. Pok, mau yang ini, mau yang ini, iya, mau ini. Nah, itu saking banyaknya itu keteteran juga enggak tuh, Pak, kalau buat produksi itu, Pak?
2: Lumayan, lumayan. Ya itu jadi ketika lagi banyak pesanan ya itu yang aku korbanin jam tidurnya ya.
1: Jam tidurnya, jadi ditambah lagi. Jadi nggak tidur dulu dah. Iya, ya, yang penting nih udah jadi, ntar tinggal ngegoreng, tinggal ngangkat dari kukusan gitu ya, Po.
2: Bener bang.
1: Jadi udah ditaker-taker nih ya, sampai dibela-belain jam tidurnya berkurang.
2: Iya.
1: Siap. Nah, Pak, ini kan udah berjalan kayak misalnya udah kayak 5 tahunan lebih lah gitu ya, dari zaman COVID juga. Sempat nggak nih, Pak, nih pengen balik lagi ke ngeband lagi, nyanyi lagi, atau sekarang masih di selingin gitu, Pak?
2: Masih.
1: Selingin.
2: Jadi iya masih. Jadi aku sama suamiku sempet kalau lagi ada manggung, lagi ada gigs, ya kita manggung dulu gitu. Nanti si dapurnya ini aku minta bantuin kru aku.
1: Oh,
2: ada 3 orang yang bantuin gitu. Jadi ketika kita lagi pergi, mereka bantuin aku
1: yang
2: gitu.
1: Handle tapi buat produksi.
2: Semuanya tetap iya gitu.
1: Oh.
2: Tapi quality controlnya tetap aku tetap turun tangan gitu. Oh, jadi kalau misalnya aku lagi nggak pergi ya tetap aku yang masak.
1: Oh iya, biar nggak berubah juga ya, biar
2: bener,
1: tetap empok yang ngawasin gitu ya, gimana ya, nih buat prosesnya masaknya gitu ya. Iya ya. Kalau tim tuh sekarang udah ada tim apa aja nih, Pok?
2: Timnya masih serabutan sih.
1: Oh,
2: cuman
1: masih
2: udah
1: cabutan,
2: ada 3
1: aja
2: orang yang bantuin aku.
1: Ada
2: yang bagian motong sama masak, goreng-goreng gitu,
1: goreng
2: sama numis gitu.
1: Oke, seenggaknya udah ya ngebuka ini ya, lapangan kerja juga buat orang ya, Pok.
2: Itu iya banget. memang tujuannya dulu juga ada gitunya sih ya, Bang, ya kan namanya juga waktu COVID kan semua susah ya.
1: Betul.
2: Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk ngebantuin orang juga gitu, kan cuma ngebantuin diri kita sendiri.
1: Iya, biar bisa sama-sama berdaya lah ya gitu ya, Pok, ya, buat sesama kita.
2: Benar, Bang.
1: Siap. Nah, terus nih, Pok, nih. Ini kan kalau bisa dibilang menunya udah ya itu aja nih menunya, maksudnya yang udah ada di daftar menu gitu kan. Kalau misalnya open PO ada yang pengen menu di luar dari list menu, kira-kira diterima nggak tuh, Pok?
2: Kalau sampai hari ini sih aku belum pernah menerimanya. Aku agak takut mengecewakan. Maksudnya kalau di luar list menu aku kan berarti aku mesti belajar dulu, aku cobain dulu. Jadi semua menu aku itu semua yang udah bisa aku masak secara jejak gitu, Bang. Terus semua menu aku itu, aku nggak pernah bikin menu yang belum pernah aku kasih ke keluarga aku gitu.
1: Oh,
2: jadi kalau misalnya keluarga aku bilang kayaknya ini kurang deh gitu tuh, aku nggak pernah itu aku jadiin menu gitu. Jadi semuanya aku kasih tester dulu, aku kasih ke teman-teman cobain dulu, ketika itu kayaknya udah jejak gitu dan kayaknya udah semua bilang enak, baru aku berani keluarin.
1: Berarti emang kudu dites dulu ya, baru bisa masuk ke list menu gitu ya, Po. Ntar takutnya ngecewain. Ngecewain ntar pelanggan kabur, gak jadi balik lagi.
2: Kan aku maksudnya aku lebih ke sedih sih kalau orang makan terus tapi ternyata nggak sesuai seleranya gitu kan, karena kan
1: iya benar,
2: apalagi sama ibu-ibu ya kan, ibu-ibu identik sama diet ya, jadi kan kadang-kadang makannya cuma satu kali, kayaknya kalau makan satu kali itu kan harus yang enak gitu kalau makan gitu kan,
1: biar jadi puas gitu kayak, ya po,
2: iya biar puas. Jadi kayak kalau mau cheat day makannya banyak sekalian enak,
1: benar-benar jangan nanggung-nanggung gitu ya. Kalau mau cheat day, siap. Nah, terus nih Bu, apa namanya? Ini kalau dari beberapa apa namanya pelanggan gitu ya, untuk responnya bagaimana nih Bu sejauh ini Bu?
2: Sejauh ini puji Tuhan responnya selalu baik, baik ya. Kalaupun aku ada kritikan, misalnya hari itu garamnya lagi kebanyakan, itu tuh aku menerima banget. Dan aku ya namanya orang kan pasti punya selera dan preferensi masing-masing gitu kan. Itu aku terima dengan tangan terbuka banget, karena itu juga buat pembelajaran aku gitu kan. Jadi alhamdulillah yang aku terima itu responnya baik-baik semua, dan alhamdulillah juga pelanggannya juga setiap hari ada aja gitu yang bertambah gitu.
1: Siap. Jadi nggak nutup pintu buat kritik berarti ya Mpok ya. Kita harus belajar dari kritikan. Enggak, itu ya Mpok.
2: Iya.
1: Siap. Tapi ya itu tadi, dengan terima dengan menerima kritikan ya kan, itu kritikan membangun. Kita kan bisa nakar-nakar lagi biar enggak kelebihan atau kekurangan. Betul. Gitu ya, Po. Gitu.
2: Iya, siap. Betul.
1: Jadi enggak pelanggan ya enggak kecewa-kecewa banget karena kritiknya kita terima tuh Abang Po. Apalagi kita usahanya di bidang makanan nih, apa yang masuk ke perut. Betul. Kita. Masalahnya betul. Itu kalau ini kita nolak nih buat kritik gitu ya, makanannya ada bau-bau ini, bau-bau kebohongan atau apa gitu kan ya, ada kibas-kibus nih gitu ya, aduh jangan deh, besok dibenerin lah, besok jangan, jadi besok wanginya jadi wangi mawar sesuai sesuai deskripsi. Iya, gitu ya. Siap. Siap, jadi nggak menutup kemungkinan tuh Abang Po ya, apa namanya, pasti kita usaha pasti ada kritik-kritiknya dari customer ataupun siapapun itu ya, kita diterima aja kritik-kritik itu Abang Po, jadi pembelajaran, jangan malah marah ya Po.
2: Iya dong, kan supaya kita berkembang kan.
1: Betul, ya untuk supaya kita makin berkembang lagi gitu. Masa mau gitu-gitu aja gitu. Walaupun katanya katanya orang perempuan bisa masak, pintar masak kan, gak semuanya ini ya Bang Po. Pasti ada momen-momennya dimana dia ada keserimpetnya atau apa gitu. Pas gak sesuai takaran aja.
2: Lagi gak fokus, lupa garam dua kali.
1: Nah itu dia. Iya gitu. Jadi kita harus terima kritikan ya Po. Nah terus apa namanya, kalau untuk sekarang-sekarang ini Po, ini kan apa namanya, orang udah makin banyak nih, kayak misalnya bikin acara gitu ya, di sekolah, terus juga di rumah, kadang juga itu ya. Nah untuk apa namanya, untuk order dari yang si paket lunchbox atau juga yang paket nasi Hainan itu, gimana tuh Po tuh sampai sekarang Po, untuk progres ya Po?
2: Sampai sekarang sih terus meningkat ya. Jadi aku udah mulai kemarin ini aku sempat dapat orderan besar gitu, kayak 50 pack, 100 pack gitu. Nah itu tuh aku ambil gitu. Apa namanya, di sekolahan juga udah ada yang rutin memang catering setiap hari gitu. Terus kalau sekarang aku juga membuka catering untuk kantor-kantor dan anak-anak sekolah yang mau catering. Boleh langsung dicek aja IG-nya gitu.
1: Nah kalau untuk promo-promo kayak gitu, itu kan otomatis kita kan nawar-nawarin gitu ya Po ya, nawarin entah ke sekolahnya, entah ke kantornya. Itu siapa yang maju, Empo atau sama si Abang sekalian atau sama tim?
2: Aku sama suamiku.
1: Oh sama suami ya, ngajuin ya. Ini kita dari Webs Kitchen nih ya, bla bla bla gitu ya Po ya. Jadi masih kayak ngejemput bola ya, kayak marketingin diri sendiri gitu ya Po ya.
2: Benar Bang.
1: Nah awal-awal tuh kalau
2: habis, kalau bukan kita yang maju siapa lagi?
1: Iya betul. Nah awal-awalnya gimana tuh Po tuh, ada rasa-rasa aduh gimana ya gitu ya. Itu ada, pasti ada ya Po ya, atau gimana tuh Po?
2: Nah, kebetulan kita tuh selalu maju ke orang yang punya hubungan dulu sih sama kita. Kita agak nggak pernah random banget atau gimana gitu, tapi ya emang rezekinya dibukain aja gitu ya Bang ya. Jadi kayak kita lagi cerita gitu sama teman-teman kita, kita baru buka ini nih, kalau mungkin ada lo yang mau catering atau kantor lo mau catering atau lo sendiri mau catering, boleh banget nih gitu untuk kita gini-gini-gini-gini, kita kirim testernya aja dulu gitu, kirim sampelnya dulu, nanti kalian ya udah di kasarnya ditenderin aja gitu Bang. Terus nanti kalau mau kita bisa terima pesanan gitu. Terus suka ada sih yang nanya-nanya langsung di IG juga Bang. Jadi orang, kalau orang random tuh suka nanya langsung di IG, ke DM gitu, atau di nomor WhatsApp yang dicantumin di IG tuh langsung bisa nanya gitu. Kayak saya mau pesan ini bisa nggak untuk hari ini gitu Bang.
1: Jadi orang juga udah pada ini ya, ke IG gitu ya, nanya-nanya. Nah, tapi kalau ini kan ya, kalau kita mau cerita juga, kadang orang random gitu ya, ada yang iseng gitu, po. Pernah nggak dapat yang iseng-iseng cuma nanya-nanya doang, atau juga mau DP tapi kagak jadi-jadi gitu? Pernah nggak tuh, po?
2: Pernah.
1: Kayak gimana tuh nanggepinnya atau ngeresponnya tuh, po? Tuh kan pasti kita ada rasa emosinya gitu ya, gedek gitu ya. Gitu, apalagi kalau amit-amit nih, udah DP, udah kita kirim barangnya, tapi kagak dilunasin, tuh gimana tuh, po?
2: Kagak dilunasin ya, ya. Ya kalau aku sih, ya kalau cuma kalau yang nanya-nanya doang tuh semua pertanyaan pasti aku jawab. Ujungnya beli atau enggak kan terserah customernya ya.
1: Benar.
2: Tapi kalau misalnya ya yang aku pernah alamin itu alhamdulillahnya aku nggak pernah di ghosting ya Bang.
1: Nggak pernah di ghosting ya.
2: Nggak pernah. Jadi biasanya kalau bulk order tuh aku minta DP dulu minimal 50%. Terus habis itu sebelum aku kirim biasanya aku minta dilunasin dulu.
1: Jadi nggak sampai di ghosting ya sama customer ya, po, udah nyampe barangnya.
2: Nggak pernah Bang, jangan ya.
1: Iya. Berarti emang empo juga ada masukin nerapin sistem juga, Jadi sebelum dikirim makanannya, ya mohon maaf nih izin, boleh nggak dilunasin dulu gitu ya, po,
2: Benar.
1: Menghindari menghindari di ghosting.
2: Iya.
1: Siap. Ya
2: untungnya. Kan lebih baik menjaga hati ya daripada kita
1: betul.
2: Terluka.
1: Iya, daripada kita emosian ntar yang ada, waduh, aura kita aura-aura ntar.
2: Itu udah Bang.
1: Iya, mending kita yang positif auranya biar kita lancar usahanya. Nah, kalau untuk sampai sekarang ini untuk pemesanan itu udah ada di e-commerce kayak ojol-ojol gitu atau gimana nih, po? Atau cuma di Instagram aja atau dari PO?
2: Kalau e-commerce aku nggak ada, tapi di sosial media udah dicantumin nomornya aja, langsung pesen di situ aja.
1: Oh gitu, berarti di sosial media aja ya. Jadi buat Abang Po, kalau pengen coba jadi pelanggannya, mau pesen Whips Kitchen gitu ya.
2: Iya, kalau mau coba langsung dicek Whips Kitchen, WEEBS. Kitchen.
1: Di Whips Kitchen. Yang gambarnya apa itu, po? Biar orang ntar salah.
2: Gambarnya topi koki warnanya pink sama biru.
1: Siap. Topi koki warna biru sama pink tuh Abang Po, Jadi
2: topi kokinya ada mukanya lagi.
1: Nah, itu
2: mukanya
1: dia.
2: Pokoknya kalau ngelihat langsung tahu deh, ada.
1: Iya. Ada tulisannya kok, tenang aja, Whips Kitchen gitu Abang Po, nah terus sih, po, ini udah dari 2001 sampai sekarang gitu ya, di usaha tetap jalan, terus juga jadi musisi pun juga tetap jalan. Gimana nih, po, nih kalau boleh sharing juga nih ke Abang Po, ini kan kita lagi di teras nih, po, cerita teras UMKM. Teras kita buat ngobrol-ngobrol nih. Jadi mungkin buat dari empo gitu ya, suka dukanya mungkin yang bisa di-sharing, dan juga cara ngadepinnya ketika duka itu gimana tuh, po, tuh jalan usaha Whips Kitchen ini, po?
2: Kalau aku sih nggak ada pekerjaan yang gampang banget tuh nggak ada. Kalaupun kita udah expert pun pasti akan ada challenge-nya, akan ada apa tantangannya ya. Buat aku sama kayak moto aku, big things always start with the small situation gitu. Jadi sama kayaknya sama tadi motonya UMKM ini ya Bang ya, Teras UMKM ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi buat aku kesetiaan membangun itu harus terus dilakukan
1: dari hal-hal kecil.
2: Di suka dan duka gitu. Kalaupun terasa berat, ya tetap setia aja ngerjainnya supaya hadiahnya nanti kita terima di ujungnya. Itu udah urusan Tuhan gitu, rezekinya mau diterimanya yang mana gitu. Tapi kita ketika kita setia ngerjainnya, pasti Tuhan juga akan setia ngasih kita rewardnya gitu.
1: Amin. Yang penting kita setia, terus juga ya apa namanya, ya tetap berusaha ya Pok ya. Jangan berdoa tetap doang berusaha. Tapi kagak ada usaha ya sama juga bohong kan.
2: Ya Tuhan juga bilang Bang, cuman doa doang mane usaha luwe.
1: Mane gitu, kagak ada usahanya, cuman minta doang. Gerak mah kagak. Siap, emang kudu ada
2: usaha. Sementara kalau usaha doang enggak pakai doa juga berat banget.
1: Nah,
2: Bang.
1: Itu dia ya, harus balance dua-duanya berarti ya Po.
2: Harus balance.
1: Tapi ya semua itu berawal dari hal-hal yang kecil dulu, dari ya bawah dulu, ntar pastinya bakal kita terima di ujungnya gitu, bakal besar juga gitu ya, biar semangat juga kita ya Po ya. Kalau misalnya ini kan kita makanan kayak Empo juga, musisi kayak Ayu juga, kadang kalau nge-MC juga kan kita kadang ada lagi rame-ramenya nih, lagi high-high-nya gitu kan ya, orderan. Nah kalau ada juga kadang lagi 1-2 gitu kan ya, kita jalan aja ya Po ya gitu. Jangan bikin jadi ngedown gitu ya Bang Po ya. Kudu tetap semangat jalanin aja gitu Bang Po, apa yang kita jalanin supaya jadi berkah juga buat kita sama keluarga kita. Yailah. Po, ini ada sebelum closing ini ada pertanyaan ternyata Po yang masuk di WhatsApp kita Po. Ini ada Po Tika nih di Petojo mau nanya, buat bagi waktunya buat Po jadi musisi ngeband sama usaha gimana Po? Ada nggak Po yang pas jam-jamnya pas amprokan barengan gitu Po? Gitu gimana tuh Po kalau itu?
2: Bang.
1: Kayak gimana tuh Po kalau kayak gitu tuh Po?
2: Jadi biasanya jadi gini, tip and trick aku adalah aku harus bisa mengerjakan yang untuk diriku sendiri, kayak maksudnya untuk diriku tuh berarti kan manggungnya ya. Itu kan harus aku kerjakan sendiri ya, nggak bisa dibantuin orang lain. Itu harus bisa dengan secepat mungkin. Jadi aku tuh biasanya kalau udah tahu nih akan amprokan atau akan jeda waktunya sedikit banget nih ya. Aku akan bangun lebih pagi untuk mengerjakan yang masaknya dulu. Apa aku akan pokoknya aku akan memulai masaknya ini lebih pagi dari biasanya. Kemudian aku akan mengerjakan kayak misalnya kalau manggungan kita harus dandan, harus nyiap-nyiapin baju gitu kan ya, Bang ya. Jadi dandannya itu aku siasati aku harus bisa dandan maksimal 15 menit tuh udah rapih mukanya. Udah gitu semua baju biasanya udah aku siapin dari 2 hari sebelumnya supaya aku begitu selesai aku bisa langsung beres-beres, ganti baju, dandan, terus langsung berangkat gitu. Sama aku udah nyiapin itu tadi, puji Tuhan aku dibantuin kru aku. Jadi aku udah nyiapin kru aku untuk apa yang mesti dilakuin. Itu aku list down, aku bikin daftar. Semuanya itu sama nyiapinnya gimana tuh aku juga bikin step-stepnya gitu. Udah aku bikin detail supaya mereka juga gak bingung. Aku juga gak terlalu khawatir untuk ninggalin gitu.
1: Jadi udah langsung ini ya, diatur dari beberapa hari sebelumnya gitu ya Poe?
2: Diatur dari beberapa hari sebelumnya dan
1: mulai dari baju.
2: Sebenarnya yang paling harus diatur dari kalau dari aku ya, yang paling harus diatur sih sebenarnya mental dari beberapa hari sebelumnya bahwa hari itu akan der-der-dor nih gitu. Jadi mentalnya disiapin aja nih. Sama manajemen waktu ya, namanya kita tinggal di Jakarta ya Bang
1: ya kan. Betul.
2: stres banget sama macet-macetnya ya.
1: Nah itu dia, belum macetnya. Jadi, apalagi kalau misalnya manggungnya itu, agak jauh ya.
2: Itu, jadi aku biasanya, aku ngitung tuh udah dari hari-hari sebelumnya. Aku ngecek, dari ngecek maps lah gitu. Biasanya ini kalau jam segini nih, besok jam berangkat aku nih biasanya berapa lama ya. Kalau memang ternyata lama banget, bisa aku minimalisir, aku naik angkutan umum. Lebih
1: cepet
2: yang kayak misalnya naik MRT atau naik LRT yang lebih cepat gitu, yang udah lebih kebaca waktunya, nggak kena macet. Nah itu aku siasatin kayak gitu.
1: Siap ya, apalagi kalau misalnya ininya lokasinya di Priuk nih ya, ketemu transformer terus
2: tuh,
1: dari selatan ke utara. iya
2: tapi jujur bang, ojek tuh membantu aku.
1: Iya, sejak ada ojol sekarang ya Poe.
2: Bener.
1: Sama po, kita kalau nge-MC juga kita buru-buru ya, kebirit-birit gitu ya po. Yaudah pesan ojol aja deh mendingan.
2: Itu udah bang.
1: Ojol adalah kunci.
2: Iya. Ojol adalah jalan ninja tuh.
1: Iya bener, siap po. Po ini gak berasa udah mau jam 12. Mungkin ini bagian terakhir ya dari empo. Mungkin jadi closing. Ya biar semangat terus jalan usaha gitu ya. Apalagi ya kalau kita mau bisa bilang juga, usaha kita juga pasti ada yang sejenis juga di luaran gitu ya Pok. Kempo kan juga pasti ada yang sama kayak gitu. Nah itu mulai dari situ. Terus juga mungkin nyemangatin dari diri kita yang selalu kepikiran, aduh gimana ya modal gue ya, besok masih ada lagi gak ya buat beli bahan-bahan kayak gitu ya. Apalagi kalau makanan nih Pok, nih kayak Empo. Itu gimana Pok kalau dari Empo sendiri, biar semangat terus, biar jalanin terus usahanya Pok?
2: Kalau aku tuh suka disemangatinnya gini. Ya kayak, big things are built from things that are small ya. Sesuatu yang besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Jadi kalau punya yang kecil tapi itu dari dalam diri kita, dibangun aja terus, dicoba terus, jangan menyerah, dan terus berdoa dan terus bertanya sama Tuhan. Karena kalau benar-benar dari Tuhan, jalannya semua akan dibukain. Yang penting kita tidak menyerah.
1: Nah, okay.
2: Dan kalau lagi down, nggak usah di apa ya, nggak usah di kayak aduh nggak boleh down, gue harus positif terus. Hey, nggak apa-apa down, tapi nanti bangkit lagi ya. Mungkin jajan es krim dulu, atau jajan es campur dulu, nggak apa-apa.
1: Atau jajan coklat dulu buat nenangin diri ya.
2: Yes, yang penting harus bisa bangkit lagi. Dan semua yang kecil dari dalam diri kita itu tidak pernah terlalu kecil untuk menjadi besar.
1: Amin. Ya, siap deh kalau gitu Po. Jadi semuanya harus dari hal-hal kecil biar jadi semua yang besar. Terus juga masalah kayak aduh modal ntar gimana, terus juga hari ini sepi besok enggak atau gimana, kita anggap dulu aja itu namanya perjalanan hidup ya Po. Pasti bakal
2: bener,
1: berubah
2: bang.
1: Gitu. Besok
2: bener.
1: Besok
2: karena
1: jadi lebih rame.
2: Iya, usaha kita tidak pernah mengkhianati
1: betul,
2: hasil kok.
1: Betul, betul sekali. Ya, jadi kudu tetap semangat nih Abang Po kalau usaha ya, apalagi yang sejenis nih di bidang kuliner gitu ya, sama kayak hari ini kita ngobrolin itu Web's Kitchen ya Po. Po, ini ceritanya udah panjang, seru banget ceritanya dari perjalanan dari awal, dari zaman COVID ya. Sampai gedebak-gedebuknya ya, dar-dar-dor kalau ada orderan, sama ada ngejob juga manggung ya. Terima kasih buat Mpo Melita, lancar buat usahanya.
2: Terima kasih juga bang.
1: Lancar buat juga ngebandnya. Kali aja ntar kita bisa amprokan bareng ya, kita nge-MC bareng.
2: Bener.
1: Ngejam bareng gitu
2: bang.
1: Ya. Siap. Kali lagi terima kasih Po ceritanya, sehat-sehat, lancar terus usahanya. Salam buat si abang juga, semoga ntar kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Po, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Sabrite jam 12.
1: Abang Pos Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Kalimantan Timur mendorong pengembangan industri fashion berbasis kearifan lokal untuk memperkuat ekonomi budaya dan kesejahteraan masyarakat. Kepala BPK Wilayah Kaltim, Titi Lestari, mengatakan kekayaan Wastra Kaltim memiliki potensi besar dikembangkan menjadi produk fashion yang berkarakter dan bernilai tambah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Ro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Bob masih di Jakarta Pulau Cerita, masih barengan Ayo Jodit ya. Gimana udah pada makan siang, udah lohoran? Yang belum lohoran, yang belum makan siang dah, ayo kita temenin dah Abang Po ya. Sembari Abang Po lohoran dan juga nyiapin makan siangnya di siang hari ini. Nanti juga bakal ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di siang hari ini ya. Cerita soal apa Bang? Gitu ya. Ada, tenang aja Abang Po. Kita mah punya cerita Abang Po. Apapun kita ceritain, asal nggak ceritain orang kok, tenang aja Abang Po. Karena kalau ceritain orang mau dosa. Ceritain sih orang Abang Po, orang yang sukses jalan usaha di teras UMKM. Kan tadi udah ya. Nah nanti cerita-cerita yang lain tentunya yang bakal saya bagi buat Abang Po di mari di Jakarta Po Cerita. Mau bagi-bagi cerita juga boleh Abang Po, kirim aja WhatsApp di 0812 11 24 928. Gimana tempatnya Abang Po, udah lagi pada ngapain di siang hari ini? Amankah tempatnya Abang Po? Boleh dah.
1: Po, pada mau kemana nih? Udah dah, di mari aja nih.
2: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
3: Udah, dimari aja.

Propot FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih bareng ada Joritia di siang ini. Buat Abang Po, hari ini udah pada ngopi belum? Yang belum ngopi, ya udah ngopi gidah Abang Po ya. Tapi ya Abang Po ya, gak tau kenapa ya, gitu ya. Mungkin Abang Po ngerasain juga ya. Kalau udah minum kopi gitu ya, walaupun pagi gitu ya. Yang mana katanya kalau minum kopi pagi-pagi itu bikin seger Abang Po. Tapi rasanya kayak ini ya, kayak belum seger gitu. Kayak masih lemes aja gitu ya Bang Po ya. Gitu, kayak minum kopi tapi kayak kok gak mempan gitu kopinya. Apa salah takarannya, kebanyakan air ya ketimbang kopinya, atau bagaimana gitu ya Bang Po ya. Tapi ada caranya nih ya Bang Po ya. Selain kopi yang katanya bikin kita seger Bang Po, biar bikin melek gitu pagi-pagi ya, ada yang lain kok, tenang aja, gak harus kopi ya Bang Po. Caranya apa Bang? Nih caranya nih ya Bang Po, biar Bang Po juga seger jalanin aktivitas seharian Bang Po ya. Mau jalan jauh ke, mau ada banyak orderan gitu ya di rumah usahanya gitu ya, Abang Po bisa lakuin, yaitu sarapan tinggi protein ya, bukan karbo atau kopi doang Abang Po. Kenapa? Soalnya karbo olahan nih atau juga kopi itu bikin gula darah melonjak cepat Abang Po ya, terus drop seketika ya, tiba-tiba aja gitu Abang Po ya. Jadi bikin makin lemes sebelum makan siang. Nah, protein itu dicerna lebih lama ya, sehingga energi dan juga konsentrasi itu stabil. Nah, opsinya buat makan nih Abang Po yang protein tinggi kayak telur rebus, susu kedelai, terus juga Greek yogurt, terus juga unsweetened ya, itu juga bisa tuh Abang Po ya. Gitu, pantesan sekarang aja juga lebih segar karena udah makan telur rebus every day. Nah, terus juga yang kedua, minum air secara berkala Bang Po. Kenapa? Biar otak agak lemot, Jadi kalau kurang cairan, dehidrasi ya di pagi hari itu nurunin fungsi kognitif Abang Po, bikin suasana kita tuh kayak susah fokus ya, dan juga bikin memperlambat waktu reaksi otak gitu Abang Po. Nah, caranya jangan nunggu aus atau langsung minum sebotol sekaligus Abang Po. Minum secara pelan-pelan, bangun tidur minum dulu seteguk dua teguk ya. Abis itu bebenah kamar ya, maksudnya ranjang gitu, kasur. Abis itu baru minum lagi, abis itu mandi dah gitu Abang Po. Atau nyiapin bekal dulu ya Po, bakal laki ame anak gitu. Yang ketiga, itu bisa cari sinar matahari pagi ya Bang Po, bukan langsung scrolling handphone. Biasanya bangun tidur melek mata yang dilihat handphone. Nah, kenapa ini ya Bang Po kudu nyari sinar matahari? Karena cahaya alami pagi itu ngasih sinyal ke jalan kita nih, jam biologis kita ya. Ritme sirkadian dan juga menekan hormon melatonin penyebab ngantuk Abang Po. Nah, caranya pas bangun itu buka tirai ya, tirai nomor 1, tirai nomor 2 atau nomor 3 ya. Jadi buka tirai atau hording Abang Po ya, atau juga keluar ya, keluar sebentar gitu ya, ke teras atau kemana gitu ya, itu sebentar aja buat jalan santai atau juga peregangan ya. Tahan dulu ya kepengenan buat cek handphone, atau juga tahan dulu cek mau updatean film terbaru, film drakor yang terbaru atau dracin terbaru, jangan. Sabar ya. Penting kena sinar matahari dulu, atau juga seenggaknya ngeliat matahari deh gitu Abang Po, buka jendela kayak gitu-gitu. Bebas ya Abang Po ya sebenarnya. Itu dia ya, tiga hal yang bisa Abang Po lakuin buat lebih semangat lagi, biar lebih seger lagi di pagi hari selain minum kopi. Jadi enggak harus kopi Abang Po ya. Buat nyegerin badan ya. Tapi kalau Abang Po, kalau habis bangun tidur, apa kali yang pertama kali dilakuin sama Abang Po? Langsung mandi atau langsung nyiapin bekal laki sama anak nih Po? Boleh kasih tahu ya di 0812 11 24 928.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: FM, suara budaya Jakarta.

0: Bang Wahyu di Cibubur. Katanya tadi muter lagu Jawa ya, jadi ingat kampung halaman gitu. Sama ada acara nikahan atau sunatan katanya. Tadi kita muterin itu Gending Gunung Sari ya, Bang Wahyu ya. Ngopi bang, daripada ngantuk. Siap, betul ya. Bangun tidur minum air putih satu gelas baru mandi dah. Oke. Siap ya kalau Bang Wahyu gitu ya. Minum kopi, ayo minum kopinya lagi yang Americano nih abang po. Kagak berasa-rasa ya. Biasa dicampur-campur, campur jus cranberry, campur blueberry, campur susu. Campur-campur kopinya. Kalau sekarang lagi Americano aja ya, yang pahit-pahit gitu abang po ya. Terus juga ada Pak Yuli di Bekasi, kalau minum kopi gak dantu bang, kalau lagi pengen aja gitu. Biasanya sih teh doang sih bang, teh yang kudu disiapin pagi, siang, sore gitu. Teh manis, teh tawar juga ya. Halo Prompat, assalamualaikum.
1: Prompat, waalaikumsalam.
0: Iya, iya Bumi.
1: Aku gak bisa WA, aku gak bisa WA, bisa nge-telepon.
0: Oh iya gak apa-apa Bumi, gimana ya. Aman ya?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Iya.
0: Bumi gimana? Apa namanya hari ini masak apa Bumi?
1: Ini bikin mihun tapi buat ntar sore lagi puasa Bang Jojo.
0: Oh Allah lagi puasa, alhamdulillah. Moga lancar ya Bumi ya.
1: Ya, ya alhamdulillah tiap Senin Kemis.
0: Amin, lagi. Siap.
1: Tengah empat udah melek. Ya udah daripada kebablasan akhirnya tengah 4 lewat 10 sahur tapi minum air putih biasa yang ada.
0: Nah, okay.
1: Baru sahur jam 4 rapi baru siap-siap mandi.
0: Enggak apa-apa kok Bumi ya.
1: Iya. Jadi pas azan udah selesai langsung sholat cepat dari sini gitu Bang Jojo.
0: Oke, okay, siap.
1: Itu ada kiriman tadi. Ada ayam goreng, ada sayur.
0: Alhamdulillah dong.
1: Iya, tiap hari.
0: Iya, siap. Iya. Salam buat Bu Umi dari Bang Wahyu katanya tuh Bu Umi itu.
1: Oh iya, terima kasih Bang Wahyu. Bang Wahyu, mana katanya mau telepon.
0: Iya.
1: Ya, biarin belum sempat lagi sibuk ya Pak Wahyu. Terima kasih. Sehat terlalu. Ya. Ini cerita-cerita ngobrol aja ya Bang Jojo.
0: Iya, betul. Kita mah cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol aja.
1: Pak, tadi UMKM saya lagi doa itu sholat duha. Jadi enggak fokus Bang Jojo. Saya
0: iya,
1: dengar ada keripik-keripik. Itu tempatnya Jawa apa enggak Bang
0: keripik.
1: Jojo tadi?
0: Enggak, dia enggak jual keripik sih, Bu. Jual.
1: Tadi saya dengar kayak ngomong keripik-keripik.
0: Makanan
1: gitu.
0: Dia jual makanan.
1: Nasi Hainan juga ya.
0: Iya betul.
1: Isinya apa tuh nasi Hainan itu?
0: Nasi Hainan itu ayam, nasi ya ada berasa-rasa kayak gitu Bumi.
1: Itu tempatnya jauh tadi Bang Jojo.
0: Itu di apa namanya tadi di Trogong di selatan Jakarta Selatan Fatmawati deket.
1: Trogong deket berarti ya itu
0: betul.
1: Yang Panglima Polem itu kan?
0: Iya, betul.
1: Oh, kalau kesana bisa ya, Bang Jojo?
0: Di sono bisa. Tadi pesennya aja buat pesen gitu.
1: Oh gitu. Saya kira ada ini apa
0: pesennya,
1: kayak etalase terus?
0: Enggak, dari IG bisa, katanya ya. Pesennya.
1: Ya?
0: Pesennya di IG.
1: Oh, IG aja ya.
0: Gitu, susahnya di kantin.
1: Jadi bikinnya nasi.
0: Iya, ada nasi, ada arem-arem, ada pastel, ada juga.
1: Lah itu
0: rogut.
1: Pastelnya enggak nanya apa dipakai telur.
0: Pastelnya ada pakai telur kayak sih Bumi.
1: Oh.
0: Iya.
1: IG-nya gitu. Apa Bang Jojo?
0: IG-nya weebs.kitchen.
1: Tawe. Terus apa?
0: weebs.kitchen.
1: Oh kok pakai begitu tak aw
0: weebs.kitchen.
1: Wah nggak ada itu ya yang HP. Kalau nama gitu kan enak ya Bang Jojo.
0: Iya namanya namanya Webs Kitchen.
1: Oh, itu tadi ejaannya maksudnya.
0: Ejaannya, itu ejaannya Whips
1: Oh,
0: Kitchen.
1: B-E-E-B. Ya,
0: S
1: B-E-E-B.
0: S
1: F.
0: Iya, titik kitchen Bumi.
1: Oh iya ya,
0: Iya,
1: kitchen.
0: itu
1: Oh,
0: dia.
1: web kitchen gitu
0: Iya,
1: ya.
0: betul. Katanya nggak ada nomor Bumi tuh, kata Bang Wahyu. Nanti ya Bang Wahyu, kalau ketemu minta nomornya ya. Kita kagak bisa nyebutin nomor online ya, on air ya. Takut disalahgunakan nih masalahnya.
1: Iya tadi, kapan itu saya pernah nyebutin nomor, saya kira Bang Wahyu dengerin ikut nyatet.
0: Iya, kita
1: Nah, itu
0: nggak
1: kalau
0: bisa.
1: di tempat Bang Jojo ada nomor saya.
0: Di mana kita kalau telepon ini nggak ada nomornya Bumi, nggak ada nomornya yang nongol Bumi, kita telepon
1: Oh,
0: biasa.
1: saya kira itu ada nama terus nomornya ini siapa.
0: Enggak,
1: Oh, enggak.
0: kita paling ngapalin aja. Oh, yang awal-awal bunyi kresek-kresek dulu atau bunyi yang wing-wing ini pasti Bumi. Oh, yang
1: Iya.
0: awalnya nggak ada suaranya dulu ini pasti si ini, kayak gitu.
1: Oh,
0: Kita
1: gitu
0: ngapalin dari
1: aja.
0: situ doang.
1: Saya kira di situ ada nama terus
0: Enggak.
1: disebutin nomornya
0: Enggak, kita
1: ditulis
0: ngapalin
1: gitu.
0: aja. Ini siapa nih? Kita
1: Iya.
0: nyiriin gitu, ya. Siap deh kalau
1: Iya.
0: gitu Bumi.
1: Ntar itu Bang Wahyu datang kalau acara Minang.
0: Iya, nanti kapan tuh?
1: Ya.
0: Ntar ya, nanti dikabarin aja
1: Tanggal
0: ya.
1: 11 Oktober, 11 Oktober minggu kedua.
0: Tuh, 11
1: Bang
0: Oktober
1: Jojo
0: tuh
1: kan
0: Bang Wahyu.
1: ada kan hari Minggu. Ya.
0: Hari Minggu kalau lagi nggak MC ya Bu.
1: Oh, saya kira rutin ada tiap
0: Kadang
1: minggu.
0: kalau ada nge-MC kan kita nggak pernah tahu Bumi gitu.
1: Ya, saya
0: Iya,
1: ngingetin aja minggu ada
0: siap.
1: Bang Jojo, ada Bang Wawan, Bang ya udah.
0: Siap deh
1: Ya udah,
0: Bumi.
1: terima kasih
0: Terima
1: sekali ya Bang
0: kasih
1: Jojo ya.
0: Bumi,
1: Ya, terima kasih selamat
0: sehat-sehat.
1: tugas. Amin, Bang
0: Siap.
1: Jojo juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki,
0: Amin
1: panjang umur.
0: amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang pun nanti kita bakal balik lagi ya di jam 1 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Itu nanti kita bakal barengan sama teman-teman dari Pro 4 Manado ya. Tapi nanti jam 1.

dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

Budaya Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pesuku Dinas KPKP Kepulauan Seribu menggelar BIMTEK diversifikasi pengolahan hasil perikanan di Pulau Pari, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan Jumat kemarin. Pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: apa? Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Pro4 Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Pro4 Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Nggak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita nggak berasa minggu depan ya udah ulang tahun RRI lagi. Baru kemarin ulang tahun RRI ya. Emang kagak usah dirasa-rasa sih ya pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 ya, kayak cepet banget tuh jalan ya Bang Pon hari ini. Dan hari ini kita bakal ngobrol budaya, tentunya pasti ya di siaran berjaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bersama teman-teman kita di Pro4 Manado, dan sudah ada Kakak Joyce yang sudah tersambung di Pro4 Manado. Assalamualaikum, selamat siang Kak Joyce.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jo.
2: Iya, sehat Kak?
3: Sehat.
2: Iya, ini kayak kayak mungkin agak delay ya Kak ya di sana ya Kak ya.
3: Oh, sebentar. Agak delay.
2: Kakaknya menjawabnya agak delay soalnya.
3: Mungkin karena jauh atau karena panasnya.
2: Oh, bisa jadi. Biasa begitu sih Kak ya, karena sinyal, karena apa. Tapi enggak apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa ya?
3: Masih delay?
2: Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
3: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
2: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4 di studionya Pro4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
3: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya dari Tomohon, Sulawesi Utara.
2: Selamat siang, Kak Gerard. Iya, siap. Kak Joyce, ini untuk mic-nya Kak Gerard belum nyala ya, Kak Joyce ya?
3: Bisa dicoba lagi, Kak Gerard?
2: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya.
3: Dekatkan lagi,
2: siap. Ya. Kak Joyce, ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro4 Manado supaya nanti pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net bisa menghubungi ke Pro4 Manado nih Kak Joyce.
3: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 42 400 928.
2: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro4 pemirsa RRI di 0812 11 24 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu, dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRI ataupun pendengar Pro4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
3: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
2: Oh,
3: kalau di Manado.
2: Kayak ya, cepet gitu ya ke Natal ya Kak Joyce ya.
3: Oke, okay, baik.
2: Siap, silakan.
3: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa

0: kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan-kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga kita kasih percaya begituan.
1: Ini Bang Jo pernah
0: dengar tidak?
1: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu, karena kalau buang sampah ke depan gitu, habis nyapu nih, kita nyapu nih dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
0: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu, mengganggu alam,
1: betul,
0: dan lain sebagainya.
1: Betul, betul.
0: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
1: Siap.
0: Semoga bisa dicerahkan. Ya, karena bisa. Memang budaya itu harus dilestarikan.
1: Betul.
0: Dan tidak boleh dihilangkan, ya. Oke. Apakah ini sudah
1: Coba,
0: sudah
1: boleh Kak Gerard?
0: Bisa dicoba lagi?
2: Halo.
1: Iya, sudah aman.
0: Oke,
1: iya,
0: baik.
1: Iya.
0: Kalau begitu kita
1: langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Silakan.
0: Sudah jam 2:16 kalau
1: betul.
0: Di Manado.
1: Silakan.
0: Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
2: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan terkait kerusakan alam, tapi yang secara khusus disebabkan karena aktivitas-aktivitas industri ekstraktif dan energi tadi itu. Tapi kadang-kadang juga kita perluas fokus kerjanya itu menjadi ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
0: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
2: tangan
0: begitu.
2: Manusia dan juga
0: secara alami.
2: Secara alamnya juga.
0: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga, apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
2: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan. Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
0: tidak ada pemicu,
2: tidak
0: ya
2: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
0: jadi kalau, tetap ada akibat karena ada
2: ulama manusia,
0: ada ulama manusia, jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
2: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu
0: lebih
2: gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu, sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar.

0: karena saking panasnya itu.
1: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
0: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi dan
1: Antropologi
0: arkeologi.
1: ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini coba bisa
0: Kalau
1: dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
0: kalau ini orang sini aja bilang poporong,
1: Yang
0: atau
1: artinya?
0: artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
1: Bisa capeo.
0: bisa capeo, ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut poporong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas kita sebagai orang Minahasa, sehingga kenapa kita harus malu dengan identitas kita sendiri. Iya, atau maksudnya kalau kita berkaca di tempat lain, kalau beberapa kali saya juga lihat di televisi itu orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang pakai baju adat, bicara pakai dorang pakai bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini terang banget dengan terang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
1: Oh iya. Apa namanya? Fear of missing out.
0: Fear of missing out. Okay. Emang kage.
1: Takut ketinggalan.
0: Takut ketinggalan.
1: Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
0: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga toh, mudah-mudahan masih panjang umur.
1: Amin.
0: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
1: Simpul.
0: Ciri ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan. Itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing. Dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
1: Oh, tidak bisa sembarang ya?
0: Bisa sembarang.
1: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui
0: iya,
1: klasifikasinya.
0: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
1: Oh,
0: kalau misalkan di
1: oh belum
0: kanan,
1: menikah.
0: Belum menikah.
1: Baiklah.
0: Kalau misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
1: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
0: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
1: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal, dengan menjaga kelestarian alam.
0: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, toh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
1: pemain kolintang.
0: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang orang sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke istilah yang kedua yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang dari dan juga dari catatan-catatan itu, orang Minahasa itu secara tidak langsung sudah menetapkan suatu sistem untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dari pengelolaan tanah. Kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun temurun. Nah baru yang kedua itu tanah kalakeran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo dari Kak Jo juga Wan tadi ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantanya. Jadi keluarga itu nggak bisa pakai.
1: Turun temurun.
0: Turun temurun.
1: Sampai kapan?
0: Sampai seluruh orang habis.
1: Oh, sampai marga itu selesai.
0: Sampai marga itu habis, atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas Taranak itu ada namanya Tanah Kalakeran Umbanua. Nah itu kalau sekarang, contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu, dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu, sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu. Jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu. Jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam, atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan. Itu tanah pertama, kita agak lupa ini istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif dikelola, yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di situ.
1: Iya, bisa kembali lagi.
0: Bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pengelolaan ketiga itu, orang dia bilang sawukau atau jurame. Nah, kalau sawukau atau jurame itu, kalau tadi rekat, paling tinggi 5 tahun tuh itu. Nah, kalau jurame itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah, itu biasanya ukuran pohon itu, orang sudah lebih besar. Nah, tapi di sistem jurame atau sawukau ini, orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tadi yang terakhir itu dinamakan tanah kakayan. Kakayan itu memang tanah yang ditinggalkan lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu, dan dengan sengaja untuk dihutankan kembali.
1: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya?
0: Kalau itu kan kita bicara turun dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
1: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang, mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai. Karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya.
0: Hilang farm
1: sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
2: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat. Karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joditya dan juga masih bersama Kak Joyce di Perempat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perempat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu turannya, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan. Atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minas itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lihat itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru torang itu ambil untuk bahan-bahan obat itu dari akar-akar. Nah ketika untuk bulan purnama kita ambil bahan itu dari dedaunan atau dari batang pohon. Nah tapi ketika saya tanya itu kan, ya jawabannya kan normatif secara tradisi kan bang. Oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh. Sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuma dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau terang tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu orang itu nomaden, karena ketika orang setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini orang cucu punya, jadi orang cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, oke, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Oke, baik. Itu dia Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Orik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya.
2: Pengucapan syukur. Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.
2: Iya. Gerat,
3: Kak.
2: Kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
2: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Cakep. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
2: Iya, silakan Kak Gerard.
3: Makasih Ibu Cikgu.
2: Cikgu Ria, iya.
3: Cik Guria.
2: Dari Jakarta.
3: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, perlu diadakan, sehingga kan terang perlu mengidentifikasinya dengan suatu istilah kesadaran kolektif. Nah, kalau yang terjadi di Minahasa saat ini, kesadaran kolektif itu bukan lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal. Sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Mahengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang syukurang torang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu tuh. Saya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Makanya ini kan kesadaran kolektif ini
2: Masih kurang.
3: masih kurang. Sehingga ya orang kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ, tapi ini kan juga kebakaran juga kan reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga nggak masalah.
2: Oke. Jadi
3: kira-kira itu.
2: Iya, jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gerard?
3: Budaya yang nggak bagus.
1: Iya.
2: Oke,
1: Bang Jo. Iya, di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak
2: Gilis ya?
1: Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
4: Iya, saya langsung ke Kak Yosi. Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
4: Kak Joyce, iya. Selamat siang. Selamat jalan sore Kak Joyce.
2: Selamat siang. Cici Ayu di mana ini? Maluku ya?
4: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah, Pulau Seram.
4: Iya.
2: Oke, silakan.
4: Langsung ke narasumbernya. Selamat
1: boleh.
4: Sore, selamat siang.
3: Selamat siang.
4: Gerard.
3: Ya.
4: Ya.
2: Silakan Caca Ayu.
4: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masukin musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca Ayu di Maluku, boleh silakan Kak Gerat.
2: Oke, tradisi panggil hujan adakah di Minahasa?
3: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan, malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, iya. Ada praktek kalau orang bilang kan kesepikir ujang tuh kalau di sini kan, sehingga dari
2: pindahkan tempat hujannya,
3: dipindahkan, ya, iya. Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita punya pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa, orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga, dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta minta tolong, ini hujan dipindahkan dulu ke mana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum belum ada.
2: Jadi mungkin kita lebih itu. Ke berdoa begitu berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita
3: ada.
2: Tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
3: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turang bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
2: fisik.
3: Hukuman fisik, tapi itu lebih ke hukuman sosial.
2: Yeah.
3: Contoh itu kalau turang Mapalus itu atau di daerah Tontemon, Tontemon Baku Sembong, Ketika orang yang tidak balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika orang dalam praktek pembukaan lahan atau orang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika orang salah misalkan harusnya ini pohon orang boleh potong tapi orang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
2: masih ada ya?
3: Masih ada Bu itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Mari ini hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
2: Betul, betul, berpengaruh.
3: Berpengaruh juga, makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut kesepakatan musyawarah oleh tetua-tetua adat lah atau tetua-tetua kampung di kampung itu.
2: Oke, saya tambahkan sedikit Bang Jo ya.
1: Ya boleh.
2: Ini saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat yang spiritual yang secara apa ya, kita tidak bisa percaya tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu. Begitu.
1: Oke. Okay. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat kayak apa tebang pohon sembarangan kayak gitu ya.
2: Mau mencuri.
1: Itu ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
2: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih, kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan pertama, ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu dibiasakan mayoritas Kristen. Nah kalau
2: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung Natal. Nah,
3: kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika di bawahnya agama-agama yang saat ini berkembang di Minahasa itu muncul satu pola pemikiran baru bahwa manusia itu yang paling tinggi, yang berada di atas alam lah dalam tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya orang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan orang itu merasa orang itu bagian dari alam dan orang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya orang manfaatkan dong ini otaknya, kalau orang bilang pakai otak dan pakai hikmat ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan ini terserah ini. Itu kan maksudnya itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin
2: ego.
3: Semakin tidak peduli lagi, semakin ego, dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kan sudah lebih menurun.
2: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
1: Apalagi kalau rusak di ya.
2: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini, seperti itu.
1: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang
2: Iya.
1: ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak
2: Iya.
1: dirusak-rusak gitu ya,
2: Betul.
1: Kak Julius dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat
3: Betul.
1: ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau kalau nenek dulu mengajarkan satu satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak dicabut? Lah, oh kan kita nih tahu. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu saya bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh, Oma ini siapa ini kan Tor kan minta apa-apa masa salah pun harus di
2: Kasih tahu
3: iyo
2: sebenarnya.
3: kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal, ternyata mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut dan semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak nah bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik. Cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
2: Oh ya.
3: Nah,
2: Kalau
3: sehingga
2: ini begitu masuk keluar
3: masuk keluar
2: lagi.
3: lagi.
2: Nggak ada transit.
3: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
2: Iya. Jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana
3: Prinsipnya
2: kita
3: sama.
2: menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa, jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Kalau tidak
1: Betul.
2: dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubazir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
1: Oke, betul. Ya biar nanti apa namanya ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya apa namanya menghargai makanan ya,
2: Betul,
1: terus juga
2: jangan food waste.
1: betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya,
2: Betul,
1: rasa bersyukur
2: betul,
1: juga kayak gitu
2: betul.
1: ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
2: Jelambar, BTW Jelambar di mana ya?
1: Jelambar itu di Grogol, deket
2: Grogol.
1: dekat sini, dekat dekat RRI sih.
2: Oh begitu, baik.
1: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia.
2: Oh,
1: Kalau kita
2: salam
1: kan
2: ya buat yang di.
1: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
2: Okay, baik.
1: Gitu Kakak Jowi. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
2: Sering sih ke sana,
1: Oh iya.
2: ke Diklat
1: Oh ke
2: gitu.
1: Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
2: Siap.
1: Iya Kak Joyce, ini kayaknya kita sudah masuk di menit 55. Sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya. Karena
2: Okay.
1: waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan ayah yang pengen gitu.
2: Iya, tapi
1: Iya.
2: waktu yang membatasi ya.
1: Betul.
2: Okay, kita harus berakhir sebelum jam 14.15
1: Betul.
2: waktu Indonesia Tengah. Okay, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja. Alam yang lestari membutuhkan teknologi, kebijakan, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki budaya. Ini seperti apa? Kak Gerard bisa menjelaskan sekaligus sebagai closing statement.
3: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk ciptaan.
2: Itu juga nyawa, punya nyawa ya.
1: Iya. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Bang Gerard, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
2: Betul.
1: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
2: karena
1: itu.
2: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
1: Betul, nah, itu dia.
3: Aja punya pikiran.
2: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
1: dan punya akal, itu dia.
2: Iya. Ya.
1: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk ceritanya di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya.
2: Salam dari Manado.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92,8 Perompat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mendorong kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat literasi, numerasi, dan pendekatan STEM dalam transformasi pendidikan. Hal tersebut sampaikan terkait langkah Kemendikdasmen dalam memperkuat praktik transformasi pendidikan berbasis literasi numerasi. Ia juga menilai program pendidikan harus berkonsisten dijalankan, dievaluasi dan juga diperbaiki agar tidak berhenti sebagai wacana, dan ditekankan untuk penguatan kapasitas guru dan pemerataan akses teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan pameran Filateli menjadi media edukasi sejarah dan budaya bangsa saat membuka Sriwijaya Filateli Exhibition di Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Menurutnya, perangko, kartu pos, dan memorabilitas merekam perjalanan sejarah, tokoh, peristiwa, serta identitas bangsa. Pameran tersebut diikuti filatelis dari 11 provinsi di Indonesia serta sejumlah negara termasuk Singapura, Malaysia, dan India. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Puk. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju Ami celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim Ami celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah, Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prawata FM Surabaya Jakarta, Bunda Yati. Tadi katanya minta alamat ya. Buat apa ini? Katanya mau hadir. Wah, ini kalau hadir tuh tadinya kemarin ya tanggal 11 ya, kita rame di sini. Itu pas ulang tahun RRI Hari Radio. Tapi enggak apa-apa. Ya kalau misalnya ada mau mampir ke sini, main-main ke sini bisa. Ya kita di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta ya. Buat Abang Po yang baru mangkal, bahasan kita di ini ya, radio dulu AI ya. Masih dengerin kita di Mari ya Bang Po, atau juga mungkin baru tune in di Mari, salam kenal ya Bang Po ya, moga betah dah di Mari ya Bang Po ya, di Perempat FM Surabaya Jakarta. Di hari ini tadi kita ngobrolin soal kayak budaya, di mana kita ngebiasain kita ya buat jaga alam, terus juga budaya-budaya dari memang udah ada dari dulu gitu ya, yang turun temurun untuk kita melestarikan alam gitu ya, menjaga alam, karena kan sama-sama kita makhluk ciptaan Tuhan Abang Po ya. Jadi ya kita gitu ya yang punya akal ini, ya gimana caranya kita menjaga Abang Po, bukan juga merusak alam gitu. Ntar kalau alamnya marah bagaimana nih ya. Gitu. Nah kalau Abang Po bagaimana nih cara ngajarin nih buat anak cucu mungkin ya, biar sayang sama alamnya bagaimana Abang Po ya? Dari hal-hal kecil aja gak apa-apa sih Abang Po ya. Kayak misalnya suruh naro sampah plastik ya, habis makan permen di kantong celana, kantong baju gitu ya, baru nanti dibuang di tempat sampah atau gimana nih? Boleh ceritain di 0812 1124 928 ya. Ya walaupun hal-hal kecil kan bisa berdampaknya besar Abang Po ya. Walaupun sampah plastik permen ya, kalau efeknya gede gimana? Kan bagus, cakep Abang Po. Yang penting kan biar semuanya hidupnya aman, nyaman di bumi pertiwi ini ya Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rollillion. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Berapa TFM Sora Budaya Jakarta, Abang Po? Gimana kalau Abang Po ngajarin ke anak gitu ya, Abang Po, buat peduli sama lingkungan tuh mulai dari yang hal sepele tuh, kalau menurut Abang Po kayak gimana sih? 0213504510 dan telepon coba kita angkat dulu ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Perempat, ketemu lagi Bang Jojo.
0: Iya Bumi, ada yang ketinggalan Bumi.
1: Iya. Nah, ini udah lain temanya.
0: Iya dong.
1: Ya.
0: Gimana Bumi? Kalau Bumi
1: ya.
0: Iya, kalau Bumi ngajarin anak tuh dari dulu tuh buat peduli lingkungan kayak gimana Bumi?
1: Ya, terutama rumah harus bersih.
0: Mm-mm.
1: Luar tuh halaman juga harus bersih.
0: Mm-mm.
1: Lalu misalnya ada plastik apa bungkus apa gitu, di ya saya suruh ngambil.
0: Mm-hmm.
1: Masukin kantong, buang ke tempat sampah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya itu juga plastik serembar aja kalau di depan enggak suka.
0: Oh.
1: Itu pernah Bang Jojo. Tempat saya itu kan memang bersih ya, enggak ada barang-barang kayak tempat lain tuh ngumbruk, ada apa kotak-kotak plastik, ada lagi yang mesin cuci taruh depan, ada lagi yang barang-barang itu buat bakar ayam segala. Lah kalau tempat saya kan saya bikin bersih. Nah terus itu pernah dulu itu masih ada anak saya. Ada bungkus snack itu di depan pintu lah. Saya keluar buka, kok ada bungkus snack di sini. Di sebelahin gitu, jadi kayak angka 11 Bang Jojo.
0: Oh, maksudnya di angka 11 kayak gimana?
1: Ya maksudnya bungkusnya itu kan panjang gitu ya, apa bekas snack wafer apa-apa gitu. Nah terus oh ini kok kayak disebelahin, sengaja dipasang nih kali. Saya ambil, udah saya buang. Besoknya ada lagi yang bungkusnya kotak gede itu. Ini sengaja, ini orang gak seneng tempat saya beri. Akhirnya saya panggil anak saya, nih nang lihat, ini dari kemarin ada di depan pintu, udah ibu ambil buang. Sekarang ada lagi yang model begini. Terus anak saya teriak nih, ini buangin sampah di sini. Besok kalau ada lagi di sini, gue samperin, kata gitu. Anak saya gitu. Nah terus akhirnya, terus besoknya nggak ada lagi Bang Jojo. Saya pikir ini kemarin dengar kali orangnya. Apa nyuruh anaknya apa gimana, kan nggak tahu ya, saya juga nggak ngeliat kan Bang Jojo.
0: Betul.
1: Tapi pas 2 hari ada terus. Kalau angin nggak mungkin, angin juga nggak kenceng. Kalau misalnya ada kertas itu, bungkus itu kan dari tadi saya keluar udah ada. Kebawa angin bisa. Tapi nggak ada bungkus, tadi itu bersih. Sekarang ada di sini, bisa di depan pintu kayak dipasang.
0: Oke, okay, kayak sengaja gitu ya. Posisinya
1: anak
0: juga.
1: Anak saya ngomong gitu. Ngomong terus nggak pernah ada sampai sekarang Bang Jojo. Saya gini aja. Orang sengaja nggak seneng tempatnya bersih. Terus kemarin anak saya udah keluar kota, saya lihat di pojokan itu apa sih, ada karung, ada ya ada ini buat bakar ayam. Lah kok di sini, kan saya tahu yang punya itu sebelah, tapi selisih satu rumah. Lah kebetulan kok terus karungnya itu pecah, ternyata isinya areng. Lah kan berantakan ke bawah.
0: Iya.
1: Berantakan udah saya ambilin lagi, saya taruh di sebelah karung itu. Nah orangnya saya telpon nggak datang, terus saya samperin, Mbak, ini karung arengnya pecah itu, kali karung udah tua, jadi arengnya berantakan, tapi udah saya ambilin, ntar diganti karung apa gimana gitu.
0: Okay.
1: Oh iya Bu, gitu.
0: Nah, siap, terus langsung ditelepon ya Bumi ya, sama ke orangnya ya, ya kan, yang punya.
1: Kalau nggak penting nggak jalan keluar, telepon aja sama tetangga. Nah terus saya lihat masih ada, kok belum punya karung kali. Nah besok pagi itu ternyata loh, udah bersih. Apa ngambilnya semalam? Nggak ngomong, nggak terima kasih. Nah itu kadang-kadang, oh iya orang macam-macam sih ya namanya.
0: Iya.
1: Kumpul jadi satu.
0: Jangan
1: ada yang begini,
0: sama ya Bumi ya. Siap.
1: Ada yang begitu.
0: Ya,
1: tapi udah punya keluarga, punya anak kok. Ya nggak ngajar yang benar, apa ngerti terima kasih, apa gimana. Udah titip setahun lebih di situ. Saya diemin aja, ngomong juga enggak. gitu, main taruh-taruh aja. Nah, saya itu kadang-kadang
0: kira siap tuh
1: kabar. Namanya kumpul orang banyak,
0: iya,
1: asal
0: betul.
1: Saya enggak.
0: Betul, betul. Oke, siap Bumi. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
1: Sama-sama Bang Jojo. Iya, yang penting lingkungan bersih, enak.
0: Betul. Iya,
1: terima kasih, selamat bertugas. Wah, siap-siap pulang ini.
0: Iya, udah mau siap-siap ini sembari bebenah.
1: Udah makan.
0: Udah.
1: Iya.
0: Oh, iya. Nanti ayo, sih mau pergi lagi sih. Iya, siap Bumi. Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih Bang Jojo, selamat bertugas, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ya Bang Po ya. Dan kalau tadi Bumi kayak gitu cara buat ngajarin anaknya ya, ini ada juga nih Bang Po cara buat kita ngajarin anak nih Bang Po dari ruang guru, buat menjaga atau juga peduli sama lingkungan kita ya. Yang simpel-simpel aja Bang Po, mulai dari buang sampah di tempatnya gitu ya Bang Po. Budaya buang sampah ke tempatnya Bang Po. Kalau sekarang kan kita udah memang kalau di Jakarta itu kudu yang pilah sampah ya Bang Po ya, biar nanti nyampe ke TPA gitu kan ya, udah sampai sisanya doang gitu Bang Po gitu. Dan ini cara yang paling dasar buat nanemin kepedulian anak nih sama lingkungan Bang Po ya. Kita kudu contohin dan juga biasain ya buat ngebuang sampah di tempatnya gitu. Nah kalau kita belum nemuin tempat sampah, nah itu sebaiknya kita kenalin ke anak, ajarin ke anak buat nyimpen atau juga bawa dulu tuh sampahnya gitu, baru dibuang di tempat sampah pas udah nemuin tempat sampahnya, bukan langsung ngebuangnya di jalan atau juga di kali, di koyaan begitu Abang Po. Yang kedua, bisa hemat pakai listrik dan juga air Abang Po. Kok bisa? Kenapa emangnya? Jadi kalau peduli sama lingkungan itu bisa dilakuin sama kita Abang Po lewat penghematan energi kayak misalnya listrik sama juga air Abang Po. Nah kita bisa ngajarin anak buat matiin TV kalau kagak kepake, kagak ditonton ya, terus juga matiin keran abis mandi gitu ya, terus juga buka jendela di siang hari ya. Jadi kita kagak perlu pakai AC, kagak perlu pakai pendingin ruangan ya, biar sirkulasi udara tuh masuk ke ruangan gitu Abang Po. Kagak usah nyalain lampu kalau masih terang Abang Po. Terus juga jangan lupa anak ya buat ngikutin yang namanya earth hour, mungkin Abang Po matiin lampu selama 1 jam gitu ya Abang Po, biar kagak kaget juga kalau misalnya pas mati lampu gitu. Karena kan temanya earth hour, dia kan menghemat listrik gitu ya selama 1 jam. Listrik gak cuman lampu ya, lebih ke listrik gitu. Kita gak nyolok kulkas, gak nyolok rice cooker segala macam. Yang ketiga, kita bisa manfaatin lagi, ngajarin lagi 3R, reduce, reuse, recycle lah Bang Po. Ya, jadi konsep yang 3R ini penting buat dikenalin ke anak Abang Po dengan contoh yang nyata pas ngajarin ke anak-anak nih Abang Po soal jaga lingkungan. Misalnya reduce ya, pakai spidol yang bisa diisi ulang lagi, terus juga reuse ya, itu pakai botol air minum kemasan buat tanaman gitu Abang Po, bukan buat diminum lagi, buat pakai buat bawa air lagi besok-besok sampai bahkan sebulan gak dibuang, bukan ya. Reuse-nya itu botol minuman kemasan kita pakai buat kayak misalnya tadi itu ya, apa namanya, jadi pas bunga atau juga kita jadiin tempat pensil kayak begitu Abang Po ya. Atau juga botol kecap, nggak ada yang botol kecap sama aja ya, kita pakai berkali-kali lagi. Jadi botol kemasan itu kita pakai dengan cara yang lainnya. Nah recycle ini kita bisa manfaatin sampah kertas misalnya Abang Po buat kerajinan tangan gitu ya. Kain-kain kagak kepake kita pakai buat kerajinan tangan juga, atau juga kain perca lah gitulah Abang Po, kita jahitin jadi taplak meja kan bisa. Terus juga yang keempat Abang Po bisa pakai produk yang ramah lingkungan. Nah jadi ini juga kita ngebiasain anak buat pakai produk yang ramah lingkungan. Jadi kagak cuman ngurangin sampah, tapi anak pun ya Abang Po ngelanjutin sikap baiknya dengan kagak ngasih ruang atau waktu buat ngasilin sampah gitu. Misalnya ngeganti penggunaan tisu pakai sapu tangan, penggunaan pakai sedotan ya, sedotan plastik ke sedotan stainless steel. Terus juga bawa tas kalau pergi-pergi bukan kantong plastik kayak gitu. Tasnya tas tote bag ya, yang dapat dari minimarket tuh Abang Po kayak gitu. Terus juga yang kelima, minimalisasi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, gini Abang Po. Jadi walaupun kita sering pakai kendaraan pribadi, Abang Po punya motor, mobil masing-masing Abang Po ya. Ini kita juga bisa ngenalin anak buat ngurangin penggunaan transportasi pribadi dan beralih ke transportasi umum Abang Po. Karena kebiasaan ini itu bisa ngurangin polusi udara dan juga kemacetan Abang Po. Kita udah bisa lihat sendiri ya. Kendaraan umum, transportasi umum di Jakarta udah cakep kok. Kayak misalnya TransJakarta, MRT, LRT, komuter lain ya, itu udah cakep banget ya. Tinggal dipakai aja, dimanfaatin. Sama Jaklingko juga tuh, apalagi yang 0 rupiah kemana-mana tuh Abang Po. Gitu ya. Sekarang bisa ngajarin anak, kenalin anak sama jalan gitu. Ntar kalau ditanya, kalau mau ke sini laut mana sih? Gitu. Ini laut sini. Kalau mau ke Manggarai naik apa sih? Naik ini. Jadi kan anak tahu juga Abang Po. Nah berikutnya bisa ngajarin anak buat nanam pohon, belajar nanam pohon dan juga berkebun Abang Po. Di mana bisa dilakuin di weekend Abang Po, ngajak nanam pohon atau juga berkebun di halaman rumah sendiri Abang Po gitu. Kalau ke kebunnya ya gampang, biopori kan ada. Atau juga buat nanam di rumah sendiri kan bisa tuh pakai yang kecil-kecil aja Bang Po, kagak usah yang gede-gede banget gitu. Walaupun memang kita bisa lihat di sini sekarang ini yang punya halaman taman itu udah mulai jarang ya Bang Po, rumah-rumah ya. Adalah yang tinggal di flat house ya, maksudnya di apartemen ataupun di rusun kayak gitu-gitu ya Bang Po gitu. Nah terus juga bisa pergi ke alam bebas Abang Po ya, di mana kita ngajak anak nih sesekali tamasyanya jangan ke mall, jangan ke kemana-mana dah yang bukan yang ke halaman ya, kayak misalnya ke hutan atau ke mana gitu ya. Di mana kalau ke alam nih Abang Po, secara langsung nih kita bakal ngajak anak tuh tahu nih keindahan alam yang benar-benar sesungguhnya gitu, yang real bukan dari gambar gitu Abang Po. Dan juga memahamin apa nih yang kudu mereka lakuin buat ningkatin kepedulian mereka gitu Abang Po. Dan itu dia ya cara-cara yang bisa kita lakuin buat ngenalin anak dan juga ngajarin anak untuk peduli sama lingkungan gitu Abang Po. Kagak usah mahal-mahal, kayak gitu aja dah Abang Po cara-caranya ya. Mulai tadi dari kita ngajarin anak ya buat buang sampah di tempatnya gitu. Terus juga buat hemat energi, terus juga ngenalin lagi 3R, terus juga pakai produk yang ramah lingkungan, terus juga ngajarin anak buat naik transportasi umum ketimbang keseringan naik transportasi pribadi ya. Sama ngajarin anak buat nanam puun atau juga berkebun, sama yang terakhir pergi ke alam bebas gitu. Jadi biar kalau yang ke alam bebas juga biar kenal juga sama apa-apa aja nih yang hidup di alam bebas selain puun. Begitu Bang Po. Gitu deh. Ini dari ruang guru ya Abang Po dapatnya ya. Jadi bisa dipraktekin juga nih sama Abang Po ya. Karena kalau bukan dari kita siapa lagi yang ngajarin anak kita Abang Po? Ya kita dong ya. Gitu ya Abang Po ya. Dan kayaknya aku juga kudu pamit ya Abang Po dari ruang dengar Abang Po. Karena kita abis ini bakal gantian di Dangdutnyo itu nanti barengan Po Marianus Wendy Abang Po dari jam 3 sampai jam 5 dan disusul lagi sama Blantek, obrolan tanpa teks ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ceritain hari ini, kita ngobrolin di hari ini bisa kita lakuin Abang Po, kita praktekin supaya kita makin cinta lagi, makin peduli lagi sama alam kita gitu Abang Po. Tetap positif Abang Po. Positif apanya? Positif hatinya, positif kata-katanya, terus juga positif hatinya sama pikirannya Abang Po ya. Biar apa-apa yang kita lakuin balik lagi ke kita dengan positif juga ya. Jodoh itu pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul ame gong. Dulu sekitar tahun 1920-an bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

Jakpro melalui LRT Jakarta membuka pendaftaran uji coba operasional rute Kelapa Gading Manggarai bagi masyarakat umum mulai 13 September 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, uji coba dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan layanan sekaligus mendapat masukan dari masyarakat sebelum LRT beroperasi penuh. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi LRTJ Apps QR Code pada pengumuman resmi atau laman pendaftaran dengan perjalanan melayani rute Kelapa Gading Manggarai dan kembali ke Kelapa Gading. Selama uji coba, LRT beroperasi dengan kecepatan maksimal 40 km per jam dan kapasitas hingga 100 penumpang dengan waktu tempuh sekitar 28 menit. Beralih informasi yang lain, pemerintah Aceh hari ini menyerahkan bantuan buffer stok senilai 6,78 miliar rupiah kepada Kabupaten Aceh Utara untuk mendukung penanggulangan bencana. Bantuan diserahkan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah kepada Bupati Aceh Utara Ismail Al-Jalil dalam penutupan milad ke-800 Samudra Pasai di Aceh Utara. Fadlullah mengatakan pemerintah Aceh akan terus bersinergi dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk memperkuat pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bompok. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Senin 14 September 2026. Au, udah masuk ke pertengahan September aja ya. Cepet amat September. Padahal mah pengen cepet-cepet emang. Ya pasti buat Bompok yang lagi berkendara jangan cepet-cepet. Ah, santai aja mau kemana sih? Apalagi yang bawa penumpang ya. Aduh, Bapak supir, jangan buru-buru ya. Biar bawanya pelan tapi selamat sampai tujuan. Kan itu pada intinya ya kan Bompok. Buat ngomongin tema sore hari ini pas nih. Karena beberapa waktu lalu kan juga sempat ada peristiwa yang ujung-ujungnya ini kayaknya lebih ke miskom ya. Tapi awal-awalnya banyak yang menduga si pramudi transportasi Jakarta alias Transjakarta ugal-ugalan yang menyebabkan pengereman mendadak di dalam bus saat berada di sekitar halte Senen Toyota Rangga Jakarta beberapa hari yang lalu Bompo. Tapi akhirnya dari PT Transportasi Jakarta membantah ya Bompo. Ini menurut Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu kemarin mengatakan bahwa Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan. Transjakarta membantah narasi yang beredar tentang pramudi ugal-ugalan gitu. Karena kalau Ayu sendiri sebagai pengguna transportasi Jakarta hari-hari Ayu pernah ngalamin sendiri sih ya Bompo ya. Jadi ini tuh kok gak salah dari rekaman CCTV di dalam busnya itu. Si bapak pengemudinya ini menghindari pengendara motor. Jadi dia akhirnya ngerem mendadak gitu Bompo. Ya mudah-mudahan ini gak keulang lagi ya. Karena bagaimanapun juga keselamatan penumpang itu juga nomor satu ya Bompo. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal pengemudi yang ugal-ugalan, setiap hari kita pasti menemukan transportasi umum, gak cuma Transjakarta ya Bompo ya, ada Jaklingko dan lain sebagainya yang dirasa mungkin ada pengalaman gitu Bompo. Kalau Bompo sendiri gimana kalau misalnya pernah gak sih ketemu sama pengemudi yang ugal-ugalan, pengemudi transportasi umum ya Bompo ya. Terus apa yang Bompo lakukan? Menegur atau ya udah diamin aja deh, kita nikmatin aja ugal-ugalan ini gitu. Gimana Bang Po, silakan kasih komentarnya sambil request lagu dangdut ya. 0213504510 WhatsApp atau gabung juga di telepon WhatsAppnya di 0812 1124928.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI

0: Kali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya

Dua manja rindu semalam abang po. Rindu sama siapa sih ah? Coba yang lagi rindu pengen kirim-kirim salam kali buat yang lagi dikangenin, boleh sambil request lagu dangdutnya ya bang po ya. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928. Sambil ngebahas satu tema yang beberapa hari yang lalu sempat rame di media sosial, berawal dari

0: aman dan sudah ada permohonan maaf dan juga ini langsung dari Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi tepatnya hari Jumat 11 September 2026 kemarin, Abang Mpo, membantah pramudi Transjakarta yang ugal-ugalan gitu di sekitar halte Senen Toyota Rangga Jakarta. Jadi kalau dari Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani nih, Abang Mpo, ya, si Ibu Ayu Wardani ini bilang katanya pengereman mendadak dilakukan oleh pramudi Transjakarta sebagai tindakan refleks untuk menghindari benturan dengan pengendara roda 2 yang memotong jalur secara tiba-tiba. Kalau dari video yang beredar di salah satu sosial media ya, di situ penumpang ada satu ibu-ibu marah-marah luar biasa sampai nunjuk-nunjuk si pak supirnya. Jadi di saat itu si pak supir kayak nggak dikasih kesempatan untuk ngejelasin gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya gak ada lagi kayak gini ya Bang Po ya. Walaupun sebenarnya ayah secara pribadi pernah sih ngalamin modelan begini, Transjakarta pula sama gitu ya. Cuma nanti dah ceritanya, ayah pengen nunggu ceritanya Bang Po nih. Abang Po pernah gak sih nemu lagi naik Transum terus tiba-tiba supirnya ugal-ugalan? Atau Abang Po kalau gitu ya, kalau naik Transum terus supirnya ugal-ugalan, apa yang Abang Po lakukan? Berani menegur atau ya udah diemin aja deh Po, takut kalau negor ntar malah ribut. Nah silakan deh komentarnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo. Terputus ya. Diulang lagi deh, yang mau gabung silakan ya, 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini ada Siska dengan lagunya Avan, Jangan Ungkit-Ungkit. Siska ikutan gabung tema dulu, baru lagi nanti ayo puter ya. Di 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, nyo, Ponanas Wendy.
0: Hey, Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Apa kabar Pak, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas beneran.
0: Iya, gimana ya, merata ini panas di mana-mana orang.
1: Iya.
0: Iya. Pak
1: Dirgahayu buat Angkat iya. Sawalang Kesawati.
0: Oh iya.
1: 2021.
0: Makasih. Makasih Pak ucapannya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Pak, mau nanya nih, kalau Bapak pernah nggak punya pengalaman naik transportasi umum terus supirnya ugal-ugalan gitu bawa kendaraannya?
1: Jamannya Kopaja itu.
0: Jaman Kopaja dulu ya.
1: Iya, ugal-ugalan.
0: Wow, main balap-balapan itu, tuh biasanya
1: itu
0: dia.
1: Tuh, yang paling konyol Kopaja 85 tuh dari 50 Kalideres tuh. Oh. Kalideres. Rambutan, kamu rambutan.
0: Kamu rambutan.
1: Ugal-ugalan tuh bentak aja. Wow, saya nggak takut tuh. Bawa manusia tuh bukan bawa kambing ya, kira-kira be.
0: Terus pas Selangkan ditegur gimana?
1: Nanggung. Wah, ini ngejar ini, sewa bang. Bukan kalau begini caranya. Terus. Kecuali lo bawa kami, rezeki mah di udang-udang juga kabur.
0: Iya.
1: Mendingan tenang bang, tinggal kemana, jangan dibilang rapet-rapet. Karena itu kan kucur-kucur tuh, jadi belakangnya jumur gitu. Itu 85 itu, 50, kamu rambutan.
0: Iya.
1: Jomelin sama, T510 juga Ciputat rambutan tuh, saya pernah komelin juga.
0: Oh iya.
1: Lo kalau mau gitu, mobil juga lah hancur ya, karuan sih emang isinya orang-orang solo semua. Jadi gak enak ngomongnya tuh, kalau solo semua kasar sama mobilnya. Mobil mana rusak. Gitu.
0: Oh jadi Bapak mah berani ya Pak, negur ya kalau emang.
1: Berani banget ya Pak.
0: Iya kan ada orang yang takut
1: bawa
0: gitu.
1: Orang ini bawa manusia nyawa, bukan bawa kambing.
0: Iya, bukan bawa karung ya
1: bawa
0: Pak ya.
1: Bawa kambing aja lu, kalau kerugian bisa didenda lu. Gitu. Ya begitu, okay. Bawa manusia, bukan bawa kambing.
0: Iya, tapi
1: rezeki diuber-uber lari itu iya. Rapat karena elunya masih ngejak rap kompoi-kompoian nggak mau kesalip gitu. Itu kan rapat bungur gitu kok.
0: Iya.
1: Aduh, itu tuh benar saya.
0: Zaman dulu ya, zaman masih ada Kopaja ya.
1: Zaman Kopaja itu zaman Metromini ini Kopaja.
0: Iya.
1: Di paling rawan lagi itu 79 tuh Blok M Jeldug. Ampun, saya omelin juga.
0: Iya, berarti pernah tuh ngalamin model begitu ya Pak. Iya. Oke dah kalau gitu, mau lagu apa nih?
1: Selama ini saya naik busway aja aman, nggak ada ugal-ugalan.
0: Iya. Oke.
1: Lagi sekarang deh. Tapi sekarang saya udah jarang ke Jakarta, Pak.
0: Oh iya, ngapa tuh?
1: Jadi kangen juga sih, Pak, kesibukan saya.
0: Oh, iya dah, ntar dah kalau kapan-kapan ke Jakarta lagi juga. Mampir ya ke sini ya. Oke. Okay. Iya dah. Bapak mau lagu apa nih jadinya sekalian?
1: Saya pengen minta tanda cinta Maggie Z ya, ada enggak?
0: Tanda cinta dari Maggie Z. Bentar ya, kita cari dulu ya lagunya, yeah. Bro. Tanda cinta dari Maggie Z ada?
1: Ya, sih. Mana?
0: Oke deh.
1: 100 buat Ibu Nana.
0: Iya. Yeah. Oke deh kalau gitu.
1: Kayak buat cuma buat Ica, buat Ibu Umi, Aris, Kakung Jo sama Bang Dani. Bagi Amsal Pangjen.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Buat semua yang mendengarkan Propat ini, yang di dalamnya ini saya ucapkan selamat sore. Sehat semua ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Buat RRI yang ke-81. Merdeka sekali mereka, tetap merdeka.
0: Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin di Jasinga Bogor Abang Po. Berani dia negor driver ugal-ugalan ya. Kalau perempuan mah ada sih berani, ada juga yang drek-dek gitu ya. Drek-dek tuh apa sih? Udah ini duluan gitu, takut duluan gitu loh. Assalamualaikum, selamat sore. Ada, wah, Cak Afif. Pernah naik bus jurusan Surabaya Malang waktu melewati tol Pandaan Pasuruan. Pas supir yang mengemudikan dengan cara ugal-ugalan, saya diam saja biar penumpang lain yang gur. Intinya diam aja ya. Mau denger lagunya Avan dong, oi katanya. Salam buat penyiar Perempat aja. Perempat, oh dia salamnya ini banyak nih bang. Buat penyiar Pro 1 juga. Iya, Pro 1 atau Pro 4 ya. Iya, oke deh Cak Afif, ditunggu lagunya Cak ya. Yang pasti Abang Po, ngomongin soal tema sore hari ini, sebenarnya yang kemarin terjadi itu sudah dibantah oleh pihak PT Transportasi Jakarta ya Abang Po, melalui Humas dan CSR Transjakarta, bahwa sebenarnya kejadian yang terjadi hari Jumat lalu itu supirnya gak bermaksud ugal-ugalan. Dia itu ngerem mendadak karena menghindari pengemudi ojek online yang motong jalur secara tiba-tiba. Pada mambrak dah tuh penumpangnya ya kan di dalam gitu. Tapi ngomongin soal pengemudi transportasi umum, Abang Po, kalau Abang Po sendiri termasuk yang pernah gak sih punya pengalaman naik Transum terus pengemudinya kok nyetirnya kayak kagak enak deh nih gitu. Mungkin maksudnya dia gak ugal-ugalan kali ya gitu, menghindari sesuatu atau gimana. Pernah gak sih modelan begitu Abang Po? Terus Abang Po apa yang Abang Po lakuin? Negor apa? Yaudah diemin aja biar yang lain aja yang negor gitu kayak Cak Afif nih. Silakan kasih komentar di sini ya Abang Po ya. Pengalamannya ceritain aja boleh. Sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ayo balik lagi abis yang berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Oi. Itu kayak kita yang manggil orang kan gitu ya. Oi gitu ya. Jangan ngebut-ngebut nape. Bawa mobilnya santai aja bang. Mau kemana sih buru-buru? Yang pasti buat yang lagi berkendara nih, hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut abang po. Karena di jalan tuh gak pernah ada yang tahu gitu ya. Kitanya udah hati-hati, orang lain yang kagak hati-hati. Begitulah ya. Tapi yang pasti ini ngomongin soal berkendara, gara-gara kemarin sempat rame di sosial media ya abang po, para mudi Transjakarta yang tadinya dianggap ugal-ugalan gitu ya oleh penumpang. Ternyata sudah ada informasi sekaligus klarifikasi ya soal supir ugal-ugalan tersebut. Jadinya gimana ya gitu ya, ngelihat rekaman CCTV-nya juga yang kemarin sempat komentar yang nggak enak di sosial media. Ya mudah-mudahan nggak jadi ini ya, nggak jadi dosa ya Bompo ya. Karena emang lagi-lagi segala sesuatunya kita jangan lihat dari satu sisi aja Bompo ya, apapun itu. Jadi mesti kedua belah pihak kita lihat dulu yang benar bagaimana gitu ya. Tapi kan ngomongin soal pramudi atau pengemudi transportasi umum yang ugal-ugalan ya Bompo, di luar sana kan jujur aja gitu, hari gini sih masih ada ya nemuin ya Bompo ya, entah apa sih sebenarnya tujuan ugal-ugalan tersebut gitu ya. Kalau Bompo sendiri gimana nih, sekiranya naik Transum terus pengemudinya ugal-ugalan atau pernah punya pengalaman kali, boleh dong kasih tahu gimana respon abang po di 0213504510. Halo, assalamualaikum dong Dutnya.
1: Nyo ongkos.
0: Jurusan mana nih nyasar kemari?
1: Iya bang, ongkosnya belakang bang, sama temen saya.
0: Naik apaan tuh dulu begitu? Mini Arta ya?
1: Naik Kopaja biasanya.
0: Mini Arta ya, arah Depok ya?
1: Kopaja.
0: Oh Kopaja, apa dulu Kopaja apa?
1: 616
0: Cipedak ya?
1: Iya, Blok M Anuan, apa ya? Mana noh? Mana noh? Jagakarsa sana.
0: Cipedak?
1: Cipedak.
0: Ah kan, 616 kan?
1: Ya.
0: Oh pernah ya, ngalamin kita era itu ya?
1: Itu jalur kita waktu sekolah.
0: Oh iya Allah, ya Allah, ya Allah, ketahuan udah umur dah.
1: Kalau dimintain di depan kita bilang sama teman saya di belakang.
0: Ntar yang belakang
1: bilangnya. Lari ke belakang.
0: Iya ntar yang belakang bilangnya sama teman saya yang di depan ya, begitu.
1: Ya, sama teman saya di depan sampai turun.
0: Parah. Ya, tapi memang kalau zaman Kopaja banyak ceritanya ya Bang Jen ya.
1: Lah iya dulu kok dulu mah ya kalau lagi padat banget ya dimuatin tuh semua tuh dimuatin. Dulu mah ya di kempet-empet kagak ngapa-ngapa lah, sekarang mah kempet-empet masuk undang-undang.
0: Tapi emang gimana pengalamannya dulu, emang pada ugal-ugalan ya dulu mah ya Kopaja ya?
1: Kalau dulu ya ugal-ugalan anak dulu pada demen ya kalau Kopaja gitu. Ya masalahnya kan adrenalin kali ya.
0: Makin ugal-ugalan makin seru gitu kali ya.
1: Tapi po, saya punya pengalaman po ya. Kalau saya pernah ke Sukabumi, naiknya naik Kolmini. Karena nggak kebagian dari Pasrebo ke arah Sukabumi bis tuh. Nah saya turun di Ciawi naik Kolmini. Itu Kolmininya kalau orang bilang kan setan ya, naik mobil setan. Itu masa Allah po, ugal-ugalannya bener-bener po ya. Itu dia kata jalanan orang ya, dihajar terus tuh, disodok terus tuh. Dia kata apa ya, jadi gimana ya, penumpang mau negur juga emang dia pengen cepet gitu ya.
0: Iya.
1: Itu nah, jadi ya udah diem aja deh, pasrah aja deh.
0: Udah nggak berani negur tuh ya.
1: Kagak berani negor, justru orang iya pada diem aja gitu.
0: Ya, kalau apa namanya, mungkin udah tahu kali ya mau model begitu ya, bawanya ke daerah-daerah sono ya.
1: Gitu.
0: Iya, daerah-daerah sono begono gitu.
1: Iya, orang kata nyalip po, biar kata mobil di depan disalip, biasa aja po orang. Kalau di Jakarta mah abis.
0: Daerah mana itu? Daerah mana tadi?
1: Sukabumi, Ciawi, Sukabumi.
0: Iya kali ya, kalau daerah sono mah ya udah mana jalurnya juga lika-liku begitu kan?
1: Ya, emang kalau kita nggak kebagian bis ya mau kagak mau kita naik Kolmini. Kalau nggak naik angkot.
0: Benar-benar.
1: Tahu udah kayak kenek. Pok,
0: iya,
1: kalau kata saya mau, Pok ya, yang Pok lagi ulang-ulang nih baca beritanya ya. Salah juga ada si pengemudi motor, Pok.
0: Lah emang
1: tahu
0: iya.
1: Kan... Hah?
0: Lah emang iya, si pengemudi
1: lah, kan
0: motor.
1: Udah tahu itu jalur busway, lu kenapa lu lewat situ?
0: Dia motong jalur, Bang.
1: Lah iya, udah tahu kan. Itu kan jalur busway,
0: iya,
1: kan bisa lewatin. Nah, udah tahu jalur
0: busway. Iya, makanya.
1: Gimana otaknya?
0: Au, di itu kali, ya, rumah, makanya... rumah makan Padang. Otak gule.
1: Oh, bisa jadi. Ya jadinya supir. Rasa kego kali, Po.
0: Lah iya, udah pasti. Makanya.
1: Coba salah ya.
0: Nggak betul.
1: Menghindari ngerem mendadak. Jadi dimusuhin. Terus kagak menghindari emang motornya rada-rada begitu kalau kendaraan emang. Apalagi jalur sini nih, Puan nih. Kalau dari mana nih yang Empo lewatin nih? Itu tuh, arah Ragunan tuh. Itu banyak banget yang pada masuk situ.
0: Iya, emang.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Empo mah enggak ya?
0: Tapi siapa? Aye. Apanya?
1: Iya. Enggak, tapi kalau Empo enggak masuk jalur bus ya kan?
0: Enggak. Kan emang kalau Aye mah naik bus trans, ya lewat bus trans jalurnya.
1: Gitu. Itu kan? Di Padang ya?
0: Hah?
1: Jadi Padang.
0: Di iya dari situ deh pokoknya.
1: Iya gitu ya.
0: Eh tapi intinya kalau Bang Jin gimana? Negor apa gimana nih? Kalau ada yang model gitu?
1: Kalau saya sih kalau ya gimana mau negor? Paling Kang hati-hati Kang. Jangan kenceng-kenceng apa? Paling gitu doang.
0: Iya. Negor tapi negor sampai kayak bercanda gitu ya.
1: Iya gitu Kang, pelan-pelan Kang. Aduh Kang, bukan bawa orang Kang, bukan bawa kata puasa dulu bawa kambing ya. Ya Kang nggak jawab. Bang kalau pengen pelan-pelan mati naik angkot.
0: Iya. Oh gitu. Jadi intinya tetap negor tapi dengan cara yang halus gitu ya.
1: Iya, nggak harus kita bentak-bentak. Masalah kan itu kan apa? Dia juga kerja apa? Supir. Ya, pasti dia tahu diri lah. Gitu. Kalau ngejar setoran saya rasa mungkin. Tapi kan namanya supir kan manusia juga.
0: Iya betul.
1: Kalau Pak Hasanuddin kan Superman.
0: Ah betul. Oh Superman.
1: Iya.
0: Superman dari Jasinga Bogor. Iya. Oke deh kalau gitu Bang Jen, makasih Bang Jen. Mau lagu apa nih jadinya nih?
1: Pok, lagunya itu dong Pok, Handuk Merah.
0: Aduh ada-ada aja requestnya.
1: Bingung.
0: Belum kering kali dia.
1: Handuk Merah kok.
0: Enggak ada.
1: Tapi judul ada enggak?
0: Enggak ada.
1: Aku diam bukan tak tahu.
0: Itu mah bukan judul lagu tahu.
1: Aku diam bukan tak tahu itu yang nyanyi Anes Fitri ah.
0: Enggak ada aku diam. Aku diam bukan tak tahu gitu kan? Itu judulnya bukan kali. Jadi yang lain deh, yang gampang deh, yang gampang deh. Ini ada penelpon antri nih Bang Jen. Yang gampang deh apa? Ini penelpon antri.
1: Udah yang gampang dah.
0: Ya apa?
1: Kura-kura dalam Kopaja.
0: Ya udah, ya. Oke deh kalau gitu Bang Jen, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, antrian nih selanjutnya dari Sleepy ya ada Bang Darman. Assalamualaikum, dangdutnya.
2: Nyok. 4, 2, 3 belakang, tarik.
0: Samanya nih ya. Pada bernostalgia jadi kenek nih romane. Bang, ngomongin soal pengemudi yang ugal-ugalan, pernah nemu begitu?
2: Dulu kok, lagi dulu. Zaman kita sekolah dulu.
0: Apa itu? Naik apa? Naik apa?
2: Jakarta Transport. Biasa sama Marantama dulu zaman Megamari.
0: Waduh, airnya ayah nggak tahu tuh kayaknya. Belum lahir.
2: Kuantas Bima, Mpok udah lahir belum?
0: Oh Kuantas Bima udah apa? Yang kuning.
2: Udah.
0: Arah Lebak Bulus.
2: Senabang
0: Cono, ini kalau ayah Kuantas Bima ini Kampung Rambutan.
2: Enggak, kalau aneh di Ciputat sama Senabang.
0: Iya, di era-era itu ya. Pernah nemu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling itu yang paling gawat itu, kuartal 5. Dia mah gak pikirin orang, yang naik bukan orang dia bilang. Kucing.
0: Ya Allah, tega dah. Oh kuartal gitu bang.
2: Kalau udah mentarik main kebut-kebutan di belakang rapat juga dia bukan pikirin bukan orang yang dibawa, kucing sama bebek.
0: Terus abang gimana tuh kalau Google gitu, negor apa diem aja?
2: Kagak, naik terus, tancap terus.
0: Makinan ya. Oke dah kalau gitu.
2: Iya. Kadang-kadang enak juga po. Kadang-kadang enak juga kalau kenceng cepet sampainya.
0: Iya. Mungkin ada yang memang begitu ya mikirnya ya, nggak beda ah ngebut yang penting nyampe gitu, cepet nyampe.
2: Yang penting kita pegangan aja dan yang kenceng di dalam.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ada nenek-nenek po kita lihat bukan pegangan ya.
0: Ngapain?
2: Leher bapak-bapak dipegang.
0: Ya Allah. Aduh. Oke dah kalau gitu. Bang, ini mau sekali request lagu apa nih?
2: Ya, sepo Amdan ATT.
0: Amdan ATT yang mana tuh?
2: Yang itu bekas pacar.
0: Oh, siap. Lagu buat siapa nih?
2: Buat semuanya deh, Po. Abang kita yang udah masuk tadi semuanya.
0: Iya,
2: Sama Kong Dani deh yang sono. Ya. Ya po, buat empo juga dah, sehat-sehat selalu ya po.
0: Amin, terima kasih ya, Bang Darman.
2: Sehat selalu, ya.
0: Amin. Kasih ya Bang ya.
2: Yuk,
0: ditunggu lagunya. Yuk.
2: Sampai ketemu Ponana.
0: Iya, yuk. Makasih Abang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah Bang Po, mau siap-siap ke kabar berita juga ya. Requestnya nih Bang Jen nih, Lesti kura-kura dalam perahu. Apa kura-kura dalam kopi aja. Disambung bekas pacarnya Hamdan ATT, requestan Bang Darman.

Prof Aquatif Aquatik DKI Jakarta menggelar invitasi renang pelajar 2026 di kolam renang Bulungan Jakarta Selatan 13 hingga 15 September 2026. Ajang ini diikuti 350 atlet dari 170 sekolah SMP dan SMA sederajat dengan 48 nomor gaya bebas, punggung, kupu-kupu, dan dada. Kepala Dispora DKI Jakarta, Andrian Syah mengatakan, kompetisi ini menjadi wadah atlet menguji kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan sekolah dan klub. Berharap ajang ini melahirkan atlet potensial yang mampu berprestasi dan memperkuat DKI Jakarta hingga tingkat nasional dan internasional. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hari ini menggelar Festival Literasi Sulawesi Tengah 2026 di Kota Palu untuk meningkatkan minat baca sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Tengah, Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, festival ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, komunitas, dan akademisi untuk mendorong daya kritis serta kreativitas generasi muda. Festival ini mengangkat 6 literasi dasar, mulai dari baca tulis, sains dan digital, hingga kearifan lokal bumi Tadulako yang dikemas lewat lomba, pameran, dan diskusi. Festival Literasi Sulawesi Tengah 2026 diharapkan dapat meningkatkan minat baca sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, daya kritis, dan potensi melalui berbagai kegiatan literasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: lagi di Mari di Dangdutnya. Nyok. Request lagu dangdutnya di sore hari ini barengan Epo Mariana Swendy. Buat abangpo yang sore hari ini baru aja gabung, bagi-bagi informasi juga ya, bagaimana situasi di sekitar abangpo sore hari ini, lalu lintas maupun cuaca, atau ada informasi penting yang terjadi di sekitar abangpo, boleh banget bisa langsung gabung aja. WhatsApp di 0812-1124928, lain telepon 0213504510. Sambil request lagu dangdut, sambil Aye ajak gabung untuk ikutan komentar. Pernah gak sih punya pengalaman naik transportasi umum terus ketemu sama pengemudinya yang ugal-ugalan gitu? Kira-kira apa yang bakal abangpo lakuin kalau misalnya ngadepin pengemudi yang ugal-ugalan? Diem aja apa kayak tadi gitu ya, banyak yang bilang katanya ada orang yang demen justru kalau bawa mobilnya cepet biar cepet sampe, tapi ada juga yang gak segan-segan untuk negur gitu karena membahayakan penumpang. Silakan komentarnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdutnya, nyok.
0: Kong Dani, kumaha damang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kong, ngomongin soal tema sore hari ini, kayaknya banyak nostalgia zaman-zaman Kopaja, Metro Mini, ya kan? Iya, betul. Kalau Kong Dani punya memori apa nih kalau ngomongin soal pengemudi ugal-ugalan nih, Kong?
1: Jadi saya berusaha megang kenceng-kenceng gitu pertama gitu. Keduanya kalau cuma bisa turun, saya turun gitu.
0: Oke.
1: Saya ganti aja gitu.
0: Oke. Jadi daripada ngomel, daripada negur, takutnya ribut, mendingan turun aja dah gitu ya.
1: Mendingan turun aja deh biar aman gitu.
0: Oke. Tapi selama ini pernah ngalamin gitu?
1: Iya, bener. Ngalamin juga. Oh. Yang Metro Mini ya banyak juga gitu.
0: Iya, pernah. Iya.
1: Dulu Metro Mini yang nomor 11 itu dari dari ke Bendungan Jago kalau enggak salah. Kalau Kopaja dari ke bandara itu, ke nggak sampai ke bandaranya sih, ke benda kalau nggak salah itu Kopaja.
0: Oh iya, lagi-lagi ya zaman Kopaja ya.
1: Ya betul, ngerasain juga itu.
0: Oke, jadi daripada negur, mendingan ya udah, mendingan turun ganti armada lain gitu ya.
1: Gitu.
0: Oke, kalau gitu. Kong Dani lagunya mau apa nih sore hari ini?
1: Kayaknya lagunya tuh Tahu Sama Tahu gitu, TST gitu ya. Ada enggak?
0: Lagu siapa itu ya? Tahu Sama Tahu. Siapa tuh? TST. Enggak ada. Yang nyanyi siapa?
1: Pera apa?
0: Hah? Vera? Gak ada tuh. Iya.
1: Lagunya enak gitu loh, kayaknya enak buat goyang gitu.
0: Ya Allah, Fetty Vera. Lagunya Fetty Vera. Huh? Lagunya Fetty Vera yang mana?
1: Yang ya lagunya TST kalau gak salah, enak juga itu
0: iramanya. Oh, Jatuh Cinta Diraba-raba Santai, 1x24 jam, Suratan Cintaku, Grimis, apalagi ya?
1: Pokoknya liriknya tuh ada TST-nya lah.
0: Kita nggak tahu ya, tahu sama tahu, tapi akhirnya nggak tahu nih. Ada lirik yang mana tuh ya? Ya udah mau Fetty Vera aja, tapi yang mana kek gitu, Kong?
1: Yang enak aja yang bisa.
0: Oke lah kalau gitu ya. Sip deh Kong Dani, lagunya diantriin ya.
1: Terima kasih, Po.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani, komentarnya gitu, Bang Po. Daripada negur, akhirnya tetap kagak terima tuh pengemudinya. Ya udah, kalau ugal-ugalan mendingan sebagai penumpang milih untuk turun aja dah, amannya begitu ya. Bang Iskandar, selamat sore. Ayo, sering banget tuh apalagi angkot arah ke Bogor. Wuduh, ngeri. Udah rasanya arwah melepas. Lebay. Badan keringet dingin, berasa sirkuit banget po. Gak mau cari masalah, ayah mah pilih turun aja, nyambung angkot lain lagi. Kalau ketemu sama pengemudi yang ugal-ugalan gitu ya, Bang Iskandar ya. Nih sama kayak Kong Dani nih ya. Kalau yang satu ini gimana nih? Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Nyonyonyo, Bu Mariana, apa kabar?
0: Oh, kabar baik, alhamdulillah Bang Wardi.
2: Alhamdulillah.
0: Pontianak gimana Bang Wardi?
2: Pontianak ya seperti biasa kok, berkabut tipis gitulah dia.
0: Oh, baik di sono ya. Tapi sehat-sehat aja ya, Bang. Mudah-mudahan ya.
2: Oke, po, sehat. Amin.
0: Alhamdulillah. Kalau di sono bagaimana nih? Ayah kan enggak tahu nih kalau angkot-angkot atau transportasi umum di Pontianak tempatnya Bang Wardi. Pengemudinya gimana? Suka ugal-ugalan enggak sih?
2: Ya, sama, po. Sama suka ya? Juga.
0: Terus gimana kalau dapat pengemudi yang ugal-ugalan?
2: Ya, saya mirip Kong Dani, daripada terima turun aja deh.
0: Daripada daripada berantem mendingan turun aja dah gitu ya.
2: Turun aja deh dari kendaraan yang lain.
0: Oke. Okay. Cari kendaraan yang lain yang dirasa lebih aman ya, gitu ya.
2: Yang lebih aman, betul po.
0: Terus
2: ya aman ya.
0: Tapi pernah punya pengalaman begitu?
2: Alhamdulillah sih nggak pernah sih po.
0: Oh oke. Okay. Iya nggak pernah. Jadi ya udah. Ya udah ini yaudah. Aja ya apa yaudah. Namanya? Oh ya. Apa? Kalau nemu kayak apa? Gitu ya udah nyari yang aman aja berarti gitu ya.
2: Cari yang aman aja deh po kalau bisa.
0: Oke baiklah kalau gitu. Lagunya apa nih Bang?
2: Lagunya dari Rita Sujato aja po kalau ada.
0: Yang mana Bunda tuh? Rita. Yang mana?
2: Tergila-gila. Tergila-gila.
0: Tergila-gila. Buat siapa lagunya?
2: Pertama tadi buat Kong Dani juga, Pak Mariana. Terus buat Pak Mukimin Buyati, Haris dan Pak Sipmai juga. Bang Orik dan semua-semua tanpa terkecuali aja, Pak ya.
0: Oke deh, ya.
2: Benar sangat bertugas, Pak.
0: Iya, makasih ya Bang Wardi ya. Sehat selalu di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Po. Tapi tadi Ayah bilang ya, sebenarnya ngomongin tema sore hari ini tuh ada kaitannya sama pengalaman pribadi Ayah, Bang Po, sebagai pengguna Transjakarta. Waktu itu juga sama sih kasusnya, mirip-mirip nih kayak modelan yang kejadian kemarin. Jadi si driver ini, si pengemudinya ini, dia itu sebenarnya nggak ada maksud ugal-ugalan, tapi menghindari pengemudi ojek online yang memotong jalur. Ini sama persis seperti kejadian Aye beberapa tahun lalu saat pandemi COVID-19. Itu kejadiannya kalau Aye di Duren 3 Jakarta Selatan, Abang Po. Itu di situ kan kalau Abang Po sering lewat Duren 3 itu kan ada banyak perempatan ya. Nah, jadi Transjakarta yang Aye ini nih yang Aye naik nih, Abang Po. Dia itu juga sama ngerem mendadak gara-gara ada pengemudi ojek online yang motong jalan. Akhirnya kondisinya pada saat itu Ayah lagi berdiri tuh ya. Terpental lah Ayah ke bangku depan lagi berdiri. Pada saat itu sempat luka-luka di bagian bibir, terus gigi juga sempat ada yang patah. Ini pengalaman pribadi ya, Bompo. Pas sampai Monas, Ayah sempat laporan ke petugas. Karena di situ Ayah nggak inget nama busnya, nomor busnya ya. Emang kita pikir ya, apa yang namanya pada saat itu kan nggak mikir busnya nomornya berapa, nama pengemudinya siapa, cuman Ayah ngasih tahu koridornya aja gitu. Udah bikin laporan segala macam, udah sampai situ aja, nggak ada tindakan selanjutnya gitu. Tapi akhirnya dari situ ada banyak pelajaran gitu, cara kita apa namanya. Posisi di dalam Transjakarta itu juga menentukan keselamatan, Abang Po. Jadi kalau misalnya berdiri itu ngadepnya kudung miring gitu ya, kagak boleh ngadep badan kita ke depan gitu. Supaya kalau miring ketika busnya ngerem mendadak, kita udah ancang-ancang kuda-kuda. Terus kalau kita ngadepnya ke depan, otomatis kita terpental gitu. Jadi dari situ akhirnya belajar gitu ya pengalaman. Oh, jadi nggak boleh nih posisi di dalam Transjakarta kalau berdiri tuh harus pegangan juga harus erat, nggak boleh ibarat.

Jakarta ya, ngomongin soal Transjakarta atau transportasi umum lainnya yang dirasa punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu. Misalnya lagi naik Transjakarta atau Transum lainnya, kok drivernya bawanya begini sih gitu. Agak-agak gak enak nih. Gimana komentar Abang Po atau reaksi Abang Po nih? Silakan bisa langsung gabung aja. Sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Tetap di sini di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok.

0: Tapi sekarang di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
2: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
3: Dangdut Nyok, yo

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdutnya, Nyok Nyok Nyok. Request lagu Dangdutnya masih boleh dong, 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Salam Dangdut Nyok.
1: Oh ya Allah, maaf ya, salah ngangkat feeder. Feeder back sound dong, dung dung dung dung dung dung. Iya Bang Jamal. Ya. Bang Jamal kabarnya gimana, sehat?
2: Alhamdulillah kok nih.
1: Alhamdulillah deh ya.
2: Ulang tahun RRI ya.
1: Wah iya dong, kemarin kita ulang tahun tanggal 11 September.
2: September yang ke-81 ya.
1: Betul, ke-81.
2: Jadi udara ya, punya pendengarnya ya, Poy.
1: Amin, amin ya Allah, terima kasih. Ya. Sekali di udara, tetap di udara. Gitu ya.
2: Betul, Poy.
1: Bang Jamal, mau tanya nih. Ya. Kita lagi ngebahas soal pengemudi yang ugal-ugalan. Abang pernah enggak nemu gitu ya, naik bus atau naik AP ya kan, pengemudinya ugal-ugalan gitu. Pernah?
2: Nah, waktu apa? Kuliah di ini apa, di Bandung tuh ya, di Unpad tuh ya. Ya pulang ini pernah pulang dari kampus tuh ya, naik angkot ini jurusan Kelapa apa Jabodetabek gitu, Pak. Juga hampir celaka, Pak, hampir kecelakaan gitu.
1: Ya Allah.
2: Ya.
1: Terus gimana? Ya, ini enggak ngomel enggak ke supirnya? Ngomel enggak?
2: Ya enggak sempat ngomel sih, cuma yang lain ini gitu karena itu kan mungkin nabrak apa gitu ya, karena nabrak atau apa gitu ya.
1: Terus
2: ngantuk atau lagi enggak konsen gitu ya.
1: Terus akhirnya ya. Abang gimana?
2: Ya akhirnya mah ya itu sih kebetulan duduknya di pinggir itu pintu itu ya, jadi apa menghantam itu, di batas pintu itu
1: poin
2: itu angkot itu gitu ya.
1: Terus abang marah-marah enggak gitu loh ya, ke supirnya?
2: Cuma ini aja apa turun ini apa turun dari angkot ke pindah lagi ke angkot yang lain gitu, Pak.
1: Iya. Berarti ini sama nih kayak Kong Dani nih ya. Jadi enggak usah marah-marah dah, mendingan cari angkot lain aja turun dah gitu ya.
2: Ya,
1: oke deh.
2: Hati-hati aja buat para supir tuh ya.
1: Pak supir.
2: Para ini ya penumpangnya gitu ya.
1: Iya. Pelan-pelan Pak supir.
2: Sama Allah gitu ya.
1: Iya, amin. Ya udah, lagunya apa deh sekarang deh?
2: Lagunya ini aja apa? Dari Dua Anggrek gitu ya.
1: Dua Anggrek yang mana tuh?
2: Yang apa? Goyang Nusantara kok.
1: Goyang Nusantara ya.
2: Iya, Goyang Nusantara ya.
1: Siap, lagu yang ditunggu.
2: Ya, yang pernah masuk aja ya, yang ya WA atau ini gitu ya. Ada bahasan di Kong Dani ya.
1: Oke dah. Makasih Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal pernah punya pengalaman begitu. Cuma karena orangnya sabar kayaknya ya. Orangnya sabar, dia memilih untuk tidak menegur supirnya yang ugal-ugalan. Udah dah, turunnya turun dah, ribet gitu ya. Halo, assalamualaikum Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam Dangdutnya yang ayahnya.
1: Siapa di mana nih?
2: Dari Roni Jakarta ini kok.
1: Mas Roni. Iya, Pak Mariana. Mas Roni, pernah punya pengalaman naik transportasi umum bus terus supirnya ugal-ugalan gitu?
2: Oh. Dari Ciputat arah Pasar Senen.
1: Terus
2: bisnya itu bentuknya akap.
1: Udah lama dong
2: waktu
1: ini ya.
2: Waktu itu kan di Tamrin atau enggak salah waktu itu 2014.
1: Oke.
2: Nah itu lewatnya jalur busway.
1: Oh itu udah ada TJ, udah ada ya.
2: Ah terus di kiri di arteri itu semuanya itu berhenti. Ada 3 jalur atau 4 jalur itu ya. Terus semua kan berhenti kan. Ternyata di ujungnya itu di tempat itu di stop karena ada pejabat lewat.
1: Oh terus dia ngerem mendadak.
2: Waktu di stasiun ini busway itu sebenarnya ada ngeliatin dikit dia agak minggir ke kanan, padahal di kanan nggak ada pintunya.
1: Lah terus gimana?
2: Iya harus berjalan lagi gitu. Akhirnya hindar dari dalamnya. Nah itu aja sih waktu itu mau naik kereta. Di Pasar Senen itu apa namanya Berantas waktu itu 15.30 Tapi kita jalannya siang tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau nggak naik itu, waduh kelamaan.
1: Jadi gimana ya, nih intinya? Itu. Intinya ketemu sama pengemudi yang ugal-ugalan begitu, Mas Roni ini nggak protes nggak ke supirnya? Apa diem aja?
2: Ya, itu sebenarnya sih kalau dibilang sih nggak boleh kayaknya ya. Kan lewatnya kan jalan busway, jalur busway.
1: Iya.
2: Padahal bisnya bukan busway gitu.
1: Iya. Terus ya, masa diem aja? Masa diem aja nggak komplain?
2: Ya nggak komplain kan enak-enak dapat cepetnya.
1: Oh jadi biar cepet nyampe deh nggak apa-apa iya. Gitu ya?
2: Iya.
1: Oh gitu, iya. Oke. Walaupun tahu hal tersebut salah, tapi ya udahlah, biar cepet nyampe gitu ya, begitu. Ya,
2: padahal kan di sebelahnya di kirinya kan kereta berhenti. Waktu itu.
1: Iya.
2: Lama kok abang macet ada apa ya? Lampu merah ya? Kok panjang amat aku gitu?
1: Iya. Oke. Jadi iya. Intinya berarti ya udah, nggak apa-apa dah, asal cepet sampainya gitu ya.
2: Iya, kan bis umum juga.
1: Oke
2: deh. Salahnya lewat jalur
1: tuh. Iya, salahnya itu ya. Dia ngebut-ngebut lewat jalur Transjakarta. Oke deh kalau gitu. Sip, Mas mau request lagu apa?
2: Kalau Semut Merah enggak ada ya.
1: Lagu apa?
2: Semut Merah.
1: Semut Merah, siapa yang nyanyi tuh?
2: Iya. Enggak tahu dah.
1: Ya. enggak ada Semut Merah.
2: Kali Merah.
1: Oh Kali Merah ada.
2: Inul Yali.
1: Iya, Mbak Inul Daratista. Oke, ditunggu lagunya Mas.
2: Terima kasih Pak Mariana,
1: pulang
2: hati-hati, selamat sore.
1: Iya, terima kasih. Ya, itu dia Mas Roni, Abang Po. Ya pasti masih ada satu segmen lagi ya buat Abang Po yang ingin komentar, mau cerita pengalaman nemu pengemudi yang ugal-ugalan gitu saat naik bus atau transportasi umum lainnya. Silakan masih ditunggu di satu segmen lainnya lagi abis lagu-lagu berikut ini. Tetap di Dangdutnya. Nyok.

0: Apa, Cing?
1: Lagi ngapain lu, Neng?
0: Ayah lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
1: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lu. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lu ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
0: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
1: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramah tamahan orang Betawi. Dengan lu belajar tari sirih kuning ini, lu kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
0: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
1: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
2: Dangdutnya, yo yo.

0: Selanjutnya, nyok. Abang Po sampai di segmen terakhir Dangdutnya, tapi Ayo masih undang deh satu penelpon nih. Ayo dah ya. Halo, assalamualaikum Dangdutnya. Aduh, penelpon terakhir kita Bang Ari. Bang Ari sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Ari mau request lagu apa, Bang?
1: Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang mana tuh?
1: Sudah pada waktunya.
0: Ya udah deh, ditunggu ya lagunya ya. Terima kasih Bang Ari di Samarinda. Ya udah, Bang Po sembari menutup tema obrolan kaitannya dengan pengemudi yang ugal-ugalan ya. Walaupun nih Ayah informasiin lagi ya, sudah diklarifikasi juga soal supir ugal-ugalan di koridor 2 rute Monas Pulau Gadung ya. Sejumlah penumpang Transjakarta yang mengeluhkan gitu cara mengemudi sopir tersebut. Terkait hal ini, dari pihak Transjakarta sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui pernyataan Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Iwardani, sekaligus menanggapi video yang beredar mengenai kejadian pengereman mendadak di dalam bus. Jadi saat berada di sekitar halte Senen Toyota Rangga Jumat malam lalu ya, Transjakarta ini ngerem itu karena menghindari pengemudi kendaraan motor gitu yang memotong jalur. Jadi gak ada maksud untuk ugal-ugalan sebenarnya ya Abang Po. Jadi sudah clear ya masalah ini ya. Tapi ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat semua para pengguna jalan ya. Karena lagi-lagi di jalanan itu isinya bukan kita doang ya Abang Po. Banyak orang ya gak, dengan segala macam kepentingannya, yang lagi buru-buru, yang lagi pengen ini itu ya. Tapi tetap intinya patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Karena itu yang tadi udah bilang, kitanya udah patuh, orang lain belum begitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat lebih berhati-hati lagi dan waspada untuk semua para pengemudi gitu ya Bang Po. Tapi memang ada beberapa hal yang harus Bang Po pahami dulu nih. Karena ini kaitannya kalau ngomongin soal mengemudi secara ugal-ugalan, ini gak cuma transportasi umum, kadang bawa kendaraan pribadi pun juga banyak yang model begitu ya Bang Po ya. Sebenarnya apa yang kudu dilakuin nih menghadapi mobil ugal-ugalan di jalan gitu ya? Yang pertama, beri jarak mobil. Biasanya pengemudi yang ugal-ugalan itu memiliki emosi serta perilaku yang labil ya. Jadi beri jarak ya sama model-model kayak gini. Jangan terpancing emosi, ini juga penting banget. Tetap fokus berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan laporkan bila sudah meresahkan tuh ya. Jadi kalau Abang Po nemu yang model begini ya, lagi berkendara nih di kanan, di kiri, depan atau belakang ada yang modelan ugal-ugalan gitu bawa kendaraannya, nah hal-hal yang tadi udah ya sebutin silakan bisa dilakukan. Ya udah kalau gitu, ayo lanjut di siaran terestrial Perempat Jakarta. Besok insya Allah ketemu lagi di jam yang sama di Dangdutnya, nyok. Tetap di mari ya Bang Po di Radio Visual RRNet. Ayo lanjut di Perempat Surabaya Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Sedap bener. Wangi apa Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Cing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget Cing lo. Lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah nih, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Ntar kapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Dangdutnya

Kepulauan Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, hari ini mendapat pembelajaran langsung tentang pertanian perkotaan melalui budidaya sayuran dengan metode hidroponik di lingkungan sekolah. Kepala Seksi Ketahanan Pangan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Helena Simarmata, mengatakan kegiatan ini mengenalkan cara menanam dan merawat tanaman sekaligus memanfaatkan lahan terbatas secara produktif. Menggunakan satu rak hidroponik dengan 72 lubang tanam, kegiatan tersebut menghasilkan 5 kg pakcoy dan 2 kg kangkung yang dipanen bersama guru dan jajaran Sudin KPKP. Pembelajaran ini diharapkan terus dikembangkan agar pelajar dapat pengalaman bercocok tanam sekaligus memahami cara menghasilkan pangan secara mandiri meski dengan lahan terbatas. Beralih ke informasi yang lain, Pemprov Papua mulai hari ini membenahi layanan pendidikan khusus setelah capaian standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan dinilai masih rendah. Kepala Dinas Pendidikan Papua Marten Medlama mengatakan kondisi tersebut membuat layanan bagi anak berkebutuhan khusus belum optimal. Sementara sejumlah guru di sekolah khusus akan memasuki masa pensiun. Untuk mengatasi kekurangan guru, Dinas Pendidikan menyiapkan guru pembantu dan guru kontrak yang memiliki latar belakang pendidikan serta kemampuan pedagogi sebelum mendapat pelatihan tambahan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan layanan pembelajaran sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Mine, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mine, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih kata siapa lo, itu jadi urusan kita juga Mine. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana?

Budaya Jakarta. Balik lagi nemenin Abang Po barengan Epo Mariana Suhendi. Selamat sore buat yang baru aja nyambung di mari. Ada Mas Bayu di Cibubur. Selamat sore Mas. Pantong di Parung Bogor. Sehat-sehat ya Pak ya. Ya pokoknya Abang Po yang lagi OTW pulang juga nih hati-hati ya. Boleh diupdate gimana situasi di sekitar Abang Po sore hari ini, lalu lintas dan cuacanya. Gabung aja, bisa WhatsApp ya ke 0812-1124-928. Ngomongin soal Jakarta nih Abang Po, ini denger-denger nih ya, ada usulan nih. Semua pelajar Jakarta diusulkan gratis naik MRT, LRT dan juga Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan agar seluruh pelajar di Jakarta bisa mendapatkan kartu layanan gratis alias KLG untuk menggunakan transportasi umum. Kebijakan ini memungkinkan pelajar yang ada di Jakarta nih Bang Po bisa menikmati layanan transportasi gratis seperti Transjakarta, MRT hingga LRT. Dan Gubernur Pramono juga bilang pelajar sebenarnya udah masuk dalam salah satu kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas transportasi umum gratis di Jakarta. Namun, saat ini fasilitas tersebut masih ditujukan kepada pelajar yang terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Usulan agar seluruh pelajar di Jakarta mendapatkan KLG sebelum disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh. Bang Nova Harifan Paloh ini menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welvi Zonyuza dalam rapat kerja eksekutif bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta Selasa 8 September 2026 lalu Abang Po. Ini menurut Bang Nova Harifan Paloh ya, selaku Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, perluasan penerima KLG kepada seluruh pelajar ini bisa mendorong si pelajar-pelajar ini menggunakan transportasi umum. Selain mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kebijakan ini juga dinilai bisa membantu mencegah potensi persinggungan antar pelajar yang berujung tawuran. Ini sih informasinya aku kutip dari Instagram JKT Creative Media ya. Di sini komentarnya banyak banget yang setuju usulan yang sangat bagus katanya. Dan bahkan ada yang bilang jangan cuma Jakarta dong, Jabodetabek kalau bisa. Gitu Abang Po, ya macam-macam lah ya komentar. Tapi komentar-komentar positif ya Abang Po ya sama usulan ini. Kalau Abang Po sendiri gimana nih sebagai warga Jakarta melihat gitu ya usulan agar seluruh pelajar di Jakarta bisa mendapatkan kartu layanan gratis untuk menggunakan transportasi umum. Gimana komentarnya Abang Po nih ya? Apalagi yang udah jadi orang tua, punya anak yang masih pada sekolah ya di Jakarta ya Abang Po. Pasti gak nolak dong, ya kan? Tapi emang iya sih, jujur aja nih Abang Po, Ayah juga suka merhatiin kalau lagi jam-jamnya aktivitas berangkat sekolah sama pulang sekolah tuh emang lalu lintas rada beda ya. Memang lebih padat gitu. Beda kalau misalnya anak sekolah libur. Artinya ya siapa tahu ini juga bisa ngurangi kemacetan ya Abang Po ya. Jadi anak-anak sekolah nantinya pada gak bawa kendaraan sendiri gitu karena bisa naik transportasi umum gratis, jadi lebih pada pengen naik transportasi umum gitu Abang Po. Cuman ini baru usulan, jadi mudah-mudahan ada kabar baik ke depannya.

0: pagi. Mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
1: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
0: Makan di sini apa bawa pulang?
1: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
0: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
1: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
0: Ini mah acara seru,
1: acara.
0: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
1: terus?
0: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
1: Wah gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
0: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Ayana makin pintar sekarang Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Jangan berisik Abang Po ya. Yeah. Lagunya Dere judulnya Berisik nih Abang Po. Iya yeah, emang jangan berisik deh ya, daripada berisik mendingan banyak ngelakuin hal-hal yang bermanfaat buat orang sekitar. Seperti yang dilakukan oleh Bapak yang satu ini nih Abang Po, yang katanya RT rasa korporat. Kalau di tempat lain ngurusin stempel dan iuran, di gang ini RT dikelola ala CEO. Di mana kira-kira nih Abang Po? Karena memang biasanya kan persepsi kita ya ke Pak RT itu pasti enggak jauh-jauh dari urusan surat pengantar, stempel basah, narik iuran sampah atau enggak rapat warga gitu ya. Tapi di sebuah gang di Jakarta Timur, namanya Pak Taufik Supriyadi, beliau ini ngasih cara lain kalau level RT pun bisa punya standar tata kelola profesional layaknya perusahaan. Berawal dari masalah klasik, hampir di tiap RT sih ya Bang Po, sampah yang numpuk, jadwal petugas kebersihan yang ngaret gitu ya. Biasanya kan kalau Pak RT pada umumnya kan misuh-misuh ya di grup WA, nyalahin petugas, terus ujung-ujungnya narik iuran tambahan. Tapi Pak Taufik ini langsung putar otak ke Bang Po, katanya dia daripada sampah dibuang jadi beban kas, gimana kalau diubah jadi pakan dan pangan mandiri? Itu ini menurut dari Pak Taufik Supriyadi ya, ketua RT 08 RW 04 Malaka Jaya Jakarta Timur. Lalu ia akhirnya bikin konsep ya yang dia namai Survival Arsitektur Indonesia. Versi simpelnya yaitu sistem lingkungan mandiri Abang Po. Jadi gini katanya cara kerjanya itu, sampah dikelola ya, limbah organik diolah jadi kompos dan pakan maggot. Pangan mandiri, maggot dipakai buat pakan ternak lele sama ayam warga. Nah, hemat energi bertahap memasang panel surya atau PLTS di gang. Gimana tuh? Kan kebayangkan smartnya si Pak RT ini Abang Po ya. Jadi memang apa sih yang bikin RT ini terasa korporat? Bukan cuma programnya tapi sistem dokumentasinya. Punya website resmi RT sendiri, semua program transparansi kegiatan sampai akuntabilitas didokumentasikan terbuka secara digital. Dan ini bisa diakses sama warganya gitu. Ini yang bikin warga percaya penuh, iuran lancar, pihak luar kayak sponsor, CSR, akademisi percaya buat kolaborasi tanpa Pak Taufik harus ngemis dana gitu ya ketika ada satu proyek gitu ya Bang Po. Jadi saat sebuah RT dikelola kayak gini, hasil gak cuma bersih gangnya, bahagia juga warganya. Bahkan saking udah suksesnya nih ya si Pak Taufik ini, udah diundang ke Beijing ya Bang Po, di TV sana. Terus juga buat ngejelasin konsep tata kelola gangnya, disambut langsung oleh Dubes Republik Indonesia di Tiongkok ya. Nah, gang rumahnya berubah jadi living laboratory yang rutin didatengin akademisi pesantren sampai kepala daerah. Keren kan tuh. Nah, kita bisa ngintip nih, ngintip belajar dari cara Pak RT Taufik ini ya Bang Po, yang bikin lingkungan jadi tambah enak gitu ya buat kita tempatin. Yang pertama, masalah lingkungan itu butuh sistem, bukan sekedar gotong royong musiman. Kepercayaan warga tumbuh kalau pencatatan informasi dibuka terang-terangan alias transparansi. RT yang maju tahu cara berkolaborasi dengan pihak luar, bukan cuma nunggu bantuan pemerintah. Tuh, keren kan Pak Taufik ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat Pak RT lainnya ya yang ada di Jakarta.

Suara Muda Jakarta, Bang Po, kita jeda bentar ya, karena bentar lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib di jam 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, balik lagi di mari, tetap di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Hah? Apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpo Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

Perompak Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po, selalu menjalankan ibadah sholat maghrib. Masih balik lagi nih nemenin Aye. Kebalik. Masih Aye nemenin Abang Po, maksudnya begitu. Ya kita saling nemenin dah ya. Abang Po juga di sono yang lagi pengen ditemenin buat perjalanannya. Atau Abang Po yang udah nyampe nih, aduh Po hari ini Masya Allah luar biasa. Senin yang ada aja gebrakannya benar. Ada aja yang bikin kesel, ada aja Po ceritanya. Pokoknya Senin mah emang tenang, baru Senin masih panjang perjalanan ya kan. Buat Abang Po juga yang udah nyampe belum sholat maghrib nih yang beragama Islam, ayo dah masih ada waktu nih sholat maghrib dulu. Abis itu makan malam dah ya. Makan malamnya apa? Ya apa aja dah yang ada di depan mata mah tanggal-tanggal segini mah ya kan. Tapi ngomongin soal makanan nih Abang Po, tahu pan batagor, makanan khas Jawa Barat yang satu ini dinobatkan sebagai snack atau cemilan terbaik di Indonesia versinya Taste Atlas. Kuliner asal Bandung ini ngalahin cemilan populer Indonesia lainnya kayak pisang goreng, pempek, ampe gorengan. Melalui laman resminya, Taste Atlas rilis top 30 Indonesian snacks yang berisi daftar peringkat cemilan dari berbagai daerah di Indonesia. Nasi batagor ini meraih urutan pertama gitu Abang Po. Tujuan peringkat ini adalah untuk mempromosikan makanan lokal yang unggul dan menamakan kebanggaan pada hidangan tradisional. Wah, bangga nih pasti orang Bandungnya. Orang Jawa Barat nih pasti bangga nih batagor dinobatkan sebagai cemilan terbaik di Indonesia versi Taste Atlas. Kalau cemilan terbaiknya Bang Po apa sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: jadi Masjid Cutmutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, vila-vila kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayo Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Robot Suara Budaya Jakarta. Abang Po kepikiran gak kalau makanan Indonesia dikolaborasiin sama makanan luar jadinya kayak apa? Enak pastinya ya. Kan udah banyak juga kan makanan-makanan lokal dikolaborasi dengan makanan luar. Kayak yang satu ini, pizza sama gudeg, Abang Po. Mungkin kedengerannya dua makanan yang kayaknya aneh deh, Po. Masa iya? Karena memang kan pizza ini identik dengan kuliner Italia, sementara gudeg, ya Bang Po juga tahu ya, ini salah satu makanan yang lekat dengan kota Yogyakarta. Tapi perpaduan keduanya justru dicoba oleh Giorno's Pizzeria melalui menu pizza gudeg, Bang Po. Menu ini lahir dari keinginan untuk memperkenalkan cita rasa khas Yogyakarta dalam bentuk yang lebih dekat dengan konsep restoran Italia. Owner Giorno's Pizzeria, Zaki, ya, dia punya ide ini ya ketika si Zaki ini melihat temannya yang memiliki usaha bakery membuat bakpao dengan isian gudeg. Dari sana tuh muncul deh gagasan untuk membawa konsep serupa ke restoran miliknya. Dan menurut Zaki, ide ini sekaligus menjadi upaya Giorno's untuk lebih dekat dengan pasar di Yogyakarta, terutama melalui menu yang mengangkat makanan khas daerah. Setelah mendapatkan ide untuk menggabungkan pizza dengan gudeg, Zaki kemudian mencoba mengembangkan konsep tersebut bersama Gudeg Yuk Jum, salah satu gudeg ternama ya di kota Yogyakarta, Bang Po. Nah, kolaborasi ini berawal dari inisiatif Zaki untuk bertemu dan berdiskusi dengan pihak Gudeg Yuk Jum. Dalam proses tersebut, si Zaki ini mengetahui bahwa Gudeg Yuk Jum sebelumnya juga pernah ternyata memiliki makanan bergaya barat dan sudah cukup familiar dengan konsep pizza gudeg. Jadi ini perpaduan yang unik ya Bang Po ya. Perpaduan ini juga menurut Zaki menjadi bentuk akulturasi kuliner, yaitu mempertemukan karakter makanan Italia dengan cita rasa yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat Yogyakarta. Kalau dilihat sih gak ada yang aneh sih, enak-enak aja. Cuman mungkin karena belum terbiasa aja ya Bang Po, namanya gudeg kan selama ini kita taunya sandingannya sama nasi, ya kan? Nah, ini gudeg sandingannya sama roti pizza. Gimana tuh ya? Jadi penasaran pengen coba.

0: Sobat Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

Budaya Jakarta. Selamat malam Bang Po. Aduh, denger lagunya Yura Yunita, tutur batin kok jadi kayak galau sendiri ya. Bukan galau soal percintaan, kayak galau aja tiba-tiba. Kalau orang lagi galau butuh ketenangan, ngopi kali ya Bang Po ya. Ayo, punya beberapa toko kopi legendaris di Jakarta yang tetap eksis sejak puluhan tahun lalu. Ah, kira-kira di mana aja nih? Buat para pecinta kopi, bisa mampir ke Kopi Bemo. Ini udah ada sejak tahun 1965. Sekarang udah dikelola oleh generasi kedua. Belakangan mereka tidak hanya menjual biji kopi aja, tapi juga buka kedai kopinya yang lokasinya masih di area Pasar Romangun. Terus juga ada Kopi Warung Tinggi PD Tek Sun Ho, ini udah ada sejak tahun 1878 dan menjadikannya toko kopi tertua di Indonesia. Dulu namanya Tek Sun Ho, tapi ganti sekarang ya, jadi Kopi Warung Tinggi PD. Ini adanya di Jalan Tengki Sekolah nomor 6, Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Terus juga ada toko kopi luwak Abang Po. Walaupun namanya toko kopi luwak, tapi di sono enggak jual kopi luwak aja. Tokonya kecil gitu ya, tapi sangat populer sejak berdiri tahun 1930. Konon sempat jadi langganan Presiden Soeharto juga gitu. Letaknya enggak jauh dari pasar dan stasiun Gondangdia. Lalu juga ada Kopi Biskota ya. Ini nama tokonya Sedap Jaya Wong Hin. Udah ada sejak tahun 1943 dan sekarang dikelola oleh generasi ketiga. Uniknya toko kopi ini tergabung jadi satu lokasi dengan toko sembako. Jadi ketika beli kopi, customer juga biasanya sekalian lihat-lihat beras, produk sembako lainnya. Ini adanya di pintu Pasar Timur, Bali Master, Jatinegara, Jakarta Timur. Terus juga ada toko kopi Afung ya. Ini usianya juga udah lebih dari 25 tahun dan masih mempertahankan nuansa toko tradisionalnya. Selain kopi, toko ini juga jual bahan-bahan kue. Bahkan videonya sering viral di media sosial, diunggah oleh beberapa akun luar negeri gitu Bang Po. Dia ada di Metro Atom Plaza, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Terus juga ada Kopi Sari Murni. Toko kopi ini udah ada sejak tahun 1952, masih menggunakan bungkusan jadul dari kertas coklat. Kalau pengen beli kopi giling di sini, Abang Po bisa pesan minimal 500 gram. Ini ada di Jalan Bekasi Barat nomor 55 Jatinegara, Jakarta Timur. Tuh, banyak kan ternyata toko kopi legendaris yang ada di Jakarta. Jadi tinggal pilih aja.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya nggak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita

Abang Pos Sukudinas PPK UKM Kepulauan Seribu memberikan bimbingan teknis kepada pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di 6 kelurahan untuk meningkatkan kemampuan mengelola dan mengembangkan usaha koperasi. Kepala Seksi UKM Sudin PPUKM Kepulauan Seribu Sigit Dwianto mengatakan pendampingan difokuskan pada penyusunan proposal bisnis dan laporan keuangan agar pengurus lebih tertib dalam mengelola koperasi. Menurutnya, laporan keuangan yang baik membantu pengurus memantau perkembangan usaha sekaligus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pengembangan koperasi. Beralih ke informasi yang lain, mahasiswa Universitas Indonesia hari ini mengembangkan Reda Perma untuk mendampingi 40 lansia di Panti Jompo Wijaya Kusuma Bekasi melalui edukasi pencegahan diabetes dan dukungan psikologis. Ketua tim Reda Perma Nela Nurul Mutoharo mengatakan pencegahan diabetes pada lansia perlu dilakukan dengan menjaga pola makan, aktivitas fisik, dan kondisi psikologis. Pendampingan dilakukan melalui edukasi gizi, latihan relaksasi, hidroponik, serta kegiatan berbagai acara. Salah satunya cerita yang dibagi agar lansia tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana Suhendi di Belantek ke Bompo apa nanti jelang jam 8 malam. Bompo mau ngucapin nih selamat buat Bapak Suhasil Nazara ya, sebagai bendahara negara menggantikan Pak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Tepatnya pada hari ini Senin 14 September 2026. Hal tersebut sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Abang Po Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo. Abang Po, posisi yang sama masih didudukinya pada Kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka sejak Oktober 2024 lalu. Bapak Suhasil ini lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Beliau adalah seorang ekonom ulung dengan latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi. Bapak Suhasil juga meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1994. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar Master of Science dari Cornell University Amerika Serikat di tahun 1997. Selain mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia, Bapak Suhasil ini juga pernah jadi koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia 2010-2015 dan anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional tahun 2013-2014. Kalau berbicara mengenai Bapak Purbaya ya Bang Po ya, yang ternyata sore ini resmi melepas jabatan beliau sebagai Menteri Keuangan. Karena beliau ini juga menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya Ibu Sri Mulyani di tanggal 8 September 2025 Abang Po. Ada hal yang pastinya jadi doa tersendiri ya Abang Po ya, untuk Bapak Suhasil Nazara yang sekarang telah menggantikan Pak Purbaya Yudi Sadewa ya Abang Po sebagai Menteri Keuangan. Semoga Bapak Suhasil Nazara bisa mengemban tugas dengan baik ya. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat dan amanah ya Bang Po, menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Ya pasti banyak hal yang memang ya namanya hidup ini gak ada yang pasti dan gak ada yang abadi ya Bang Po ya. Semuanya bakal, ya kalau udah ditetapin ya kan pasti akan berubah gitu. Tapi siapapun yang sudah dipilih untuk menggantikan Bapak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, mudah-mudahan ini pilihan terbaik. Kita warga Indonesia, warga Jakarta, kita tugasnya cuma ngedoain dan support ya apapun kebijakan yang nantinya bakal dibuat buat kita-kita juga gitu Abang Po. Mudah-mudahan kebijakannya banyak manfaatnya buat warga kita.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada resikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Udah, dimari aja.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Seru kali ya kalau Abang Po bisa datang ke acara ini, tapi acaranya udah kelar. Ya gimana sih ah. Tapi tenang aja, mudah-mudahan nanti bakal ada lagi acara yang mirip-mirip kayak gini Abang Po, karena memang ini antusiasnya banyak banget, yaitu Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema, atau disingkatnya JCC ya. Nobar Film Budaya menggelar rangkaian nonton bareng buat masyarakat Jakarta Timur, tepatnya di Teras Berkawan, Jalan Pok Nori nomor 3, Cipayung, Jakarta Timur hari Minggu kemarin, Abang Po. Kegiatan ini mendapat antusiasme dari para pengunjung yang hadir untuk menikmati pemutaran film sekaligus mengikuti berbagai aktivitas budaya yang disajiin dalam suasana yang dekat dan terbuka bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, pengunjung berkesempatan mengikuti diskusi bersama sutradara dan produser film Langit-Langit Berkelip. Bioskop Keliling JCC ini juga menghadirkan penayangan 8 film budaya dari berbagai negara yang memperkaya pengalaman penonton melalui berbagai perspektif cerita maupun ekspresi seni budaya dunia. Acara ini juga dimeriahkan oleh komunitas Teras Berkawan yang memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai dunia reptil gitu. Penyelenggaraan Bioskop Keliling JCC ini menjadi bagian dari upaya mendekatkan film kepada masyarakat dengan menghadirkan ruang apresiasi yang bisa diakses di berbagai wilayah Jakarta nih Bang Po. Jadi melalui pemutaran film, diskusi dan aktivitas komunitas, kegiatan ini sekaligus mendukung langkah Jakarta menuju kota sinema dengan memperluas ruang perjumpaan antara masyarakat, pelaku perfilman dan juga karya seni budaya. Seru banget acaranya. Mudah-mudahan nanti gak cuma di Jakarta Timur ya, tapi bisa merata gitu ke bioskop keliling. Namanya aja udah juga bioskop keliling ya. Artinya kita berharap gak cuma di satu tempat, tapi juga nanti bisa keliling ke daerahnya Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Buah elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Romansa, Keroncong Tujuh Putri Abang Po. Ih, lagunya kalau udah keroncong tuh kayak bawa nostalgia ya gak sih Abang Po? Tempat yang satu ini juga bisa membawa Abang Po ke masa lalu. Bernostalgia. Ah, di mana kira-kira nih? Ini nih Abang Po, bisa dibilang salah satu tempat yang bisa membawa seseorang bernostalgia ala-ala zaman dulu ya kan, yaitu Batu Tulis Jakarta Pusat Abang Po. Jadi di sono apa yang bikin orang bernostalgia? Jam tangan vintage ya, tetap memiliki tempat di tengah semakin banyaknya pilihan jam digital ataupun smartwatch ya. Barang yang sebagian udah usianya puluhan tahun ini diperdagangkan, dikoleksi, bahkan diburu ketika model tertentu kembali populer. Di kawasan Batu Tulis Jakarta Pusat, misalnya nih ya Abang Po ya, di sana tuh banyak banget toko yang masih majang jam tangan lawas di dalam etalase. Beragam macam brand ada di sono ya Abang Po ya. Harganya juga beragam, ada yang ditawar ratusan ribu rupiah, tapi ada juga jam tertentu yang nilainya mencapai jutaan rupiah gitu. Kondisi ini menarik karena fungsi utama jam tangan kan sebenarnya semakin mudah digantikan ya sebenarnya. Untuk sekedar mengetahui waktu, sekarang orang udah bisa lihat handphone. Sementara itu smartwatch juga menawarkan fungsi yang jauh lebih banyak dibandingkan jam analog konvensional. Ini menurut peneliti ekonomi Great Institut Adriana Lendra Perwira, kehadiran smartwatch dan juga jam digital ini tidak secara langsung mengancam pasar jam vintage. Karena menurutnya nih Abang Po, kedua jenis produk tersebut berada di pasar yang berbeda dan menjawab kebutuhan konsumen yang berbeda juga gitu. Dan menilai jam vintage justru memiliki arah nilai yang berbeda. Sebagian jam lawas bisa mengalami peningkatan nilai seiring bertambahnya usia. Jadi kalau dibandingin ibaratnya kayak piringan hitam lah gitu. Kehadiran layanan musik digital kayak yang sekarang ada gitu ya, ini juga membuat aktivitas mendengarkan musik jadi lebih praktis. Tapi kondisi tersebut tidak membuat piringan hitam kehilangan seluruh nilainya. Ya ibaratnya sama katanya kayak jam juga begitu. Intinya perubahan teknologi justru membuat fungsi penunjuk waktu semakin tidak menjadi alasan utama seseorang memiliki jam tangan. Ketika fungsi tersebut udah tersedia di hampir setiap handphone atau ponsel, jam tangan sebagai benda dapat dihargai karena aspek lain. Tuh. Jadi pasar jam vintage tidak bisa dilihat sebagai satu kelompok yang beragam gitu Abang Po. Ini sih seru ya, buat Abang Po yang suka banget jam-jam vintage. Ini bisa ke Batu Tulis ya, di kawasan Batu Tulis tuh banyak banget etalase jam yang masih majang jam-jam tempo dulu gitu, jam-jam jadul gitu Abang Po. Ibaratnya semakin tua semakin mahal. Gitu, jadi penasaran, ayo juga termasuk orang yang demen sih sama barang-barang vintage gitu. Boleh juga nih, ya. Yuk kita ke Batu Tulis yuk, kita belanja jam vintage di sono.

Abang Paul udah mau deket-deket jam 8 malam nih. Gantian ah, abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak ya, yang akan nemenin Abang Paul di malam hari ini. Mau nyapa dulu ah yang ada di Pro 4 Jakarta via WhatsApp. Ini ada Pak Albari. Selamat malam Pak Albari. Ini Mariana Pak Albari, bukan Pak Tiara. Ada Bang Haris Prasetya Effendi juga ya. Mas Haris, selamat malam Mas Haris. Selamat nanti mendengarkan apresiasi budaya Batak ya. Yaudah kalau gitu ayo pemarinnya pamit. Terima kasih buat Abang Po yang udah dengerin kita dari jam 3 sore tadi. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Buat yang masih dalam perjalanan hati-hati, patuhi rambu-rambu lantas, semoga selalu waspada dimanapun Abang Po berada. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perumpet FM Suara Budaya Jakarta, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan kembali hadir. Selepas tadi ada Po Mariana, yang pasti ayah akan ngejogrok di mari sampai dengan jam 24 atau ya pukul 12 ya. Ya Allah, senang banget ya. Udah 14 September aja, udah mau pertengahan. Hai. Tapi apapun itu kita kudu syukuri, kita kudu syukuri dan kudu nikmatin segala sesuatunya ya. Oke, dan pasti kita awali dengan dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini dengan judulnya apa, Bang Wawan? Judulnya kita lokit dulu dah. Si Bugu Nyang Pandir. Waduh, Si Bugu Nyang Pandir. Kita simak, selepas itu ada apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Oh, tetap di mari, kita dengerin dulu nyok drama legenda.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Oh, baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
1: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya?
0: Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Beketi, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Beketi.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Beketi mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudah membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Sudah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita. Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat. Serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Horas, mecua-cua, jua-jua, salam Pancasila.
2: Amang, inang, tulang, nan tulang, amang boru, nan boru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92.8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih.

0: Horas majuajuan juajua, salam habatakon. Amang inang namboru amang boru tulang natulang lai ito ha anggi boto. Aha kabarna. Auder Mon Ismail kembali hadir di sini di acara apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan kembali hadir untuk apresiasi budaya Batak setiap Senin. Dan sangat menarik tema kita kali ini, membicarakan memaknai kembali Dalian Natolu dalam sistem kekerabatan Batak. Bersama narasumber yang sudah hadir di ujung line telepon, lebih tepatnya ingin rasanya berjumpa langsung sama beliau. Ya, semoga nanti suatu saat bisa kembali menjumpai langsung bersama beliau. Namun untuk saat ini beliau hanya dapat melalui telepon ya, bersama STEV Dr. Randas Binsar Siregar MPSI. Beliau adalah anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Yang pasti ditunggu, disimak perbincangan saya bersama beliau di WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928. Memaknai kembali Dalian Natolu dalam sistem kekerabatan Batak. Yang pasti Amang Inang Namboru Amang Boru Tulang Natulang Hahanggi Boto dan pendengar semuanya, Abang Po, kita ketahui sebagian besar mungkin sudah mengetahui bahwa Dalian Natolu ini adalah filosofinya orang Batak ya, filosofi hidup dan sistem kekerabatan suku Batak yang dilambangkan sebagai tungku pemasak bermuka tiga. Apa itu semuanya, lebih jelasnya, lebih detailnya, langsung saja di ujung line telepon sudah bersama narasumber kita, Horas Pak Binsar.
1: Horas jua-jua, menjua-jua, salam habatahon.
0: Salam habatahon. Aha kabarna? Aha, apa hak kabarnya Bapak?
1: Baik. Sekali, baik.
0: Mohon izin Bapak, pengen tahu STEV singkatan dari apa Bapak?
1: Ya.
0: STEV singkatan dari?
1: ST itu adalah Sintua.
0: Sintua, baik.
1: Sintua itu penatua atau majelis.
0: Oke, okay, baik.
1: Kemudian EFV-nya itu memang panjang ya, evangelis ya, pelayan,
0: pelayan
1: rohani. Ya, dan kebetulan saya profesi saya social worker.
0: Social worker.
1: Dan itu saya mendalami juga psikologi.
0: Psikologi juga. Wow. Ya, indah rasanya. Ini pertama kali, the first time mendengar suara dari Pak Binsar sendiri ya, ya pekerja sosial dan seorang psikologi yang bisa memberikan pencerahan buat kita semua, begitu ya, Pak Binsar ya, baik. Pak Binsar, seperti halnya tadi tema kita memaknai kembali Dalian Natolu dalam sistem kekerabatan Batak. Ini penting sekali untuk orang Batak pada khususnya dan mungkin pendengar semuanya mengetahui. Namun kita perlu lebih detail lagi. Sebenarnya mengapa sih perlu memaknai kembali untuk Dalian Natolu itu sendiri? Apakah memang saat sini sudah hilangkah gradasi menuju suatu hal yang menjauh dari Dalian Natolu untuk orang Batak sendiri?
1: Ya, sebetulnya saya terinspirasi dari minggu lalu.
0: Baik.
1: Ketika Pak Rico Marbun sebagai narasumber,
0: iya, menyimak ya Pak.
1: Ada pertanyaan dari audience.
0: Listeners kita
1: itu,
0: ya.
1: Itu Dalian Natolu apa?
0: Siap.
1: Waktu ditanya ya Pak Rico bilang, aduh, itu butuh waktu satu sesi untuk membahas.
0: Oke, gitu. Oke, baik.
1: Nah, lah saya jadi terkesan juga ya, karena Dalian Natolu ini memang kata-kata itu barangkali mudah diingat ya, didengar, tetapi maknanya ya tentu tidak mudah begitu ya. Karena itu saya lalu terpikir ya, bagaimana kalau saya coba bicara tentang kita memaknai kembali, karena tidak bisa satu sesi katanya.
0: Betul.
1: Kemarin itu ya.
0: Betul.
1: Ini panjang sekali kalau saya bicara katanya. Nah, karena itulah hari ini mungkin saya ingin mengajak para pendengar ya, apa sih sebetulnya Dalian Natolu itu. Nah, begitulah saya pikir. Jadi pertama yang bertanya ini sebetulnya cukup banyak ya. Tahu apa sih? Walaupun secara harfiah mungkin ya Dalian itu adalah tungku. Natolu ya tiga. Jadi tungku berkaki tiga kan begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi apakah sesederhana itu? Karena itu kan makna simbolik
0: gitu
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya Dalian Natolu itu adalah fundasi dari sistem kekerabatan orang Batak.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Jadi dalam budaya Batak kita mengenal sistem kekerabatan, mm-hmm. ya, bahwa semua orang Batak itu punya hubungan, mm-hmm. ya, dengan kita tahu kan dalam bidang budaya itu, terutama dalam kekerabatan itu ada yang disebutkan budaya yang bersifat patrilineal,
0: betul.
1: Ya, garis bapak
0: gitu,
1: ya, kan? Nah, kebetulan orang Batak ya adalah yang patrilineal itu. Nah, berbeda dengan Mas Dermawan ini
0: matrilineal
1: nih, kan?
0: Betul sekali.
1: Iya, dari
0: berbeda,
1: Minang ya matrilineal gitu.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Kalau kita ketemu dengan saudara kita dari Jawa, itu lain lagi. Namanya parental.
0: Oke.
1: Iya, parental. Karena baik garis bapak, garis ibu sama-sama digunakan. Paren itu orang tua, ya kan? Mm-hmm. Jadi mereka tidak terlalu menekankan garis bapak atau garis ibu. Mm-hmm. Nah, jadi di Indonesia aja udah tiga versi ini.
0: Betul
1: kan?
0: Sekali. Tapi gini, untuk supaya tidak melebar dalam artian kita lebih fokus kepada Dalian Natolu ini sangat menarik. Kan kita ketahui Bapak, mohon izin, Pak Binsar, bahwa saya salut dengan orang Batak. Kalau apa ya, kekerabatannya kental sekali dan kuat. Apabila bertemu dengan orang Batak nih dari jauh, hala kita ya, dari suaranya, mungkin dari wajahnya. Oh, idote. Apa margana? Urutan keberapa? Wih, kita saudara begini-gini. Itu suatu apa ya? Bisa bagian daripada apa ya? Kaitannya dengan respon yang sangat tinggi, responsif sekali antar saudara. Wah, ini bawa saudara kita tanpa memandang apapun juga. Ayo ke rumah saya, lebih dekat, belum ditanya dulu maksud dan tujuannya. Kalau sudah mengetahui hala kita, marganya apa, urutan keberapa. Apakah ini bagian daripada Dalian Natolu yang selalu terjaga hingga saat ini, Pak Binsar?
1: Iya, betul sekali ya. Uda Dermawan. Kalau saya mau pakai Uda ya.
0: Gak apa-apa, senang sekali, terima kasih. Allah.
1: Betul sekali ya. Jadi Dalian Natolu itu memang menjadi fondasi dari sistem yang kita kenal dengan Tarombo.
0: Tarombo. Okay.
1: Tarombo itu adalah silsilah dan cara memanggil orang atau partuturo.
0: Iya, iya.
1: Jadi ada dua hal ini memang sangat ditentukan oleh Dalian Natolu itu. Karena itulah kekerabatan orang Batak itu kita lihat dari Tarombo dan partuturon itu, ya. Dan Tarombo dan partuturon itu harus sesuai dengan prinsip Dalian Natolu.
0: Okay.
1: Ya, jadi seperti tadi Uda Dermawan mengatakan, Dermawan mengatakan,
0: baik.
1: Ya, kalau orang Batak ketemu, lalu kok yang akan ditanya apa? Bukan namanya, marganya dulu.
0: Marganya dulu, betul.
1: Tanya marganya dulu, lalu kemudian mulailah bertarombo itu tadi.
0: Silsilah atau pohon keluarga ya.
1: Kalau satu marga udah langsung ketemu, gitu kan? Kamu nomor berapa? Saya nomor berapa? Nah, gitu kan?
0: Okay.
1: Kalau misalnya saya sekarang itu nomor 17, ketemu nomor 18, oh kamu anak saya, begitu. Jadi itu tarombo ya, semacam itu ya. Jadi ketika kita bertemu pertama, kalau semarga itu gampang sekali. Misalnya saya ketemu dengan marga Siregar di Papua sana. Hari ini saya ketemu, oh Siregar, ah udah, saudara itu.
0: Seperti itu,
1: nah,
0: ya. Dengan
1: dan
0: mudahnya.
1: Kalau marga yang lain juga pasti ada hubungannya nanti.
0: Baik, turunannya.
1: Nah, karena itulah kita mertutur, lalu nanti akan ada panggilan yang khusus. Jadi tidak hanya panggilan umum, saudara, kamu, atau mas, gitu.
0: Betul.
1: Bukan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi kita nanti akan ada panggilan khusus. Itulah karakteristik khas dari budaya Batak itu.
0: Betul. Dan beberapa waktu lalu pun juga narasumber saya waktu itu, kalau Pak Binsar menyimak juga, cucu dan anak dari ketua ini Batak Center, Pak Sintong, ya, cucu beliau hadir dan juga anak beliau hadir. Ini bercerita kaitannya dengan cara memanggil. Walaupun beliau ini sama seumuran, namun sepupu beliau, anaknya, cucunya Pak Sinto menyampaikan katanya, saya tidak boleh, kamu urutan keberapa, jadi kamu harusnya manggil Amang Muda. Sampai anak-anak sekarang kan bingung, lah kan saya masih kecil papa.
1: Iya, seperti
0: itu pun halnya kalau menyebut kakeknya tidak boleh langsung nama, harusnya opungnya William, seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Ya masih terlihat bahwa penting adanya orang tua untuk selalu menyampaikan adat istiadat, bagaimana cara memanggil dari silsilah yang seperti halnya tadi Pak Binsar sampaikan, Tarumbo itu sendiri perlu diketahui. Tapi untuk sampai saat ini kita tidak menutup kemungkinan bahwa zaman sudah canggih, ya banyak anak muda. Anak muda Batak sendiri di satu sisi yang Nasrani mungkin untuk beribadah, ada yang katanya tidak mau untuk beribadah ke satu gereja yang misalkan HKBP karena mungkin dengan bahasa tuturnya bahasa Batak, ya pengen yang umum saja. Apakah ini salah satu bagian bahwa anak muda sekarang antipati akan budaya atau bagaimana kalau menurut Pak Binsar?
1: Ya, jadi memang pewarisan budaya ini kan memang tidak mudah, Mas.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi kan kita dalam masyarakat kita yang semakin heterogen, apalagi seperti Jakarta, untuk betul. Pendidikan budaya di dalam keluarga juga mungkin menjadi semakin tipis, dan mulai dari masa anak-anak sudah bergaul dengan beraneka ragam budaya, sehingga memang kemungkinan akan terkikis itu saya kira sangat jelas. Karena itulah kita ini hari ini saya juga tertarik untuk mencoba menegaskan apa sih dalihan Natolu itu, gitu loh.
0: Baik.
1: Dengan kita mengetahui fundasi makna dasarnya, maka kita mungkin masih bisa mencintai dan tidak begitu mudah digusur oleh arus zaman yang sekarang itu kan yang sangat pragmatis, pokoknya yang gampang-gampang aja lah, begitu ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi karena itu sebetulnya kenapa sih kita dalihan Natolu itu penting? Saya kira itu ingin saya kubas dulu ya. Jadi kata dalihan Natolu itu adalah tungku yang berkaki tiga.
0: Tungku yang berkaki tiga, maksud yang berkaki tiga.
1: Jadi di sini tungku kalau kita yang paling sederhana, tungku itu kan buat masak ya, Mas.
0: Betul.
1: Buat masak. Nah, tentu kalau kita masak itu sangat penting karena menyiapkan kebutuhan pangan sehari-hari. Ya, kita nggak bisa makan kalau nggak bisa masak.
0: Betul. Iya.
1: Ya kan itu kan otomatis itu ya. Nah, kalau kita masak, kita meletakkan periuk mau memasak itu di atas tungku, harus kokoh ya. Ya, coba kalau kita letakkan di atas batu, batunya goyang-goyang, tumpah, ya sayang sekali. Karena itu, orang Batak sudah bereksperimen dengan tungku, mungkin batu saja, ada batu, dengan tiga batu saja.
0: Okay.
1: Ternyata setelah kita coba bandingkan, meletakkan periuk di atas tiga batu, ternyata berbeda dengan di atas empat batu atau dua batu. Nah, coba kalau kita letakkan di atas dua batu, periuk itu kan akan terguling.
0: Betul,
1: hanya dua batu.
0: Betul.
1: Kalau kita letakkan di atas empat batu, dia itu meper-meper gitu, goyang, belum tentu pas.
0: Belum tentu, walaupun jumlahnya empat dibandingkan tiga, begitu ya?
1: Iya, dia goyang itu, karena harus pas betul ujungnya kan begitu.
0: Oke.
1: Nah, tapi kalau kita letakkan di atas tiga, dia itu kokoh. Ya, kita memasak juga di atasnya aman, gitu ya. Jadi inilah dia fondasi daripada relasi kekeluargaan, relasi bermasyarakat itu tidak boleh goyang, harus kokoh. Ya, jadi supaya apa yang kita masak di atasnya itu tadi tidak tumpah. Nah, jadi ini sebetulnya dasarnya. Jadi kita tidak pakai kaki empat, tidak pakai kaki dua, tapi cukup dengan kaki tiga.
0: Seperti halnya
1: inilah dia, itu
0: seperti halnya
1: tungku berkaki tiga,
0: betul, seperti iklan yang di sana.
1: Nah, kalau kita lihat sebetulnya filosofinya jadi ada tiga dasar Ya. Okay, baik. Nah, tiga dasar ini sebetulnya bukan monopoli orang Batak loh sebetulnya.
0: Oh gitu. Baik.
1: Ya, kalau kita lihat misalnya dalam bernegara juga kita bisa lihat ya misalnya kita mengenal ada yang disebut dalam negara demokrasi kita kenal ada trias politika. Ya, tiga juga itu trias.
0: Betul.
1: Ada kekuasaan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif.
0: Baik.
1: Ketika negara bertumpu pada tiga basis itu, negara itu kokoh. Nah, ini ya. Okay. Jadi kalau kecuali kalau semua jadi eksekutif, repot.
0: Oke.
1: Kan gitu ya. Baik, nah, baik. Itu negara. Nah, kalau kita saya juga adalah seorang penggerak koperasi. Nah, okay. Dalam koperasi itu ada tiga juga tungku ya dasarnya. Apa yang membuat koperasi itu kokoh? Ada tiga pula. Ya, apa itu? Yang pertama dia harus membangun keswadayaan, kemandirian. Ya, kemudian solidaritas antara anggota harus dibangun. Lalu kemudian keswadayaan dan solidaritas itu bisa tumbuh kembang kalau ketiga ada pendidikan berkelanjutan.
0: Oke, baik.
1: Nah, ini koperasi kami di tempat saya bekerja itu sekarang dari 50 orang bibi dan mamang. Kemudian sekarang itu sudah ya saya kerja di rumah sakit ya. Pegawai rumah sakit itu semua masuk dia di koperasi dan modalnya sudah ya hampir 500 miliar.
0: Keren.
1: Dari awal yang tadi bibi dan mamang 50 orang.
0: Okay. Nah, seperti gitu. Itu ya.
1: Kenapa? Nah. Karena kita kokoh berpegang pada tiga fondasi tadi, keswadayaan, solidaritas dan pendidikan. Dan bagaimana teknisnya? Teknisnya juga berpegang pada tiga pilar juga. Simpan, pinjam, angsur.
0: Simpan, ini dia. Pinjam, angsur, betul-betul sekali.
1: Ya, satu saja kakinya goyang, udah rusak nih koperasi kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ya, jadi ini sebetulnya apa yang dipikirkan oleh orang Batak ya zaman dulu itu nenek moyang kita luar biasa gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka memikirkan ada tiga fondasi, fondasi daripada relasi sosial orang Batak.
0: Baik.
1: Nah, apa itu? Nah, ini yang kita kenal dengan namanya dongan tubuh.
0: Donganan tubuh, iya.
1: Ya, dongan tubuh dongan itu tubuh. Adalah baik. Teman semarga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yang siap. Bersaudara, yang satu marga. Nah, lalu kemudian hula-hula.
0: Hula-hula.
1: Hula-hula, kalau Angkola bilang mora.
0: Mora?
1: Kalau Karo bilang kalimbubu. Itu ada masing-masing ya.
0: Punya sapaan
1: nah, masing-masing. Nah, ini hula-hula itu adalah pihak keluarga pemberi istri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini adalah yang sangat dihormati. Kemudian yang ketiga adalah boru.
0: Boru.
1: Yaitu penerima istri. Jadi saudara perempuan kita. Ya, mereka yang menerima.
0: Oke. Okay,
1: nah, ini. Nah, tiga ini adalah yang dikatakan sebagai tungku tadi, Mas.
0: Baik.
1: Okay. Jadi dongan tubuh, teman semarga,
0: hula-hula.
1: Nah, lalu kemudian hula-hula, ada boru.
0: Boru,
1: ya.
0: Baik. Oke. Okay.
1: Nah, jadi ada pepatahnya manat merdongan tubuh. Hati-hati dalam bersaudara, bersemarga.
0: Oke. Okay.
1: Somba marhula-hula, hormat kepada hula-hula, sayang kepada boru. Nah, gitu ya. Okay.
0: Baik.
1: Nah, inilah dasarnya relasi kita yang dikembangkan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat orang Batak.
0: Baik, Pak Binsar, sangat menarik perbincangan kita, tapi kita tahan dulu boleh dengan kita dengarkan lagu.
1: Silakan.
0: Dan kita nanti juga akan membuka interaksi bersama pendengar kita ya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Baik, dan pastinya Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang Natulang, Lai Ito Ha Anggi, Abang Po pendengar semua. Masih bersama narasumber kita, Bapak Binsar Siregar. Sangat menarik perihal memaknai kembali Dalia Natolu dalam sistem kekerabatan Batak. Sudah dipaparkan, diuraikan kaitannya dengan hal Dalia Natolu itu sendiri. Lebih deeper lagi, kita buka untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Pak Binsar, kita dengarkan lagu dulu biar lebih santai lagi, boleh?
1: Iya.
0: Oke, ini dia. Saya baca pikirannya Pak Binsar. Ini salah satu lagu kesukaan Pak Binsar, Nasonang Dohita, Nadua. Kita dengarkan ya Pak Binsar ya.
1: Baik.
0: Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Horas, Ojua-jua, Jua-jua, salam habatak kon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nan tulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas, horas, horas. Salam habatak.
2: Horas, menjua-jua, menjua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitanggang, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Masih bersama Audermon Ismail pun halnya juga masih bersama narasumber di ujung line telepon bersama Bapak STEV Dr. Andes Binsar Siregar MPSI, anggota intelektual Think Tank Batak Center. Ya, nampaknya pengalaman beliau di dunia broadcast pun juga sangat tinggi ya, jam terbang, karena beliau pun juga pernah menjadi pengisi acara di acara yang sama, acara Batak di RRI Semarang, bukan begitu ya Pak Binsar, atau di mana Pak Binsar?
1: Betul ya, okay. Sampai sekarang masih,
0: sampai hingga saat ini melalui telepon. Baik Pak Binsar, kita ya, membuka interaksi bersama pendengar kita, boleh ya Pak Binsar ya?
1: Sedikit lagi barangkali.
0: Oh ya, boleh,
1: sebelumnya
0: boleh.
1: Apa
0: boleh
1: dampaknya tadi Dalia Natolu terhadap kekerabatan Batak ini, saya kira penting
0: ya.
1: Ya, karena tadi tiga posisi itu, ya, dengan tubuh, hula-hula, dan boru, itu tidak statis. Dia dinamis. Setiap waktu kita harus menyesuaikan peran kita, saat itu apa, saat ini saya sebagai apa. Kalau saya sebagai boru, saya harus menghormati. Kalau saya sebagai dengan tubuh. Saya harus bekerja sama. Ketika berhadapan dengan hula-hula, saya harus menghormat. Jadi disinilah dia, kita harus melihat posisi kita begitu. Nah, dalam posisi kita tadi itu, dalam orang Batak, setiap pribadi harus mengerti posisi. Jadi orang Batak itu sangat demokratis.
0: Betul.
1: Ya, begitu dia berada pada satu situasi, dia harus melihat dirinya, saya di sini posisi saya apa.
0: Iya.
1: Nah, dan dalam memanggil orang lain, dalam menyebut mertutur.
0: Iya.
1: Nah, di sinilah tadi dampak daripada Dalihan Natulu terhadap kekerabatan. Kalau dengan tubuh yang tadi sudah bolak-balik disebut Amang, Bupatua, Uda, ya. Ini Amang, yang sama, yang sejajar. Nah, ketika kita berhadapan dengan hula-hula, tulang, nah di sini ya, tulang dan tulang, lae, ya, ya, dan banyak sekali
0: banyak
1: turunannya.
0: Sekali. Baik.
1: Ketika kita berhadapan dengan boru kita, Amang boru, Nam boru, ya ito dan sebagainya, itu semuanya tampil secara otomatis pada diri orang Batak yang sudah belajar filosofi Dalihan Natolu itu.
0: Oke.
1: Okay, nah, sehingga tidak pernah ada orang Batak lagi terikat hanya sebutan mas, mbak, om, tante kepada semua orang, tidak. Dia selalu punya sebutan yang spesifik setelah dia bermarta rombo. Karena itulah kita bisa mengatakan semua orang Batak bersaudara. Kenapa? Karena orang Batak itu keturunan dari si Raja Batak. Jadi kalau ditelusur, oh nanti tetap akan ketemu. Ini Namburu saya, ini betul, Uda saya, betul, ini Bapak Tua saya, ini Opung saya,
0: Amang selalu Uda ketemu. Saya, seperti itu ya.
1: Inilah yang saya kira mungkin ciri khas daripada budaya Batak.
0: Baik.
1: Yang membuat orang Batak itu adalah satu keluarga besar. Nah, dan sebagai keluarga besar, sifat budaya Batak itu terbuka. Apakah bisa menerima orang lain untuk menjadi orang Batak? Bisa. Ada mekanismenya. Ya, kita bisa melihat misalnya Bobby Nasution itu Gubernur Sumatera Utara, istrinya, putrinya Pak Jokowi. Ya, diangkat jadi Siregar. Nah, misalnya. Ada mekanisme adat yang membuat orang-orang yang bukan orang Batak, apakah dia orang suku lain, bangsa lain, terbuka
0: ya.
1: Jadi ini yang saya kira mungkin pesan yang ingin saya sampaikan dulu dalam acara betapa pentingnya kita memahami Dalihan Natolu dan sistem kekerabatan bagi orang Batak, karena semua orang Batak bersaudara. Dan dalam bersaudara itu ada tutur, ada panggilan yang khas untuk setiap orang.
0: Baik.
1: Saya kira itu aja Mas, udah ya.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik. Ya, Pak Binsar sudah hadir di ujung line telepon pendengar kita dari Sumenep, Madura. Ada ya, Mas Afif. Horas, selamat malam Mas Afif.
2: Horas, maju jua. Apresiasi Budaya Batak. Salam Hawa Takon.
0: Salam Hawa Takon. Oke. Iya, langsung Mas Afif bersama Bapak Binsar. Apa yang ingin disampaikan, ditanyakan lebih tepatnya?
2: Salam malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Fakih ya.
0: Afif.
1: Ati.
0: Afif.
1: Kasih.
0: Afif, Alfa Fanta India Fanta.
1: Oke, oke.
0: Mas Afif. Oke, silakan Mas Afif.
1: Ya, si,
0: ya, Afif. Oke, baik.
2: Mau nanya, Pak.
0: Monggo.
2: Mau nanya, Pak.
0: Ya.
2: Mana
0: ya,
2: silakan. Mandungan tubuh itu sikap berhati-hati kepada teman semarga itu contohnya seperti apa, Pak?
1: Mohon dijelaskan.
0: Terus satu lagi. Sebentar, lagi agak kurang besar kuat Mas Afif, bisa diulang kembali?
1: Ya, suaranya agak halus sekali.
2: Mandungan tubuh.
0: Apa?
2: Sikap berhati-hati kepada teman semarga contohnya seperti apa itu, Pak?
0: Sikap berhati-hati setama teman semarga kepada contohnya teman seperti semarga. Apa?
1: Oh, ya ya okay. Ya, baik, baik, ya, baik.
0: Itu yang pertama, ya. Bapak?
1: Iya, iya.
0: Yang kedua?
2: Yang kedua, somba marhu hula-hula.
0: Somba marhu hula-hula.
2: Hormat. Kepada keluarga pihak memberi istri itu gimana?
0: Oke. Okay.
1: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Itu saja Mas Afif?
1: Iya.
2: Iya, baik.
0: Oke. Okay. Baik. Kita tutup dulu Mas Afifnya ya, Pak Binsar ya. Oke, okay, ya. Beliau dengarkan melalui RRI digital. Iya, mau lihat ya Mas Afif, sakalengkong ya. Oke. Okay.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama. Oke, okay, baik. Silakan Pak Binsar.
1: Oke, baik. Hati-hati tadi ya ditanyakan atau dikatakan manat mardongan tubuh. Artinya hati-hati yang bagi dengan teman semua. Apa yang dimaksud dengan hati-hati? Ya karena begini, orang semarga itu disebut juga sebagai dongan sabutuha, dongan sabutuha seperut. Ya, jadi saudara seperut. Jadi hubungannya harus akrab. Tetapi risiko dari hubungan akrab itu kalau pohon yang bersentuhan itu yang akan saling bergesekan, kan begitu. Nah, jadi makin akrab hubungan itu harus berhati-hati jangan sampai hubungan itu rusak. Itu maksudnya. Jadi manat mardongan tubuh. Orang yang bersaudara itu harus akrab sebetulnya, tetapi dia harus manat.
0: Mana?
1: Harus hati-hati supaya persaudaraan itu langgeng. Itu maknanya. Jadi sehingga tidak sesuka-suka hati walaupun sebetulnya ini adalah hubungan yang paling dekat. Nah, lalu somba marhula-hula. Jadi ini hula-hula bagi orang Batak yaitu adalah keluarga yang memberikan putrinya kepada kita. Jadi keluarga dari istri kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, keluarga istri ini adalah pemberi keturunan kepada kita. Jadi itu adalah matahari kita gitu dalam budaya orang Batak itu.
0: Okay.
1: Jadi harus dihormati.
0: Baik.
1: Ya, jadi hula-hula itulah yang memberikan keberlangsungan keturunan kita. Karena nanti putrinya itu akan melahirkan anak penerus marga saya, bukan penerus marga orang tuanya. Nah, jadi itulah matahari terbitnya kita gitu. Nah, begitu maksudnya. Jadi begitu pentingnya, begitu hormat. Jadi harus hormat kepada mertua. Orang Batak itu sekasar-kasarnya kalau mertuanya, dia pasti akan hormat.
0: Baik, seperti itu ya.
1: Wow. Begitu.
0: Menghargai orang ya, tua
1: sangat
0: itu
1: menghargai betul, karena itu dalam bahasa Batak itu dikatakan sumber terang kehidupan kita. Gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap, baik. Sudah hadir di ujung lain telepon dari Madura, kita menuju ke Jember, ada Mas Orik di sana. Horas, selamat malam Mas Orik.
3: Horas Mas Jojo. Jojo selamat malam Bang dan juga Pak Binsar.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Gimana kabarnya Mas Orik?
3: baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya. Baik, langsung saja Mas Orik.
3: Maaf ini Pak Binsar, suaranya tidak terdengar jelas ya Pak Binsar.
0: Oke. Okay.
3: Tidak terdengar oleh di HP saya, di perangkat saya. Boleh Bang Wan bisa dijelaskan semuanya Pak Binsar? Tidak terdengar ya Bang di Pak Binsar.
0: Gimana?
3: Suara Pak Binsar tidak terdengar. Pak Binsar sebenarnya tidak terdengar di perangkat saya.
0: Oh gitu, baik. Sebentar.
1: Jadi Dermawan mungkin tolong di suaranya pecah.
0: Siap, baik. Kita coba di sini ya. Sebentar, mohon. Oke. Ya, Pak Binsar boleh say hi dulu sebentar. 1, 2, 3. Mohon izin Pak Binsar.
1: Ya.
0: Oke, 1, 2, 3 sambil saya bantu dari sini biar Mas Orik bisa mendengarkan. Oke. Halo, Pak Binsar, bisa menyapa dulu? 1, 2, 3 mungkin.
1: 1, 2, 3.
0: Oke. Mas Orik. Oke, Mas Orik, bisa mendengar Pak Binsar kah? Masih belum? Mas Orik, masih belum mendengarkan Pak Binsar? Halo, Mas Orik. Mas Orik? Mas Orik? Halo Mas Orik?
3: Ya, baik.
0: Sudah mendengarkan Pak Binsar belum?
1: 1, 2, 3.
3: Ya.
0: Sudah mendengarkan Pak Binsar?
3: Belum.
0: Oke. Okay. Bisa dikit suaranya Pak Binsar? Mohon bantuannya. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Okay. Sudah Mas Orik?
1: Apakah terdengar?
0: Hah? Mas Orik? Mas Orik? Mendengar tidak? Halo Mas Orik?
3: Ya, kecil ya. Bangunan kecil ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, bangunan kecil agak kecil.
0: Oke. Okay. Cek 1, 2, 3. Mas Orik dengarkan saya?
3: Ya, kecil bangunan ya.
0: Oke. Okay. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Mohon maaf ya Pak Binsar, kita sambil di sini saya mencoba untuk agar supaya outputnya bagus, kita mencoba kembali. Mas Orik ini sambil masih bekerja di malam hari ini. Oke, Mas Orik, Pak Binsar, Pak Binsar sudah bisa mencoba kembali suara Pak Binsar?
1: Ya.
0: Mas Orik bisa dengar suaranya Pak Binsar?
1: 1, 2, 3, ya.
0: Mas Orik, bisa dengar suara Pak Binsar? Bisa dengar suara Pak Binsar?
1: 1, 2, 3.
3: Bagus ya.
0: Oke, okay, baik. Iya, langsung saja Mas Orik, silakan menyapa Pak Binsar.
3: Selamat berunding Pak Binsar.
1: Ya, 1, 2, 3.
0: Sudah masuk Bapak. Mas Orik sudah dengar. Pak Binsar sudah mendengar Mas Orik ya?
1: Ya, coba silakan.
0: Mas Orik, silakan.
3: Pak Binsar, halo Pak Binsar. Pak Binsar, ya.
0: Pak Binsar dengar suara Mas Orik?
1: Tidak kedengaran.
0: Oke, baik. Saya coba kembali. Baik. Sebentar. Mas Orik mohon ditahan dulu ya, Mas Orik ya. Oke.
3: Okay. Baik. Tidak apa-apa.
0: Okay. Baik. Pak Binsar dengar suara Mas Orik? Coba suara Mas Orik silakan. Mas Orik, suara Mas Orik bisa disapa dulu sambil saya bantu dari sini. Mas Orik, suara Mas Orik? Halo Mas Orik, suaranya Mas Orik bisa dicoba disapa? Mas Orik.
3: Halo, Pak Binsar, ya. Pak Binsar, malam.
0: Pak Binsar, dengar suara Mas Orik?
1: Tidak jelas, tidak jelas.
0: Sebentar, sambil saya ini. Oke, sebentar. Oke, cek. Pak Binsar, bisa dengar Mas Orik? Mas Orik?
1: Belum.
3: Halo, Pak Binsar, malam ya.
1: Iya. Coba, Binsar, Mas Arif.
3: Ya, Pak Binsar.
1: Ya, silakan.
0: Bisa dengar ya, Mas Pak Binsar ya?
3: Sudah ya, Pak ya. Ya, sudah bisa. Saya juga sudah.
1: Ya, halus ya.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik, silakan. Langsung saja. Langsung saja Mas Orik.
3: Begini Pak Binsar. Luar biasa tadi pemaparan Pak Binsar mengenai ada Liana Tolu seperti itu. Kita tunggu ya yang pokok. Mm-hmm. Tapi saya ingin bertanya satu saja, yang menjadi undang-undang ya. Mm-hmm. Apakah patrinial dalam Batak itu dulu ada sejarahnya seperti itu? Sehingga memang diputuskan bahwasanya sistem kerabatan dari ayah itu lebih di apa ya diutamakan daripada matrilineal seperti itu. Okay. Pak
1: Peter. Ya, suaranya pecah ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Bisa dibantu sama
0: baik.
3: Nanti mungkin bisa dari Bang Wawan ya.
0: Baik, iya. Mau lihat ya. Nanti saya bacakan.
3: Matrilineal itu apakah pada dicatat bangunannya? Apakah matrilineal itu adalah ada sejarahnya di dalam
0: budaya
3: Batak sehingga memang ditekankan itu apa ya diutamakan daripada matilinya seperti itu ya Bang Wawan.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih sebelumnya mau lihat godang untuk Pak Binsar dan juga Bang Wawan ya. Salam untuk Bu Eci Kuliah Panjaitan, ada Kuliah Panjaitan, Bu Kuliah Sasilegar, ada Bang Oluan Sasitomeang dan seluruh Tusude Pulau Pantai dan Jakarta pendengar setia ya.
0: Baik.
3: Semoga sehat selalu seperti itu.
0: Amin. Baik.
3: Mau lihat godang untuk Pak Binsar dan juga Bang Wawan.
0: Oke, baik. Selamat malam. Saya bacakan pertanyaan dari Mas Orik yang sudah hadir Pak Binsar di
1: Pak dibacakan apa disingkatnya aja.
0: Baik. Nah. Oke. Okay. Jadi ada 7 pertanyaan. Sepengetahuan Pak Binsar, marga apakah yang menjadi tetua dari seluruh marga yang ada di Bona Pasogit dan tahun berapakah kira-kira marga itu mulai ada?
1: Ya. Baik. Kalau tokoh nomor satu dan tokoh legenda itu kan si Raja Batak ya. Mm-hmm. Nah dia punya sejumlah keturunan. Nah ini memang saya harus menunjukkan tarombo itu. Mm-hmm. Ya jadi tapi di sana itu tidak ada marga yang dikatakan the leading marga itu nggak ada ya kan. Itu semuanya kan sejajar ya.
0: Equal ya.
1: Hanya ada kakak adik ya. Mm-hmm.

0: Siregar semua ada dari sana. Ya, padahal saya itu adalah sudah jauh. Saya ada di Tapanuli Selatan. Ya, jadi itu sudah merantau jauh gitu. Tetapi kita semua tahu asal-usul kita bahwa marga Siregar itu asalnya dari Muara. Muara itu salah satu anak bungsu dari si Raja Lutung. Ah, itu kita tahu itu nanti lalu ada tarombonya sampai kepada yang tertinggi adalah si Raja Batak itu. Nah, jadi karena itulah saya katakan bahwa orang Batak itu semua bersaudara. Kalau ditelusur nanti akan ketemu hubungan persaudaraan. Begitu.
1: Oke, seperti ya. Itu ya. Baik, yang kedua, apakah pada hakikatnya seluruh marga yang ada di Bona Pasogit ini saling berhubungan atau satu sama
0: jelas.
1: Lainnya?
0: Ya, karena itu tadi kan asal-usulnya orang Batak itu kan dari satu keturunan itu ya, secara teoritis ya. Legenda ya, karena itu memang harus diuji secara empirik melalui penelitian-penelitian arkeolog ya.
1: Baik.
0: Tetapi kita mengakui secara mitologis ya memang Siregar itu orang Batak itu adalah keturunan daripada si Raja Batak gitu.
1: Nah, oke, jadi sehingga ketika saling bertemu dan menyatakan marganya dengan senang hati saling ngobrol hangat meskipun marga mereka berbeda ya. Oke, baik. Yang ketiga, sepengetahuan Pak Binsar nih, puak manakah yang menjadi tetua dari puak lainnya dan puak manakah yang memiliki marga terbanyak?
0: Kalau kita tidak melihat mana kuat-kuatan itu.
1: Oke, baik.
0: Ya, masing-masing marga itu
1: punya kelebihannya masing-masing.
0: Lebih pada hubungan kekeluargaan. Kalau dilihat dari populasi, dari hasil survei, ternyata marga Siregar itu populasinya paling banyak. Saya agak bangga itu.
1: Oke, siap-siap.
0: Ya, karena dia menyebar dari Tapanuli Utara sampai Tapanuli Selatan, ada marga Siregar itu. Gitu.
1: Oke, baik. Selanjutnya ini saking antusiasnya Mas Orik ada beberapa pertanyaan. Sepengetahuan Pak Binsar, apakah kalender Parhalan Batak sejatinya dipelajari oleh seluruh puak ataupun marga yang ada di Bona Pasogit?
0: Ya, nenek moyang kita dulu mungkin iya, tapi ke generasi ke bawah itu juga sudah hanya kita pernah dengar ada Parhalan, ada ini. Ya juga kan ada, sebetulnya aksara Batak juga kan ada ya. Aksara. Nah itu juga kita sama sekali agak kurang lah ya membinanya di Tapanuli itu sangat lemah ya. Karena kalau kita misalnya pergi ke Jogja, ya jalan-jalan raya di Jogja itu ada tulisan nama jalan itu dalam aksara Jawa.
1: Aksara Jawa, betul-betul sekali.
0: Tapi coba jalan-jalan ke Tarutung, apa-apa, enggak ada.
1: Wow.
0: Malah di sana lebih dominan orang berbahasa Indonesia dari berbahasa Batak. Ah, coba. Saya
1: itu, ya?
0: Juga heran ketika saya sekolah di Bandung, di Bandung nyarios Sunda.
1: Nyarios Sundanya, tiasa bahasa Sunda, Sunda kitunya.
0: Dan saya pun akhirnya lancar berbahasa Sunda.
1: Eleh, kitunya.
0: Nah,
1: waktu di Semarang pun iso bahasa Jawa. Siti-siti ya.
0: Iya.
1: Itu dia.
0: Nah, ini yang saya kira tantangan untuk Batak Center ya. Kenapa kalau suku-suku lain masih mampu memelihara ya aksara ya kemudian bahasa. Bahasa kami 7 bahasa sub suku Batak ya atau puak-puak Batak itu. Itu beda-beda.
1: Beda-beda ya.
0: Beda-beda.
1: Okay.
0: Nah, beda-beda. Nah, bagaimana mempersatukan ini? Nah, tentu yang saya kira yang paling penting itu adalah memahami filosofi dasarnya yang sama. Ketika filosofi ini kita pegang bersama, maka perbedaan-perbedaan itu akan menjadi kekayaan bagi kita.
1: Betul sekali. Wow.
0: Nah, itu sehingga saya pernah berkata agak-agak ini kepada lingkungan keluarga besar Siregar. Orang Batak kalau mampu mempersatukan orang Batak, mampu mempersatukan Indonesia. Karena orang Batak itu sendiri Bhinneka Tunggal Ika.
1: Bhinneka Tunggal Ika, indah sekali ya, seperti
0: ya,
1: itu ya.
0: Begitu.
1: Baik, ini masih Mas Orik bertanya, sepengetahuan Pak Binsar, apakah desain maupun warna pada rumah adat masing-masing puak itu juga berhubungan dengan Naliana Tulu?
0: Ya, sangat berhubungan.
1: Sangat berhubungan, baik.
0: Ya, justru itulah pengikatnya. Jadi marga-marga itu akan berdiri sendiri-sendiri, tapi ketika ada

0: pengikat yang apa namanya filosofi tadi, kita adalah satu, we are one, ya, ya, dengan tadi tiga peran yang saling menopang, saling mendukung itu, ya. Jadi ini saya kira hampir mirip dengan filosofi kepemimpinan Jawa itu, Mas. Ya, kalau pemimpinan Jawa kita kenal kan Ingarso Sung Tulodo,
1: Tuturi Handayani, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani.
0: Nah, itu ada tiga itu adalah karakteristik kepemimpinan Jawa.
1: Oke. Okay,
0: nah, kalau ini adalah karakteristik warga masyarakat Batak.
1: Ya. Oke, okay, baik. Kita habiskan dulu untuk pertanyaan dari Mas Orik. Ini sangat antusias sekali. Apakah Batak Center terus berupaya melestarikan sistem Dalian Natolu kepada generasi penerus Batak, baik di Bona Pasohit maupun di perantauan? Ini nampaknya memang selalu ya. Saya juga tahu akan hal ini. Gimana tanggapannya, Pak?
0: Iya, saya sendiri belajar itu sesudah di perantauan.
1: Baik, baik.
0: Di kampung nggak kepikiran.
1: Nggak kepikiran, ya Allah. Iya, iya.
0: Ya, ketika saya sudah berada di lingkungan, terutama di Jogja, di sana ada yang namanya Javanologi. Studi kultural Batak. Luar biasa mereka.
1: Luar, amazing. Loh, ya.
0: Saya, kenapa saya ketinggalan gitu, Mas.
1: Oke, okay, baik. Ya. Jadi
0: atau juga sistem kekerabatan Minang loh.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Iya,
0: adat yang tak lekang kelap panas, tak itu lap dia, oleh hujan.
1: Itu dia. Itu ada kan kesamaan sedikit kaitannya Dalian Natolu sama cara memanggil sama si tulang natulang apapun. Kita juga di Minang pun juga ada Katonan Ampe, ya, mendatar, menurun, malereang seperti itu. Ini sangat familiar dan sama juga halnya dengan orang-orang Batak, ya. Oke, lanjut lagi, Pak Binsar. Ketika Museum Batak Raya sudah resmi beroperasi nantinya, apa harapan Pak Binsar terkait agenda pelestarian Dalian Natolu di dalamnya?
0: Ya, jadi saya yakin kalau falsafah dasar ini difahami, dihayati, maka semua komponen lanjutannya itu akan dengan secara sadar akan dilakoni. Itu, jadi saya pikir di situ ketika orang memang belum menemukan hakikat daripada budaya itu, maka apresiasinya memang ya tidak optimal. Tapi ketika kita mengetahui betapa luar biasanya ternyata budaya peninggalan nenek moyang kita ini,
1: baik,
0: ya. Apalagi kalau kita bandingkan misalnya dengan orang Barat, ya kan, di negara Barat yang individualistik itu, apa penderitaan yang berat buat mereka? Mereka mengalami yang dikatakan loneliness, ya, karena ya sangat individualistik. Ya, sedangkan orang Batak tidak ada yang mengalami kesepian itu, loneliness, kesepian di tengah keramaian. Tapi orang Batak tidak pernah kesepian. Karena dia selalu ditopang oleh namanya community yang peduli.
1: Iya.
0: Nah, inilah saya kira. Dan juga saya kira suku-suku Indonesia lainnya
1: pun juga demikian,
0: masih punya
1: ya
0: hal yang sepatutnya. Itulah yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia.
1: Nah, itu dia.
0: Yang mengenal budaya kolektif.
1: Nah,
0: itulah
1: dia
0: kekayaan kita.
1: I'll agree about that. Okay. Baik. Terakhir dari Mas Orik, apa harapan Pak Binsar kepada generasi muda Batak terkait pelestarian Dalian Natolu ke depannya?
0: Ya, mari kita berani mengkritisi. Jangan diam-diam, harus dikritik orang-orang tua yang kemudian mungkin menjadi tenggelam karena kenikmatannya saja, melupakan value, nilai-nilainya.
1: Okay. Betul.
0: Kritik. Itu harapan saya sama generasi muda.
1: Begitu ya.
0: Sehingga kita dari kritik itu akan menemukan esensi. Apa sebetulnya maknanya? Saya ala pengeritik saya dulu.
1: Keren.
0: Ngapain nih capek-capek adat-adat ini?
1: Iya.
0: Saya lihat ibu saya, ayah saya,
1: iya.
0: Ya, pendapatan pas-pasan sebagai pegawai negeri,
1: benar.
0: Tapi dia harus beradat ke sana kemari, banting tulang.
1: Betul.
0: Sekolah terganggu gara-gara mereka ke sana kemari.
1: Mengulosi salah satunya, terus pesta adat yang berhari-hari begitu ya, Bapak ya.
0: Iya,
1: itulah.
0: Tapi kemudian saya akhirnya mengerti.
1: Oke, itu dia.
0: Benar.
1: Ya, mungkin kali tak kenal maka tak sayang, begitukah Pak Binsar?
0: Ya.
1: Oke. Okay. Mas Orik memberikan umpasa, mohon maaf apabila saya salah mengatakan pidong harijo, pidong harangan. Sitapi-tapi pidong toba. Na gogo mangula do butong mangan. Na jugul marguru do dapotan poda. Habang abaroba pahihut hiut urura pada naunang padang naung pidaboa nda jadimu. Ah, mohon dijelaskan. Oh lo. Artinya Pak Binsar.
0: Ya. Ya. Ya. Apa namanya? Unik itu.
1: Unik ya. Perihal apa ini umpasannya ini? Ya, garis ya. Besarnya. Oke. Okay.
0: Ya nanti kita kembangkan.
1: Kita kembangkan kembali. Baik, Pak Binsar, kita tahan dulu, kita dengarkan lagu dulu boleh ya, Pak Binsar ya?
0: Boleh, boleh.
1: Oke, okay. Baik. Amang Inang, Namburu, Amang Boru, Tulang Natulang, Ha Anggi, Boto dan pendengar semuanya, kita simak dulu lagu-lagu berikut dan masih bersama narasumber kita ya, indah sekali obrolan yang sangat menarik sekali dengan Bapak Binsar Siregar. Ya, beliau adalah anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Ini request lagu dari Mas Orik ya, Trio Ambisi, Didiaho, dan pun halnya ada lagu Rimpunan Poda Hangoluan. Artinya Pak Binsar, Rimpunan Poda Hangoluan,
0: kumpulan nasihat kehidupan.
1: Wow, amazing sekali. Didiaho Doho.
0: Di dia di mana? Uh-uh. Di mana engkau?
1: Wah, di sinilah di Proopat RRI Jakarta. Kita dengarkan dulu ya, Pak. Oke, baik.

0: Podcast menjuah-juah salam habat rakon.
1: Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
2: Jua-jua. Salam Habat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas, salam Habat Rakon.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro-Opat RRI Jakarta. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Pro-Opat RRI Jakarta. Di kesempatan kita kali ini, Apresiasi Budaya Batak selalu hadir setiap Senin. Dan saat ini temanya adalah memaknai kembali Daliana Tolu dalam sistem kekerabatan Batak bersama narasumber STEV Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Beliau adalah anggota intelektual think tank Batak Center yang ada di ujung lain telepon. Pak Binsar masih bersama, Pak Binsar?
1: Masih siap.
0: Siap mau lihat godang. Oke. Baik. Pak Binsar, kita masih menunggu untuk partisipasi pendengar-pendengar di 0812-112-4928. Ini kita ke Yogyakarta, ada Mas Haris Prasetya di sana.
1: Ya.
0: Ya, salam budaya semuanya. Horas yang terhormat para narasumber Apresiasi Budaya Batak. Saya Haris dari Kota Yogyakarta. Mohon izin bertanya perihal tema obrolan memaknai kembali Daliana Tolu dalam sistem kekerabatan Batak. Oh iya, kabar saya sehat, terima kasih. Lalu Bapak Binsar Siregar, Pak Binsar Siregar, Abang Dermawan Ismail, bagaimana? Kami baik-baik di sini. Ya, Pak Binsar, panjang sekali. Yang saya pelajari, Daliana Tolu adalah sistem adat dan komunikasi yang mana hidup seiring waktu berjalan. Maka bagaimana saran dalam belajar filosofi tentang membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana pada Daliana Tolu dalam sistem kekerabatan Batak agar apa ya? Agar supaya baiknya bagaimana maksudnya kali begitu ya. Lalu agar makna Daliana Tolu tidak bentrok dengan ajaran Parmalim, Kristiani, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain, seperti apa? Demikian.
1: Ya. Ya, jadi seperti tadi saya gambarkan, Daliana Tolu tungkunan tiga itu adalah fundasi relasi sosial orang Batak. Jadi ada tiga itu yang tidak terpisahkan, saling menopang, saling mendukung. Jadi value-nya adalah kebersamaan. Ya, ya, jadi apa ada pepatah orang Batak yang mengatakan agama dan adat itu sejalan. Nah, jadi di situ tentu para tokoh adat dan agama itu punya hikmat di mana mereka bertemu. Nah, misalnya saya itu adalah putra Batak tapi dari Tapanuli Selatan, mayoritas Muslim. Ya, di kampung halaman saya 95% Muslim. Tetapi suasana kekeluargaan kami tidak terganggu. Kenapa? Karena antara persaudaraan kami yang diikat oleh sistem Daliana Tolu, ya itu tidak bertentangan dengan keyakinan yang kita anut. Ya, ya kita memandang misalnya agama Kristen mengajarkan apa? Yang diajarkannya adalah kasih. Sedangkan agama Islam mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin.
0: Baik.
1: Pasti ketemu. Ya kan?
0: Oke.
1: Jadi kalau di kampung saya itu anak saya dulu dibaptis di kampung saya karena rumah kita, rumah kakek saya baru diperbaharui, katanya harus ada upacara yang gembira lah, namanya baru dibangun. Saya datang pulang kampung bawa anak dibaptis di sana. Yang menggendong ke gereja itu tantenya yang Muslim.
0: Oh gitu ya, wow.
1: No problem. Yang masak di rumah kami yang Muslim.
0: Ah gitu.
1: Dan di kampung kami itu tidak ada makanan yang haram. Karena makanan adat di kampung kami itu adalah kambing.
0: Nah, itu dia ya, sangat kuat menghargai.
1: Nah, itu jadi kalau di tempat saya itu enggak ada masalah. Ya, suasana kekeluargaan itu berjalan berdampingan dengan keyakinan yang berbeda-beda.
0: Itu di luar
1: perbedaan menjadi kekayaan.
0: Iya. Baik.
1: Itulah ya, karena itu kami cuma 5% membangun gereja kami di sana itu susah. Mana kuat, batunya dibantu oleh saudara yang Muslim ngangkat dari kali.
0: Wow, segitunya gotong royong ya. Ya, Pak Binsar.
1: Ayo
0: ya.
1: Apa? Nah. Sehingga dulu waktu mertuanya Pak SBY menjadi panglima di sana, Pak Sarwo Edi Wibowo. Dia mengatakan, kalau Anda mau lihat desa Pancasila, ini dia kampungnya, kampung saya, namanya Bunga Bondar.
0: Bunga Bondar.
1: Oh. Bunga Bondar. Uh-huh. Nah, itu, lihat ke sana, dia menunjukkan kampung saya.
0: Baik.
1: Kampungnya dulu, saya sekampung dengan Raja Inal, mantan gubernur Sumatera Utara.
0: Iya, Zainal, tahun 80 ya, kalau tadi
1: beliau. Ya, itu.
0: Oh, okay.
1: Ya, jadi, siap. Nah, problem
0: no big deal ya. Masalah itu ya.
1: Okay. Jadi tidak ada ya, karena kita memang mengambil di mana kita bertemu. Adat luhut agama sadalan katanya, sejalan.
0: Sejalan, baik.
1: Ya.
0: Okay.
1: Sejajar, berjalan sejajar. Berdampingan.
0: Berdampingan seperti itu ya. Oke. Okay. Baik. Yang ini sudah hadir pendengar setia kami, orang Batak asli, Cik Guria Asembaris. Horas, Cik Guria.
2: Horas. Sudah wawan, kita wawan.
0: Oke.
2: Horas Amang Bitsar Siregar.
1: Horas, Horas.
2: Manggilnya karena panggil Cikgu, karena guru memang gitu, kayak apa Bapak Siregar, kayak ya apa Upin Ipin lah, kayak nonton serialnya Upin Ipin itu. Jadi guru Cikgu, atau tahu boru panjetan kok, itu sih. Boru marganya ya, kalau bagi perempuan boru, kalau laki marga. Okay. Berarti ini itu apa abang Bapak Sibensa Siregar ini saudara Ina Siregar juga ya, hubungannya dengan Ina Siregar.
0: Ditelusuri juga, iya, satu marga.
2: Horas sekali lagi ya. Berarti kan Amang, kata si Wawan, banyak marga yang banyak apa? Ya banyak itu ya Parna. Pasti Parna itu
0: simbolon.
2: Itu gak boleh kawin satu-satu marga gitu. Baik. 55 marga itu. Okay. Yang banyak itu marganya itu, Amang.
0: Baik,
2: ya, jadi
0: apa pertanyaannya,
2: tema ini memaknai kembali Daliana Tolu dalam sistem kekerabatan Batak ya, Amang, Bapak si Bapak Siregar. Ya. Bapak Siregar atau dipanggil Bapak Bitsar, Bitsar Siregar. Wih, ganteng kali Bapak ini ya. Jadi Daliana Tolu adalah filosofi dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak yang digambarkan sebagai tungku berkaki tiga, ya, di mana setiap pilar memiliki posisi setara dan saling menopang untuk menjaga keharmonisan sosial. Begitu Bapak Siregar?
1: Setuju, ya? Setuju. Ya?
2: Nah, jadi maknanya ini dan alemannya ini utama adalah Daliana Tolu mencakup ya hula-hula ituan atau mora.
0: Okay.
2: Hula-hula itu keluarga pihak dari pemberi. Baik. Perempuan, sikap yang harus dijaga adalah soba mahula-hula atau menghormati. Begitu ya Bapak Siregar ya?
1: Betul, betul.
2: Jadi dongan tubuh, apa itu dongan tubuh? Artinya dongan sebutuan gitu. Artinya siapa? Saudara keturunan atau samarga ya. Sikap yang harus dijaga adalah makna memandongan tubuh atau berhati-hati menjaga soliditas. Dan nah, pertanyaannya buat Ito Binsar atau sama Bapak si Binsar, si Regar. Nah, apa namanya, seperti apa memaknai kembalilah sistem ini di era modern? Daliana Tolu ini bukan sekedar aturannya itu. Jadi bagaimana dengan di era modern ini begitu Daliana Tolu ini menurut Bapak Binsar Siregar? Terus satu tuh, seperti apa dengan apa namanya penerapan modern? Nah itu dua. Yang ketiga, bagaimana dengan perbandingan nilainya kearifan lokalnya yang ada di sana? Begitu Amang. Tiga Wawan dan apa itu Wawan?
0: Olah.
2: Nah, jadi santun atau upasannya Amang ya. Bahasa Bataknya bilangnya upasan kalau enggak salah bahasa Indonesianya pantun.
0: Itu artinya
2: nama lu anu sih. Bapak Binsar, nama lu anu sih udah Wawanon. Apa ya, bukan halak kita, Wawan. Halak Minang.
0: Halak Minang. Yo, lo enggak apa-apa. Satu malu, Sumatera malu, kita.
2: Malu, bahasa Batak. Begini pantunnya, upasannya udah Wawan. Tapi udah pandai lah. Bau songonon. Timbahon. Yeah, yeah. Nisian samosir tading di pasombahonan somba hita marhula-hula asa dapot parhorasan.
0: Imada.
2: Gitu ya, betul ya Bapak. Imada. Pantun lagi yang kedua.
0: Boleh.
2: Si tio-tio mual di rura pandidiani dak danak elek hita marboru asa dapot parsaulia. Iya. Tanya artinya tanya ama Bapak si bisa.
0: Siap.
2: Siga pantun yang terakhir yang
0: baik.
2: Ketiga. Tinaba bulu paratong bahen pambaroni rumah. Mana tita mandongan tubuh asa hot dame di huta. Betul gak Bang Bita sebenarnya?
0: Cikgu hebat.
2: Itu saja dulu Bapak Binsar Siregar. Pokoknya sehat terus. Salam buat keluarga di rumah ya.
0: Amin.
2: Terus bagi Jawawan satu lagu Buasa Ikon Pajupang.
0: Oke,
2: di Joy Tobing.
0: Iya, okay. Di chat ya.
2: Horas
0: Cikgu Ria. Oke. Cikgu Ria ini pendengar setia saya waktu saya masuk RRI, beliau sudah hadir beberapa tahun yang lalu. Beliau sangat antusias akan hal ini. Oke, langsung apa yang Cek Guria sampaikan tadi?
1: Yang disampaikan itu sudah benar semua.
0: Sudah benar semua ya. Wow, amazing. Dan
1: apa yang mau kukomentarin lagi? Memang itulah dia.
0: Memang itulah dia ya sepertinya ya.
1: Iya. Oke. Jadi landasannya itu memang yang membuat ikatan kekerabatan kita itu menjadi solid. Ya, tiga bentuk relasi itulah yang membuat, karena tiga-tiganya saling mendukung, saling berhubungan. Ya, kalau seragam saja susah.
0: Betul.
1: Iya, iya. Tapi ketika ada hubungan yang menghormati hula-hula, itu kan sebetulnya adalah pembelajaran kita untuk menghormati pemimpin. Ya kan? Nah, ketika ada manat merdungan tubuh adalah hubungan yang horizontal dengan orang lain yang sejajar. Bagaimana kita membangun kerjasama yang serasi, ya kan? Nah, ketika kita berlawanan boru, bagaimana kita melibatkan apa namanya boru kita? Boru itu kan yang sebetulnya dia melayani kita kan. Nah, karena itu kita harus pandai mengambil hatinya.
0: Seberapa penting atau seberapa baiknya kita mengambil hati seorang buruh kita?
1: Jadi ini sebetulnya, jadi kalau kita lihat dari kepemimpinan, memang tiga ini sangat penting.
0: Sangat penting ya, korelasinya ada ya.
1: Saling mengisi relasi itu kan.
0: Oke, baik.
1: Malah kalau kita hubungkan dengan pemerintahan juga, saya kira
0: pun
1: malah cocok
0: ada.
1: Sekali.
0: Iya, kan tadi
1: kalau
0: sudah.
1: Kalau misalnya dongan tubuh adalah eksekutif, iya kan? Nah, kemudian kalau boru adalah eksekutif, dongan tubuh legislatif. Lalu kemudian hula-hula yudikatif. Udah bagus.
0: Oke,
1: itu. Iya kan? Ini tiga peran mendasar dalam hubungan antar manusia sebetulnya. Kalau kita mengatakan, jadi nenek moyang kita dulu itu sangat bijak melihat apa sih yang dibutuhkan dalam membangun suatu sistem komunitas yang mempunyai kohesivitas yang tinggi. Itu dia, ya, karena kita kan budaya kolektif, di dunia ini kan hanya ada dua budaya. Ada yang disebutkan dengan budaya individualistik dan budaya kolektif. Kita penganut budaya kolektif. Dari mana cikal bakal budaya kolektif ini adalah masyarakat petani. Asal usulnya masyarakat petani. Petani itu butuh kerjasama, butuh SDM yang betul-betul bisa diorganize dengan baik. Beda dengan di masyarakat barat yang individualistik, mereka memang alam mereka yang dingin
0: betul,
1: yang perjuangan
0: betul.
1: Yang keras, harus menjadi
0: sekali.
1: Hunter,
0: kuas, ya. Kuat ya,
1: ya kan? Akhirnya individualitasnya yang menonjol. Kita kebersamaannya yang menonjol. Nah, itulah yang ditampilkan secara sistematik melalui Dalihan Natolu itu.
0: Lalu ya kan? Pak Binsar, apa dampak Dalihan Natolu terhadap relasi kekerabatan?
1: Ya, itulah sistem kekerabatan. Dalihan Natolu itulah sistem
0: kekerabatan. Sistem kekerabatan ya. Oke. Yang pasti penerapannya untuk zaman now masih relevan untuk dilakukan seperti itu ya.
1: Ya, makanya yang saya gambarkan tadi dalam menjaga hubungan yang akrab itu ada yang disebutkan partuturon itu, ya kan? Partuturon dan silsilah itu tadi.
0: Silsilah itu, baik.
1: Itulah di situ. Ya, jadi bagaimana relasinya dijabarkan? Diawali tadi dengan sebutan partuturon yang khas. Ketika kita menyebutkan tulang, maka di situ terkandung sikap kita, dasar kita terhadap tulang apa, peranan kita terhadap tulang apa, jelas. Tulang juga sebaliknya begitu. Jadi di situ tidak ada gap, tidak ada gap. Tahu masing-masing posisi dan peran masing-masing, tidak ada. Tahu posisi dan peran masing-masing kalau dia sadar akan posisinya.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, Pak Binsar, kita tahan dulu, masih ada sesi terakhir untuk kebersamaan kita. Baik, ya. Amang Inang Namburu, Amang Buru, Tulang Natulang, pendengar Propat dimanapun Anda berada, masih bersama narasumber kita yang menjelaskan perihal memaknai kembali Dalia Natulu dalam sistem kekerabatan Batak bersama STEV, EV, Dr. Andes Binsar Siregar MPSI, anggota intelektual Think Tank Batak Center. Kita dengarkan satu lagu dulu boleh Pak Binsar?
1: Ya.
0: Oke, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Pro Opat RRI Jakarta.

0: Pancas, Mejuah-juah, Juah-juah, Salam Pancasila. Amang, Inang, Tulang, Naturang, Lae, Boto, Abang, Kakak, Kaha Anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara Apresiasi Budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam Habatakon.
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Auderman Ismail, pun halnya juga masih bersama narasumber kita di ujung lain telepon. Bersama Pak Binsar, masih bersama Pak Binsar.
2: Ya, siap.
1: Baik, Pak Binsar, sangat menarik dan penting adanya untuk kita, khususnya orang Batak dan umumnya orang Indonesia, koneksitasnya kaitannya dengan Dahlia Natulus sendiri. Namun, apa sih yang perlu kita fahami atau conclusion untuk hal ini? Lebih kita dapat memaknai kembali Dahlia Natulu dalam sistem kekerabatan Batak. Silakan Pak Binsar.
2: Ya, jadi yang pertama kita sadari bahwa itulah fondasi hubungan kita dengan sesama orang Batak, yang menjadi dasar mengapa kita orang Batak secara keseluruhan bersaudara. Dan persaudaraan ini tentu tidak hanya berhenti pada orang Batak. Tentu juga kita harus meluaskan kepada saudara-saudara kita yang lain dalam posisi dan kedudukan yang sama. Ya, saya kira saya pernah melihat beberapa kali upacara pemberian marga. Itu luar biasa, itu betul-betul adalah atas kesadaran dan keinginan yang dari yang bersangkutan memohon kepada raja adat, lalu diberikan marga, kemudian orang tua yang mengapu namanya, itu juga jelas. Baik. Sehingga dia berhak menggunakan marganya. Nah, ini yang saya lihat beberapa kasus yang saya lihat menarik sekali. Ada yang Putri Solo yang kemudian menjadi Nyonya Silalahi. Putri Solo yang menjadi Nyonya Silalahi, justru di Parsahutawon tempat ini, dia memberikan arahan kepada ibu-ibu bagaimana totokromo, bagaimana Dahlia Natulu itu diterapkan.
1: Oke, baik.
2: Nah, ini luar biasa gitu loh.
1: Ini namanya sangat kombinasi itu. Yang indah gitu ya, Pak Binsar ya. Oke,
2: baik. Ya, itu praktek nyata karena dongan sahuta saya, dongan teman sahuta. Saya sekampung.
1: Baik.
2: Di daerah Mataraman.
1: Oke. siap. Jadi budaya ini bisa selaras dan penting adanya kita saling menghargai begitu ya Pak Binsar ya.
2: Iya. Nah, jadi kita juga nanti bisa memahami, kalau kita pahami budaya kita, maka kita akan bergairah juga memahami budaya saudara kita yang lain.
1: Iya.
2: Nah, misalnya saja saya kasih contoh soal keterbukaan.
1: Baik.
2: Nah, bagaimanakah konsep keterbukaan pada orang Batak dibandingkan dengan keterbukaan pada orang Solo? Itu sangat menarik itu.
1: Oke. Nanti mungkin kita bisa buat sesuatu
2: satu topik
1: ya,
2: sendiri nanti
1: topik
2: bisa
1: sendiri,
2: kita bahas itu.
1: Itu dia. Bukannya kita mengcompare budaya lain, tetapi tidak. Tapi ini saling mengisi kaitannya keindahan budaya masing-masing daerah di Indonesia.
2: Karena begini, kita kan punya aneka ragam suku.
1: Ya, betul.
2: Kemungkinan miskomunikasinya sangat tinggi. Kalau kita tidak paham,
1: betul betul.
2: Maksud kita baik, tapi karena salah mengkomunikasikan, dimaknai lain. Gitu.
1: Benar-benar.
2: Itu kenapa? Karena dalam budaya yang berbeda.
1: Itu dia. Maka dari itu tak kenal maka tak sayang. Perlu penjelasan di sini. Nah, kita ambil jalan lurus tengahnya begitu ya Pak Binsar ya.
2: Iya okay. Betul.
1: Iya baik. Ada hal lain yang ingin disampaikan kaitannya dengan tema
2: itu? Ya, saya pikir ada pengembangan dari Dalian Natolu ini nanti. Karena saya adalah berasal dari Angkola, Tapanuli Selatan, maka saya juga ingin memperkenalkan nanti ada kekhasan dibandingkan dengan Tapanuli Utara. Nah itu selama ini yang kita kenal banyak adalah Tapanuli Utara. Nah nanti akan tiba saatnya bagaimana dengan budaya Angkola. Itu nanti kita sebagai salah satu suku Batak
1: itu
2: barangkali bisa kita perkenalkan pada kesempatan yang akan datang.
1: Itu dia. Jadi banyak materi yang perlu kita sampaikan kaitannya dengan budaya Batak itu sendiri ya. Nanti kita lebih deeper lagi, lebih dalam lagi untuk menjelaskannya. Jadi pendengar pecinta acara apresiasi budaya Batak, tidak terkhusus orang Batak, lebih mengetahui akan halnya, indahnya, ragamnya budaya Batak itu sendiri. Ya Pak? Oke.
2: Ya betul.
1: Baik. Pak Binsar, mungkin ada yang mau Pak Binsar ingin sampaikan, kirim-kirim salam untuk saudara, kerabat, handai tolan. Ya. Silakan.
2: Ya, jadi ya saya ingin menyampaikan selamat menggali kembali khasanah budaya kita. Hari ini kita coba menyegarkan sesuatu yang lama, yang mungkin sudah dikenal. Tetapi ketika kita ungkap, ternyata kita bisa mendapat sesuatu yang lebih dalam.
1: Betul.
2: Saya berharap lontaran kita hari ini bisa menggugah generasi muda orang Batak. Mari kita peduli kepada budaya kita yang kaya raya. Kaya dengan nilai, kaya dengan tuntunan hidup. Jangan kita terperosok kepada budaya pragmatisme yang sekarang sedang melanda masyarakat kita. Saat ini masyarakat kita sangat diwarnai oleh budaya politik kepentingan. Segala sesuatu diukur dengan kepentingan jangka pendek. Sehingga kita lupa bahwa bangsa kita ini punya cita-cita luhur. Mari kita tuju ke depan, mari kita sadari kembali. Jangan kita terperangkap dengan konflik-konflik kepentingan yang akhirnya merugikan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Saya kira itulah harapan saya kepada generasi muda. Mari kita bangun idealisme kembali. Jangan terperangkap dengan pragmatisme yang sempit. Terima kasih.
1: Oke. Baik. Bapak STEV Dr. Andes Binsar Siregar MPSI, anggota intelektual Think Tank Batak Center. Terima kasih pemaparan yang indah. Penting halnya memaknai kembali Dalian Natolu dalam sistem kekerabatan Batak. Semoga sampai kapanpun juga khusus orang Batak dan umum orang Indonesia selalu memahami pentingnya budaya, dan sampai dengan sampai saat ini zaman now masih relate ya untuk dapat melestarikan budaya kita masing-masing. Mau lihat godang bujur. Terima kasih Bapak. Lain
2: ya,
1: kesempatan
2: sama-sama.
1: Kita berjumpa lagi kalau bisa hadir langsung. Wih, bisa
2: tadi. Ya, saya udah melihat tadi kendalanya.
1: Enggak apa-apa.
2: Baru lihat tadi. Jadi enggak bisa nangkap baik ya.
1: Iya, sedikit.
2: Oke.
1: Salam buat orang rumah.
2: Mudah-mudahan sampai ketemu lagi.
1: Amin.
2: Udah dermawan.
1: Halo, terima kasih. Siap. Horas, Bapak.
2: Horas, Manjua-jua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Horas, mujua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4, saya Susiryo Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas.

podcast menjua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Prapat RRI Jakarta. 0812-1124928 021-350-4510. Ada WhatsApp dari Opung Rista Siregar, Tebet Barat. Horas Apresiasi Budaya Batak Prapat FM RRI Jakarta. Sian Opung Rista Siregar, Bekasi Barat. Mangidon lagu Ati Trio Maduma. Tusude pendengar Apresiasi Budaya Batak. Sai Horas Horasma Sudena Tu Amang Wawan Dohot Kru Prapat dan narasumber Amang ST Eve Dr. Andes Binsar Siregar MPSI Maulia Tegodang. Dan ada pula ini dari Bang Togar di Bukit Tinggi. Horas Manjua-jua kita krina laiwawan request boy dogan unangau sol soli trio ambisi andi situ morang. Oke, horas. Oke, Bang Togar, iya nanti una lupa ya untuk dengarkan ya. Oke, siap. Mau lihat ya Bang Togar. Baik, berikutnya sudah ada Pak Mukimin nama Ibu Yati di Surakarta. Horas. Aha kabarna? Apa kabarna?
1: Kabarnya
0: baik. Kabarnya baik-baik.
1: Saya lupa.
0: Kabarnya baik-baik saja gitu ya.
1: Baik-baik saja gitu.
0: Oke deh, baik. Belum tidur nih Pak Mukimin sama Ibu Yati?
1: Belum. Odong.
0: Belum modon. Modom. Aha, ya. Modom. Oke. Okay. Baik. Tadi dengar dari jam berapa?
1: Setengah sepuluh.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik. Sudah menyimak tadi?
1: Udah menarik sekali.
0: Menarik sekali ya? Oh, oke.
1: Okay. Indahnya kebersamaan.
0: Betul.
2: Saling toleransi.
0: Toleransi, siap.
1: Saya dulu waktu masih sekolah juga, Bang Wawan, saling mengingatkan. Dulu waktu. Iya, misalnya pagi itu saya belum bangun ya juga teman saya yang lain agama mengingatkan sudah jam setengah lima bangun sholat subuh gitu.
0: Oh, diingatkan satu sama lain untuk beribadah gitu ya.
1: Iya. Wow. Kalau hari Minggu itu ya saya mengingatkan ganti. Lu udah jam 6 gak mandi nanti kan mau ke gereja.
0: Oh
1: gitu.
0: iya. Wow. Oke. Senang sekali ya.
1: Iya. Memang harus toleransi.
0: Betul sekali.
1: Iya, tidak saling mengejek sama lain.
0: Jangan. Setiap orang saling menghargai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing ya.
1: Iya, Bang Wawan.
0: Siap. Baik. Oke, mau kirim salam buat siapa ini?
1: Buat Ali sama Tama.
0: Oke.
1: Buat Bu Umi.
2: Uni Linda. Dan Aris Kalianyar kalau masih
0: belum tidur. Iya.
1: Dan semuanya saja.
0: Alah.
1: Buat Bang Wawan terima kasih.
0: Sama-sama. Mau lihat Godang. Iya, baik. Lagunya ditunggu ya.
1: Lagunya dipilihin sama Bang Wawan saja.
0: Siap. Oke, siap. Kalau gitu. Baik. Sehat selalu.
1: Semoga Bang Wawan sehat selalu. Amin. Ketemu lagi besok hari Rabu.
0: Iya. Mau lihat ya dengan acara Minang begitu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Mau lihat ya. Horas, Pak Mukimin sama Bu Yati. Oke. Itu tadi Pak Mukimin sama Ibu Yati dari Surakarta ya. Dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Prapat RRI Jakarta. Kita dengarkan lagu berikut ini, Ati dari Joni S. Manurung. Dan nanti ada trio ambisi dengan Unangau Sol Soli, permintaan atau request dari orang Batak yang ada di Bukit Tinggi, Bang Togar, nanti lagu yang keduanya ya.

Satu lagu dari Style Voice, Buasa Ingkon Pajumpang. Lagu ini requestan dari Bang Saiful ya. Horas Bang Saiful, sehat-sehat selalu ya. Ini lagu Anda. Oh, lo mau lihat ya, Bang?

0: Kabakabalon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, horas, horas, horas. Salam.

Satu informasi perihal gotong royong dan kepedulian. Ya, Pesta Olop-olop GKPS Resort Medan Barat, PJ Sekda Prof. Sumut ajak jemaat perkuat gotong royong dan kepedulian. Jadi, Amang Inang Namburu, Amang Buru, Tulang Natulang, Haha Anggi Boto, Pejabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof. Sumatera Utara, Timur Tumanggor, ini mengapresiasi penyelenggaraan Pesta Olop-olop Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Resort Medan Barat yang diisi berbagai kegiatan sosial dan pelayanan masyarakatnya. Dan menurutnya, kegiatan tersebut itu mencerminkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan toleransi antar sesama. Hal tersebut ini disampaikan Timur Tumanggor di saat menghadiri puncak pesta olop-olop GKPS Resort Medan Barat di Hall Universitas Prima Indonesia, Jalan Naihanda, Medan, minggu yang lalu. Jadi perayaan tersebut ini digelar untuk memperingati 123 tahun masuknya Injil di Tanah Simalungun sejak tahun 1903. Dan pastinya, selain itu Timur juga menyambut baik perencanaan atau rencana rehabilitasi rumah pelayanan bagi para penginjil dan pendeta. Dan diimbau panitia mengajukan usulan bantuan secara resmi agar dapat diupayakan dukungannya melalui program pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ada satu WhatsApp lagi dari Kang Wahyu di Cibubur, ya. Horas, Kang Wawan baru menyimak, ya. Boleh tidak saya mau mangiduan lagu dari Trio Ambisi yang judulnya Anak Medan? Boleh. Lagunya saya kirimkan untuk all crew RRI Pro 4 Jakarta, Aki Hadi, Ibu Umi, Bu Wigati, Cik Guria, dan semua aja udah Wawan sama Om Kiang dan Mas Toto. Baik, kalau begitu ya, 0812 112 4928. Ada Ibu Muji. Horas Ibu Muji, ya. Horas Bang Wawan, mohon putarkan lagu Si Buru Enggan dari Nixon Simanjuntak buat Eda Rista Siregar di Bekasi, mau lihat Ate Godang Abang Wawan. Oh loh, oke, okay, baik. Kalau begitu kita dengarkan untuk request-request dari pendengar kita. Dan salah satunya ini dia, Anak Medan.

Dari anak Medan kita menuju lagu dari Nixon Simanjuntak, Siboru Enggan. Ini pilihan dari Ibu Muji, mengidoan lagu ini. Oke, Ibu Muji atau ya Ibu Muji, ini dia lagunya Inang Muji ya. Oh, loh.

Satu WhatsApp hadir kembali dari Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dindin, ya. Malam Bang Wawan, sehat ya. Apresiasi budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Boleh salam-salam, boleh. Buat Pak Ali Topan, Bang Hasan, Bang Haris, Ibu Mujiati, Bu Umi, Ibu Rista, dan semuanya aja. Mau lihat, terima kasih Bang Wawan. Terima kasih juga untuk Ibu Dindin, sehat selalu.

0: Horas Mejuah-juah
1: Juah-juah
0: Salam Habatakon Opung Tulang Rantulang Amang Inang Namboru Amang Boru Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joyce Sitompul Borumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.
2: Kembali lagi di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Satu informasi lagi nih, Amang Inang Namboru, Amang Boru, Tulang Natulang, Haha Anggi, Boto dan Abang Po, pendengar semuanya. Yang pasti setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing, pun halnya kaitannya dengan kuliner ya. Kadang kuliner dari setiap daerah ini ada mengandung filosofi dan ada makna dan harapannya. Ini dia makna dan harapan di balik arsik yang selalu ada saat pernikahan adat Batak. Pastinya setiap kali menghadiri pesta pernikahan adat Batak, ada satu hidangan yang mencuri perhatian, yaitu ikan mas arsik. Ya, bukan hanya karena aromanya yang khas atau bumbunya yang kaya rempah, namun karena ikan mas arsik ini ternyata bukan sekedar lauk untuk disantap. Jadi di balik seekor ikan yang disajikan utuh, ini tersimpan doa, restu, dan harapan untuk kehidupan pengantin. Bagi masyarakat Batak Toba nih, ikan mas arsik ini tidak berhenti sebagai makanan. Ya, jadi ikan mas arsik ini menjadi makanan yang paling sering muncul dalam acara adat pernikahan Batak Toba dan memiliki makna yang mendalam. Jadi tak heran jika arsik ini kerap hadir dalam berbagai acara adat, termasuk pesta pernikahan Batak Toba. Ya, jadi ada harapan di balik arsik untuk pengantin pesta adat Batak. Jadi ketika arsik diberikan kepada pengantin yang disampaikan, bukan hanya makanannya saja, namun ada harapan agar pasangan yang baru menikah dapat menjalani kehidupan dengan baik dan memperoleh berkat dalam perjanjian rumah tangganya. Jadi ada pula istilah dengke simudur rudur ya, yang menggambarkan ikan yang bergerak maju dan mundur. Simbol tersebut ini dikaitkan dengan harapan agar kedua mempelai ini dapat berjalan bersama dalam menjalani pekerjaan, kehidupan, dan usaha menuju kebahagiaan serta kemakmuran. Itu dia yang mungkin sedikit kita bisa ketahui kaitannya dengan makna dari dibalik arsik yang selalu ada saat pernikahan adat Batak.

wabarakatuh. Ison huoban pandat dohot mare-mare. Dahubuan nekin siat parat dulu. Ison roau patandahon badat simanare. Tuha musude pou naijae naijulu. Ima awon Dr. Toga Mahaji Ritonga.

0: Satu WhatsApp dari Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan, Horas Bah Majua Jua. Selamat bertugas Dawan, tetap semangat walaupun semakin larut malam. Boleh putarkan lagu Margogo Ijur Bari? Iya, baik, nanti saya coba untuk putarkan Margogonya ya. Yang pasti tetap semangat selalu di apresiasi budaya Batak Proopat RRI Jakarta. Salam buat semua pendengar semuanya. Terima kasih udah mau lihat ya. Ya, Ibu Muji juga menyapa semuanya juga, mantap. Nenek Depok enggak. Oke, siap, tetap salam juga buat mereka semuanya semuanya ya. Kata Ibu Muji, salam buat semua pendengar-pendengar. Oke, sudah ada penelpon. Horas, selamat malam.
1: Selamat malam, Horas.
0: Horas. Ibumu Umi. Aha, kabarnya? Apa kabar Ibu Umi?
1: Baik,
0: baik. Oke, langsung Bu Umi. Mau kirim-kirim salam? Ibu Umi?
1: Kirim salam aja.
0: Oke.
1: Berarti buat Mas Orik.
0: Oke.
1: Juga untuk Ibu Yati dan Pak Mukimin. Untuk Bu Muji. Ya, semuanya aja. Pak Wawan.
0: Siap.
1: Semoga Pak Wawan sehat selalu.
0: Amin, Bu Umi.
1: Amin.
0: Bu Umi juga gitu ya.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin,
1: Pak Wawan.
0: Mau lihat ya.
1: Ya, bisa kedengaran. Okay. Terus suaranya.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rob.
1: Ya.
0: Mau lihat ya, Ibu.
1: Itu aja untuk semua ada yang masih mendengarkan acara ini.
0: Siap.
1: Bentar lagi penutupan nih, Pak
0: Wawan. Iya, betul sekali penutupan.
1: Iya, iya.
0: Siap.
1: Ya udah, ikut aja lagunya.
0: Okay.
1: Terima kasih Pak Wawan.
0: Sama-sama. Mau lihat ya, Ibu.
1: Mau lihat
0: ya. Oke.
1: Okay.
0: Horas,
1: Horas, Horas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kita dengarkan Putra Pasar Ibu dengan Margogo Ijur Bari ya. Requestan dari Suhatman di Pamulang. Udah Suhatman, ini lagunya.

Buru tulang na tulang lai ito ha anggi boto. Pendengar Abang Po dimanapun Anda berada, tuntas sudah perjumpaan kami di acara apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta hari ini Senin 14 September 2026. Yang bertugas Au Darmawan Ismail, Adoa Panarwondo, Lai Ibrahim, Lai Eko, Ito Rosa, teman-teman pemancar, dan pastinya kita akan berjumpa lagi di acara yang sama Senin depan di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Mau lihat Egodang? Horas, horas, horas.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin tanggal 14 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta. Edisi hari Selasa, 15 September 2026. Barengan sama Bang Arif dan juga nanti Pok Nova yang bakal nemenin Abang Pok ya di Kabar Jakarta. Dan kita awali perjumpaan kita hari ini Abang Pok dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema solusi langit agar bisnis tidak merugi menurut Al-Qur'an ya. Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928 ya. Dan tentunya dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Pok di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Haddad Alwi dengan Ya Nabi Salam Alaika, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai 45 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema solusi langit agar bisnis tidak merugi menurut Al-Qur'an, ya. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Abang Pok, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik, insyaallah.
2: Amin, insyaallah. Ya Pak Ustaz, tema kita menarik sekali nih hari ini. Solusi langit agar bisnis tidak merugi menurut Al-Qur'an. Nah, kenapa Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah perniagaan yang tidak akan merugi, ya, seperti dituliskan dalam surat Fatir ayat 29 Pak Ustaz. Nah, bisnis yang tidak akan merugi itu yang seperti apa sih Pak Ustaz? Karena sementara kalau kita tahu kan yang namanya bisnis itu ada dua sisi, ada untung dan rugi gitu. Kayaknya nggak mungkin kalau rugi terus atau untung selalu gitu ya. Nah, gimana nih Pak Ustaz ya? Kita berbisnis tapi nggak akan rugi nih Pak Ustaz. Semua orang kayaknya pengen begitu, tapi mungkin nggak tahu caranya. Tolong dikasih tahu Pak Ustaz, gimana caranya kita berbisnis yang tidak akan pernah rugi. Silakan Ustaz Hendra.
3: Baik, Bang Arif. Menarik juga kenapa perniagaan. Karena perniagaan dalam bahasa sangat dekat dengan kehidupan manusia. Ada modal, usaha, dan berbagai macamnya. Baik, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra dan Bang Arif, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan bagi abang pok sekalian yang sedang dalam perjalanan menyimak siaran hikmah pagi RRI pagi ini, satu doa terbaik juga, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan sampai di tujuan. Bagi abang pok sekalian yang sedang berjuang, berjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, ya, satu doa terbaik dari Seendra dan Bang Arif, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, biasanya kalau kita lagi punya masalah, termasuk masalah dalam urusan bisnis, ya, maka yang terbayang oleh kita adalah bagaimana strateginya, ya, bagaimana manajemen risikonya, bagaimana strateginya, gimana jalan keluarnya. Sampai-sampai lupa kita bahwa ternyata yang ngasih rezeki itu Allah, yang bagi-bagiin rezeki Allah, yang ngatur rezeki pun Allah. Kita mah hanyalah berusaha dengan modal otak, ya, otot, ya, strategi dan berbagai macamnya. Kadang-kadang Ustaz nggak ketemu juga Ustaz, kadang-kadang buntu juga Ustaz jalan keluarnya. Sampai-sampai kita lupa ternyata jalan keluar itu yang ngasih Allah, bro, sis, kira-kira gitu ya. Nah, oleh karena itu tema kita di pagi hari ini menarik ini, kira-kira itu solusi langit. Biasanya kita hanya menggunakan solusi dunia, yaitu solusi langit agar bisnis tidak merugi menurut Al-Quran. Emang ada Ustaz? Ya, sama-sama kita buka Al-Quran, surat Fatir ayat 29. Nah, bagi abang pok sekalian yang berada di rumah, ya, yang punya Al-Quran atau di kendaraan, ya, bisa lihat di handphone atau berbagai macamnya. Silakan buka ya. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir ayat 29, ya, itu dikatakan setidaknya ada 3 solusi langit ya, agar kemudian bisnis kita tidak merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah, ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu membaca Al-Qur'an, wa aqamussalah, ya, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan rajin, ya, yaitu menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan pada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Nah, jadi abang pok luar biasa, Allah katakan, jadi kalau 3 ini ente amalin, ya, yang merupakan solusi langit dari Allah, maka tijaratan lan tabur, bisnis tidak akan pernah merugi. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan begitu banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan. Nah, abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, kadang-kadang kita letih, capek, ya, dengan strategi dunia.

Salah satu keberkahan itu adalah tentu yaitu rajin baca Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Ya. Tidak hanya rajin baca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran semua ya, ada petunjuknya bagi kita bersama. Kelompok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Orang-orang yang rajin baca Al-Quran, ya, mereka itu adalah keluarga Allah, ahlullah fid dunya. Nah, kebayang siapa mpok para pendengar sekalian yang namanya keluarga, kira-kira dikasih duit kora, ya kan? Pasti dikasih Allah. Diperhatikan Allah enggak? Pasti dikasih Allah. Jadi oleh karena itu, saya enggak sering ini, karena saya enggak mengajar dosen di IIKI, Institut Ilmu Al-Quran di Fakultas Syariah, ya, dan Ekonomi Islam. Itu banyak murid-muridnya Sandra yang ada hafiz 30 juz Quran. Sandra tanya, gimana nak? Ya, apa yang kau alami? Apa yang kau rasakan ketika engkau rajin baca Al-Quran? Menghafal Quran sampai 30 juz. Alhamdulillah Ustaz. Dia bilang, rezeki saya lancar, Tad. Kuliah saya lancar, Tad. Semuanya luar biasa. Nah, bayangkan. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Tapi kadang-kadang kalau Ustaz ceramah di kelas menengah atas Jakarta, apa hubungannya, Tad? Bisnis-bisnis, Tad? Baca Al-Quran, Tad? Nah, di sinilah kemudian. Ya, kalau kita yakini bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Al-Mughni, Allah yang memberikan kekayaan, maka yakin dan percayalah bahwa kedekatan kita kepada Allah melalui kedekatan melalui Al-Quran, insyaAllah itu memberikan keberkahan, kemudahan, kesuksesan kita dalam berbisnis dan dalam banyak urusan, dalam banyak pekerjaan. Oleh karena itu, ya, buatlah target-target harian, ya, atau satu hari satu ayat kah, ya, atau satu hari 10 ayat kah, atau one day one juz, satu hari satu juz, ya, dan berbagai macamnya. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, yaitu adalah rajin mendirikan sholat. Sholat ini mengingatkan pengusaha bahwa rezeki bukan semata-mata hasil kerja keras, tapi pemberian Allah. Jangan sampai sibuk melayani pelanggan, tetapi meninggalkan kewajiban kepada Allah. Jangan karena mengejar rezeki, kita meninggalkan zat yang memberikan rezeki. Ya. Kita itu penerima rezeki, ya, atau pemberi rezeki. Jawab, renungin pagi-pagi ini. Kita itu penerima rezeki. Allah pemberi rezeki. Kita itu pemakan rezeki atau pengatur rezeki. Pemakan rezeki. Yang ngatur siapa? Allah. Bayangkan pagi-pagi gini nih, ya, abang-abang ojol, ya, dan berbagai macamnya. Coba bayangin, ya, abang-abang taksi, abang driver, dan berbagai macamnya. Coba bayangin, siapa yang ngatur sinyal handphone dan berbagai macamnya. Siapa yang ngatur abang-abang, ya, orang keluar gang, tepat dengan gerakan kita, kalau bukan Allah. Nah, oleh karena itu luar biasa sholat. Ya. Di dalam Al-Quran, dalam surat Taha 132, di situ Allah katakan betul, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kasih kesempatan keluargamu untuk sholat. Kasih kesempatan karyawanmu untuk sholat. Dan kamu bersabar. Kamu tidak perlu tanya tentang rezeki, kata Allah. Aku yang bagi-bagiin rezeki. Karena engkau termasuk orang bertakwa. Masya Allah, cakap luar biasa. Oleh karena itu, ya, saya teringat Mas Budi Harta, ya, pengusaha kaya. Awalnya dia tukang las keliling. Saya sering ceritakan di radio maupun di TV. Ya. Awalnya tukang las keliling, ya. Sekarang punya pabrik baja besar di Cikarang sana. Itu mobilnya kalau lewat di jalan tol kita di Jakarta itu, di belakangnya tertulis utamakan sholat dan selamat. Masya Allah luar biasa. Apa tadi? Utamakan sholat dan selamat. Tempat terbaik di pabriknya tempat sholat. Itu kalau waktu sholat masuk, ya, semuanya berhenti mesin-mesin. Rugi nggak Ustaz? Dalam hitungan ekonomi manusia, rugi. Tapi dalam hitungan ekonomi, ya, keberkahan dari Allah nggak rugi. Malah yasda terus bertambah, tumbuh, berkembang. Nah, disinilah yang kita pahami, kita yakini. Ya. Kadang-kadang kita sudah punya plan A, plan B. Ya, kebayang oleh kita lah yang baru-baru terjadi oleh kita erupsi beberapa hari yang lalu, ya kan?

0: Ya, semua orang sudah punya plan. Saya hari ini mau ketemu pengusaha di Singapura, di Malaysia, mau ketemu di daerah, mau ini itu dan berbagai macamnya. Ketika langit mengatakan erupsi, ya, anak Krakatau, semua terhenti dalam 24 jam, semuanya terhenti, semuanya panik, ya, dan berbagai macam. Gimana dan berbagai macamnya. Tapi bagi orang yang beriman, hatinya tetap tenang. Kenapa? Semuanya dalam genggaman Allah. Nah, di sinilah solusi langit yang kemudian menyadarkan kita. Kita ini nggak bisa mengendalikan. Pengendalinya adalah Allah. Kewajiban kita hanyalah pagi-pagi begini berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berdagang, buka toko yang online juga begitu, buka toko online, offline dan berbagai macamnya. Tapi berapa rezeki yang akan Allah berikan itu hanya Allah. Ya, mesti ingat ceritanya Hajar, ya. Siti Hajar, ibunda kita Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim, ibunya Nabi Ismail. Ya. Kewajiban dia hanya berlari dari kecil antara Safa dan Marwah. Tapi persoalan dapat air zam-zam atau tidak itu bukan urusan kita, urusannya Allah. Nah, oleh karena itu, semangat terus. Jangan sampai kemudian minta rezekinya ke Allah, minta selamatnya ke Allah, minta duitnya ke Allah, minta sehatnya ke Allah, minta anaknya ke Allah. Giliran Allah manggil, pura-pura gak dengar, pura-pura sibuk. Ah, jangan proses kira-kira Bang Pok para pendengar sekalian. Nah, semangat terus, hanya 3 kali lah Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama, panggilan sholat. Panggilan kedua, panggilan haji umrah. Kita jawab, labbaik Allahumma labbaik. Panggilan ketiga, panggilan kematian. Semangat terus, hidup ini hanyalah menanti waktu sholat. Dan waktu disolatkan, sempurnakan sholat. Allah sempurnakan rezeki kita. Rapikan sholat, Allah rapikan hidup kita. Nah, semangat terus kalau hari ini sudah solusi dunia, mati-matian. Tapi kok rezeki segini-gini aja? Nah, renung-renung. Ya Allah, maafkan saya Allah. Boleh jadi hamba ini lalai sholat, ya Allah. Boleh jadi hamba jarang sholat, ya Allah. Boleh jadi subuh ini hamba belum juga sholat, ya Allah. Yang terbayang oleh hamba bagaimana bisnis-bisnis hari ini, ya Allah. Ampunkan hamba, ya Rab. Hamba taubat, ya Rab. Mulai hari ini hamba janji, ya Rab. Hamba ingin menyempurnakan sholat ini, ya Rab. Karena hamba yakin bahwa tidak ada 1 sen pun, 1 rupiah pun, kecuali dengan izinmu, ya Rab. Nah, semangat terus ya. Yang ketiga, yaitu rajin bersedekah. Sedekah bukan berarti mengurangi kekayaan. Justru seorang muslim meyakini bahwa apa yang dikeluarkannya di jalan Allah akan mendapatkan balasan. Ya, karena itu ketika bisnis mendapatkan keuntungan, jangan hanya berpikir berapa yang bisa saya simpan, tapi juga tanyakan berapa yang bisa saya bagikan. Ya. Dan itu Masya Allah luar biasa Bang Pok para pendengar sekalian. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu jelas sekali. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang menafkahkan harta mereka di jalan Allah kamasali habbah. 1 jadi 7, 7 jadi 100, 700 kali lipat. Oh, Masya Allah luar biasa itu. Kalau kita taruhlah uang kita di lembaga keuangan syariah atau di lembaga keuangan gitu. Anggaplah 1 juta. Ya. Anggaplah bagi hasilnya 7% atau 7% ya. Itu kalau dibagi 12 bulan 0,5% kan. Berapa Ustaz? Kalau 1 juta 0,5% cuma Rp5.000. Coba kita taruh sama Allah. Ya. Kita bantu anak yatim, orang miskin, rumahnya Allah, masjid dan berbagai macamnya. Orang-orang susah di sekitar kita. Dari hasil bisnis kita tadi. Berapa Allah ganti? Allah berikan 700%, itu artinya 1 juta, dapatnya 7 juta. Ustaz, gak kelihatan, tak mana duitnya, tak. Boleh jadi dalam bentuk kesehatan, boleh jadi anak-anak yang soleh, istri yang soleha, suami yang soleh. Ya Allah, luar biasa, mahal betul. Nah, boleh jadi bentuknya itu. Tapi boleh jadi bentuknya juga dalam uang. Bisa punya rumah, bisa kemudian bisnisnya tumbuh berkembang. Masya Allah, luar biasa. Banyak-banyaklah memberi, kata orang Melayu itu. Maka engkau akan banyak-banyak menerima. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Ya, pernah terjadi krisis ekonomi di sebuah negara tetangga kita. Apa yang dilakukan oleh CEO ini, oleh pimpinan usaha ini? Dia bukan malah berhemat, dia malah banyak memberi terus. Masya Allah luar biasa. Nah, oleh karena itu, semangat memberi ini, buatlah program harian kita. ya, mungkin di pagi hari awali pagi dengan sedekah terbaik, habis itu Jumat berkah, ya, habis itu ada bulanan, ada kemudian tahunan Ramadan dan berbagai macamnya. Yakinlah tidak ada pernah ceritanya orang menjadi miskin karena rajin bersedekah, malah sebaliknya terus bertambah. Nah, Bang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, bisnis yang tidak merugi dalam ayat ini bukan berarti setiap usaha pasti bebas dari kerugian finansial, tapi seorang pengusaha tetap harus memiliki strategi, modal, manajemen, pemasaran, inovasi, dan perhitungan risiko. Namun Al-Quran mengajarkan perdagangan yang tidak akan merugi di hadapan Allah, baca Al-Quran, mendirikan sholat, dan mengimpakkan rezekinya, dan yakinlah kalau kita sudah dekat dengan Allahnya, maka keberhasilan dunia akhirat menjadi milik kita. Semangat terus, solusi langit tentulah menjadi solusi kita bersama untuk mendapatkan keberhasilan dalam bisnis dunia dan akhirat. Ya insya Allah, dunianya kita dapat, akhiratnya insya Allah kita selamat. Barakallah, salam hangat Seendra. Apapun bisnis kita di hari ini, satu doa terbaik dari Seendra. Semoga Allah mudahkan, Allah jaga, Allah lindungi, Allah bimbing, dan insya Allah mendapatkan keberhasilan dunia akhirat. Semangat terus, salam hangat dari Seendra. Salam sehat. Salam bisnis syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, ini ada pertanyaan Pak Ustaz dari Kong Dani di Kemayoran. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Apakah hidup ini harus didasari keimanan kepada Yang Maha Pencipta, kemudian diniatkan dengan kebaikan serta dilakukan dengan penuh kesabaran serta tawakal kepada Allah? Apapun yang kita lakukan, apakah demikian Pak Ustaz? Silakan Ustaz Hendra.
0: Wah, Kong Dani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Kong. Masya Allah, luar biasa. Cakep, benar, Kong Dani. Semuanya pakai iman. Kudu pakai iman. Kalau kita nggak iman, nggak yakin, Allah pun nggak yakin juga nitipnya Bang Arif dan Kong Dani. Yeah? Jadi, keberhasilan itu syaratnya adalah beriman, yakin. Makanya selalu di Al-Quran, illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, yeah? Semuanya rugi kata Allah. Kecuali apa? Orang yang beriman. Yang kedua beramal saleh. Amal saleh itu apa? Semangat bekerja dan berbagai macamnya. Jadi saya setuju, ya, beriman. Habis itu wa amilus salihat, beramal saleh, menebarkan kebaikan. Karena apa yang kita tebar kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau keburukan kembali pada kita juga. Nah, jadi semangatlah dua itu, iman, amal saleh, dan kemudian dalam prosesnya dibutuhkan dua. Ya, masih ingat cerita Seendra. Apa dalam prosesnya, Bang Pok, para pendengar sekalian? Dalam proses mencari rezeki itu, dibutuhkan kesabaran. Tapi dalam hasilnya, kalau sudah berhasil brosis, Abang Pok, para pendengar sekalian, jangan lupa, apa? Bersyukur. Jadi dalam prosesnya bersabar, dalam hasilnya bersyukur. Nah, tenang betul, luar biasa hidup kita, insya Allah, Bang Pok sekalian ya. Itu kira-kira Bang Arif dan Kong Dani.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Kong Dani. Ini ada Babe Mahmud di Pulau Gebang. Udah lama juga kita gak dengar kabar Babe Mahmud. Mudah-mudahan sehat ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya merasa kenapa ya hidup saya selalu aja ada cobaan. Dari yang mulai usaha, terus kemudian sakit, dan seterusnya gitu. Kayaknya cobaan di hidup saya gak pernah berhenti-berhenti Pak Ustadz. Padahal saya juga gak kepengen nyobain. Gimana tuh Babe Ustaz?
0: Babe Mahmud, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Babe Mahmud. Hidup ini gak ada orang gak ada ujiannya Bang. Semuanya ada ujiannya ya. Ada baik suami istri diuji melalui anak. Ada anak baik semuanya diuji melalui istri. Istri baik, anak baik ada uji melalui suami. Jadi gak ada. Yang penting adalah kuncinya sederhana Babe Mahmud dan Abang Pok, para pendengar sekalian. Lurus-lurus aja. Kalau lurus-lurus saja, kemudian terjadi sesuatu dalam hidup kita, itu ujian. Ujian itu apa? Naik tingkat, ya kan? Tapi, maka yang dibutuhkan apa dalam ujian itu? Sabar. Sabar itu apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saya ini, kecuali ma kataballahu lana. Nah, itu dalam surah At-Taubah 51 itu. Maka, Huwa maulana, Allah tempat sebaik-baik pelindung kami, tempat kami bertawakal dan bergantung. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada orang yang tidak diuji. Semua diuji. Ya, tapi caranya berbeda-beda. Ada orang menampakkan ujiannya, ada orang yang kemudian seberapa banyak air matanya, ya. Tapi kemudian dia kadukan di sepertiga malam sama Allah. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau kita enggak benar, enggak lurus-lurus, enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, ya enggak pernah zakat, ya enggak pernah riba hantam terus, terus terjadi dalam hidup kita, itu namanya bukan ujian, tapi itulah peringatan. Kalau peringatan bukan sabar, Bang. Nah, apa jalan keluarnya, Bang Arif? Abang Po, istighfar. Jadi jangan keliru nanti ya. Ini gua diuji sama Allah, sabar. Tapi kita maksiat nih. Ini bukan sabar, bro, sih, kira-kira. Tapi istighfar, mohon ampun pada Allah. Tapi kalau sudah lurus-lurus, terjadi dalam hidup kita, sabar. Ya. Sabar itu apa tadi? Semua berasal dari Allah dan kembali pada Allah. Siapa contoh yang paling bisa kita teladani? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kaya, banyak punya anak, ya kan? Tapi diuji sama Allah. Hartanya diambil, anaknya meninggal, semuanya. Lalu kemudian sakit, korengan, macam-macam, kudisan, macam-macam itu. Istrinya meninggalkan dia, semua tinggal sendiri dia. Maka dalam keadaan itu dia berdoa pada Allah. Ya Allah, hamba ditimpa ini. Macam. Engkaulah sebaik-baiknya, Rabb, memberi kesembuhan, macam-macamnya. Ya? Lalu datanglah setan. Pada setan, yup. Kalau bahasa kita kira-kira kita, yup. Ente ngapain sih, ente masih senang ibadah sih, masih taat sama Allah. Bukankah Allah yang telah memberikan ente rezeki itu, sudah mengambilnya dari ente? Apa jawabnya Nabi Allah Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Terima kasih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepadaku dan mengambilnya dariku. Wah, itu tingkat luar biasa tuh Bang Arif itu. Kalau kita astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim, kok gini banget sih nasib, kira-kira gitu ya. Tapi Nabi Ayub sampai tingkat alhamdulillah Bang itu Bang. Jadi itu Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Nabi Ayub sudah berpasrah sama Allah, semuanya dikembalikan Allah lagi. Anak lahir lagi, kemudian harta balik lagi. Nah begitulah dalam hidup kira-kira ujiannya. Dan mudah-mudahan apapun yang terjadi dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, ya, kesehatan, keselamatan, ya, dan insya Allah kalau kita diuji, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan berbagai macamnya dan berikan jalan keluar dari setiap persoalan. Jadi yang penting itu jalan keluar itu karena hebatnya Ustaz Hendra, Bang Arif atau Bang Pok sekalian atau karena Allah?
1: Karena Allah.
0: Karena Allah. Dalilnya apa? Surat Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah kasih itu jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuq, tidak hanya dikasih jalan keluar Bang Pok sekalian, dikasih rezeki, diantarkan rezekinya. Itu cakep banget tuh, diantar itu. Emang ada Ustaz rezeki diantar ya? Ada. Mau rumah, cereng. Punya rumah. Mau pergi umroh, cereng. Bisa pergi umroh. Mau haji, cereng. Bisa pergi haji. Emang ada Ustaz. Nah itu orang kalau sudah dekat sama Allah. Nah gitu. Tapi kudu-kudu harus berusaha juga kira-kira gitu ya. Semangat terus, Babi Mahmud dan Bang Pos kalian.
1: Amin, insyaAllah. Ya Pak Ustadz, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dan bagaimana kemudian kita bisa menyikapi agar setiap usaha kita tidak menjadi usaha yang sia-sia dan merugi, Pak Ustadz? Silakan Ustadz Hendra.
0: Baik, Abang Arif, Abang Po, para pendengar RRI sekalian di mana pun saudara berada. Hidup ini ada yang ngaturnya. Siapa yang ngaturnya? Allah. Bisnis kita ada yang ngaturnya. Siapa? Allah. Kewajiban kita apa? Lurus-lurus aja, ikuti aturan Allah. Yang halal ambil, yang haram jangan diambil, ya. Yang baik diteruskan, yang enggak baik ditinggalkan. Itu saja sederhana dari Allah. Nah, kalau sudah lurus-lurus gitu, biar tambah cakep lagi gimana caranya? Ketuk lagi pintu langitnya, solusi langitnya gimana caranya? Dekatin Allahnya, pantaskan diri kita di hadapan Allah, maka kata Allah, ente pantas dapat rezeki yang banyak dari gua. Kira-kira gitu bahasa sederhananya. Pernah gak merenung sih pagi-pagi begini? Ya Allah, ada 8 miliar ciptaanmu di dunia ini, ya Allah, hari ini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Allah mendahulukan rezekinya kita dibandingkan 8 miliar yang lain? Nah, renung-renungkan ya. Ternyata karena gua rajin baca Quran. Ternyata karena gue rajin sholat, ternyata karena gue rajin sedekah, maka Allah dahulukan rezeki saya dibandingkan 8 miliar ciptaan yang lainnya. Allah jadikan sukses bisnis saya dibandingkan itu. Kenapa? Karena kita memantaskan diri di hadapan Allah, kata Allah, ente cakep, ente pantas mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Oleh karena itu, tugas kita apa tadi? Lurus-lurus aja, jangan belok kiri, belok kanan, dan kemudian lobi Allahnya dengan tiga cara, sebagaimana diungkapkan dalam surat Fatir, ayat 29 tadi. Mudah-mudahan apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, Allah berkahi, insya Allah terhindar dari kerugian, dan mendatangkan keuntungan, tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak. Angkat tangan kita serta berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita di pagi hari dan baik ini, Allah kabulkan, dan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat. Al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki, ya Allah Al-Ghani, ya Allah Engkau yang maha kaya, ya Allah Al-Mughni, Engkau yang maha pemberi kekayaan, ya Allah bimbing kami dalam menjemput rezekimu ya Rabb dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridai, ya Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga. Jauhkan kami dari sesuatu yang Kau haramkan. Wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khair razikin. Ya Allah, titipkan pada kami rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb, bersama keluarga kami. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami untuk bisa berhaji, berumrah bersama keluarga kami, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah wa rabbun ghafur. Di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyatnya, Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini, Rabb. Allahumma ya Rabb, jikalah kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Ya Allah, berkahi apapun bisnis kami, berkahi apapun pekerjaan kami, berkahi apapun usaha kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami keberkahan, keberuntungan. Jauhkan kami daripada kerugian, ya Rabb. Dengan semangat terus, rajin terus membaca Al-Quran. Dengan semangat terus, rajin sholat. Dengan semangat terus, rajin bersedekah, ya Rabb. Berkahilah apapun aktivitas dan pekerjaan kami. Dan apapun bisnis kami, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini. Ayah, mak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Saudara kami yang sedang sakit, ya Rabb, berikan kesembuhan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami, ya Rabb, yang di pagi hari ini, ya Rabb, yang di pagi hari ini sedang berhutang, ya Rabb, dan ingin melunasi hutang-hutang, ya Rabb. Ya Allah, mampukan, ya Rabb, berikan kemudahan dan kemampuan untuk melunasi sekecil apapun hutang, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rabb, lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, Rabb. Berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih ya Bang Arif.
1: Aman.
0: Makasih juga Bang Pok, para pendengar sekalian, dimanapun Bang Pok berada.
1: Yeah.
0: Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Berdaganglah dengan penuh agama agar rezeki berkah dan tenang.
1: Amin.
0: Naik perahu menuju seberang, hingga sebentar membeli jamu. Kalau ingin usaha berkembang, Al-Quran dan sholat jangan ditinggalkan selalu. Nah, burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Bisnis untung bukan tujuan akhir. yang utama, berkah dan selamat di akhir zaman.
1: Amin.
0: Barakallah.
1: Insyaallah.
0: Salam hangat dari Sandra dan Bang Arif. Salam apa nih Bang? Salam keren Bang. Selamat RRI selalu jaya di udara. Ini Masya Allah luar biasa. Amin. Baru saja kita memperingati hari radio dan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Jaya selalu di udara bersama Bang Arif dan teman-teman RRI yang keren luar biasa. Kita doain terus.
1: Kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Amin insyaallah. Doa yang sama juga untuk Pak Ustaz. Sehat selalu Pak Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priok Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syahidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Pol lebih dari 3.200 kepala keluarga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menerima bantuan pangan berupa beras mulai Senin kemarin. Lurah Pejaten Timur Suprianto mengatakan penyaluran dilakukan selama 3 hari sampai dengan Rabu besok di halaman kantor Kelurahan Pejaten Timur agar pelayanan berjalan optimal dan tidak terjadi penumpukan warga. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras untuk periode Juli sampai September. Lurah Pejaten Timur Suprianto menambahkan, warga yang tidak bisa datang karena sakit atau kondisi lainnya akan dihubungi melalui pengurus lingkungan dan bantuan bisa diantar langsung ke rumah penerima.

Kita beralih ke berita lainnya Bang Po. Sebanyak 22 desa wisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur masih ditutup akibat terdampak gempa bumi. PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi Marpaung, Senin kemarin mengatakan aktivitas wisata di Labuan Bajo sudah kembali normal. Sebanyak 36 desa wisata lainnya sudah dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. BPOLBF terus memantau kondisi destinasi dan mengimbau wisatawan mengikuti informasi resmi serta arahan keselamatan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: 92,8 Probat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Udah capek gitu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kagak ada rasa kasihan dikit pun.
0: Minta tolong dong.
1: Kagak ada.
0: Minta tolong.
1: Laki-laki itu gak perlu ditolongin. Naluri laki-lakinya ya, kalau perempuan lagi kesusahan.
0: Perempuan tuh harus tahu adab. Apa-apa bilang minta tolong.
1: Udah tahu gitu-gitu. Udah.
0: Bilang dong tolong gitu. Tolong dong Bang Arif. Bang Arif, tolong dong.
1: Kagak. Tuh kan gak bisa berdiri lagi.
0: Apa sih dia datang-datang dia berantem aja sih.
1: Abis dari tadi begini-begini.
0: Bilang makanya ngomong.
1: Dia ketawa aja senyum
0: Bang
1: aja Arif, ngeliatin
0: tolong
1: orang.
0: Bang Arif gitu.
1: Itu yang SMS senang ngeliat orang susah, susah ngeliat orang senang.
0: Bang SMS ya
1: baik. Tusuk kan. Apaan sih?
0: Tuh kan kualat kan. Gak boleh gitu loh sama orang ganteng kualat.
1: Ya elah, lihat dari mana Monas.
0: Iyalah.
1: Kalau dari atas Monas baru tuh.
0: Keren juga. Kok kali
1: lipstiknya kagak ada ya?
0: Siapa tuh yang meperin?
1: Pagi-pagi dong. Sarapan pagi.
0: Sarapan bibir. Orang, ada. Orang tuh sarapan bubur. Bukan sarapan bibir.
1: Ada loh kue bibir loh.
0: Emang iya?
1: Ada, anak gue pernah beli.
0: Coba kita. Emang ada kue
1: coba.
0: Bibir. Jangan bohong-bohongin orang nih.
1: Gak percaya tuh. Ini orang bohong.
0: Bentuknya
1: kan? Bener kan?
0: Bentuknya bener kayak bibir.
1: Percaya.
0: Namanya kue bibir.
1: Bilang gak percaya lagi. Tuh kan?
0: Emang namanya kue bibir.
1: Kue bibir tuh.
0: Bulu bibir.
1: Iya.
0: Ini di mana bibir?
1: Ini bibir kagak jadi. Habis operasi gagal. Operasinya gak Korea sih ya.
0: Iya.
1: Begitu. Dibilangin juga.
0: Kue bibir di Makassar.
1: Makanya otaknya jangan negatif mulu.
0: Oh khas bolu bibir, khas Bugis. Oh dari Makassar.
1: Tuh.
0: Berarti bener
1: pagi-pagi
0: ya.
1: Pagi-pagi sarapan
0: bisa.
1: Bibir ada.
0: Sarapan bibir.
1: Bener. Orang sarapan bubur dia sarapan bibir.
0: Aduh, tapi emang beneran ada ternyata kue bibir ya.
1: Kalau biasanya Alam nyanyinya sabu ya.
0: Iya.
1: Kalau ini sabi.
0: Sabi kali.
1: Sarapan bibir. Ini kali-kali enak tuh Bang, coba Bang.
0: Iya bener. Ada gak di sini tapi jauh banget di Makassar Bo.
1: Sebenarnya ada sih ya. Tapi sama kita namanya ya bolu-bolu aja gitu ya.
0: Iya, cuman bentuknya aja ini.
1: Iya.
0: Kan cuman feelingnya aja dia coklat kan.
1: Iya.
0: Iya. Ngomongin coklat aja lupa. Lagi kemarin beli dulu roti, mau niatnya mau dibawa buat bekal malah nggak kebawa.
1: Yaelah.
0: Oke,
1: yaudahlah.
0: Bolu bibir.
1: Kue bibir by Hardianti tuh.
0: Oh, gitu. Kue bibir Makassar.
1: Itu kan.
0: Cakep.
1: Sama sama bibirnya.
0: Iya.
1: Bibir yang mana nih yang cakep?
0: Yang ini kuenya.
1: Oh bukan kuenya apa bibirnya?
0: Kue bibirnya.
1: Oh kue bibirnya. Bibirnya bibir yang mana?
0: Yang bikin kue.
1: Disama-samain lagi kita
0: iya,
1: kan ya
0: gitu. Lucu banget sih
1: iya,
0: bibirnya aduh.
1: Bibir siapa?
0: Yang bikin kue.
1: Tuh kue bibir Bang.
0: Ternyata ada kue.
1: Nih orang dibilangin bohong.
0: Itu si Dian dapetnya dari mana?
1: Yang kak waktu itu ada temennya yang kasih.
0: Oh berarti temennya dari Makassar.
1: Tapi dia juga asal nyeplak aja ngomongnya. Mi, aku dikasih kue bibir sama temen.
0: Tapi bentuknya.
1: Iya kayak bibir.
0: Lah
1: kok kue bibir? Tengok nih, kayak bibir aku kan gitu. Nah aku nggak tahu tuh ya. Ternyata emang ada.
0: Berarti emang iya. Bisa jadi temennya itu kali apa dari Makassar.
1: Oleh-oleh iya. Ya temen juga ngasih. Jian mau nggak kue bibir gitu?
0: Iya berarti emang benar.
1: Iya.
0: Berarti oleh-oleh dari Makassar.
1: Ayah juga nggak. Ya tadi itu juga ayah nggak tahu tapi. Pernah Jian ngomong dapat kue bibir dari temannya
0: gitu.
1: Dan ayah nggak tahu benar apa ada apa kagak ternyata benar ada. Tumben po pagi-pagi udah galak amat
0: enggak.
1: Bang hidup tuh memang harus gitu Bang, pagi-pagi tuh kita mesti punya energi marah.
0: Kalau kita nggak galak sama hidup kita, hidup yang bakal ngegalakin kita.
1: Nah tuh setuju. Cie Dapat dari mana tuh tagline?
0: Belakang bak pasir. Dari belakang bak pasir.
1: Oh iya, benar. Bak pasir. Tapi masih ada loh.
0: Masih
1: ada. Ya benar, Ayah juga lihat tuh. Masih ada aja catatan-catatan tulisan, yang lucu tulisan gitu ya.
0: Ada yang masang foto anaknya.
1: Iya benar. Iya.
0: Ada yang masang foto bini, cuman bini yang keberapa yang enggak tahu.
1: Astagfirullah.
0: Namanya supir. Truk, ya
1: iya
0: kan?
1: Benar-benar. Iya ada aja lagi, masih ada sampai sekarang ya.
0: Bener gitu.
1: Iya benar.
0: Ya, gitulah Abang Po.
1: Iya.
0: Ini kita mau masuk ke tema susah banget ini.
1: Enggak, maksudnya itulah momen-momen ya, yang kadang ya Bang ya, kita pengen lihat, kita pengen apa ya? Kayak itu.
0: Tapi emang iya sih, kita lagi galau apa gitu pas ayah nih lagi nyetir apa segala macam.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ngeliat tulisan di belakang truk,
1: lewat truk gitu ya,
0: motivasi gitu.
1: Iya.
0: Ih lucu juga nih.
1: Iya ini. Kan.
0: Momen-momen kayak gitu tuh yang nggak sengaja tuh kita temuin. Wih bagus.
1: Iya. Gitu. Kadang itu bisa menghilangkan kegalauan, mengurangi keresahan.
0: Iya elah.
1: Ya nah, kalau ngomongin momen nih Bang. Nah, yuk masuk tuh. Udah.
0: Eh jadi inget nih dekat rumah ini gang ada gang kecil gitu ya.
1: Apa dekat rumah mulu? Kagak ada dekat rumah orang apa?
0: Ya, ngapain naik rumah orang? Ngapain ke rumah orang?
1: Ya mana tahu pagi-pagi minta kue bibir sama orang.
0: Enggak dong.
1: Iya.
0: Jadi di gang rumah gitu.
1: Rumah mungkin, rumah mana dulu
0: rumah
1: nih?
0: Rumah mertua.
1: Oh, rumah mertua.
0: Rumah mertua.
1: Iya. Yeah.
0: Kan namanya di gang-gang sempit mungkin banyak orang yang pada suka
1: apa?
0: Pipis sembarangan.
1: Astagfirullahaladzim. Yang bener.
0: Iya. Jadi bawa pesing kan.
1: Oh kayak guguk dong.
0: Nah iya bener emang. Akhirnya di tembok di mungkin pintu salah satu rumah gitu, pintu belakangnya ditulisin dilarang pipis di sini.
1: Yang pipis di sini sama dengan
0: yang pipis di sini rambutannya bengkak.
1: Oh.
0: Itu.
1: Kira-kira yang pipis di sini sama dengan kaki empat ya, gitu kan ya. Oh enggak ya.
0: Oh, yang pipis di sini
1: doanya kejam banget. Amin.
0: Itu lucu tahu.
1: Iya. Oh itu dekat rumah Bang.
0: Iya,
1: kalau gang-gang gitu ya Bang ya.
0: Karena kalau cuman dilarang pipis di sini kan itu kayak cuma
1: ah udahlah gitu, cuma larangan doang gitu kan. Tapi kalau disumpahin gitu kan. Soalnya
0: tapi juga yang mau rambutannya bengkak.
1: Iya, soalnya kan sumpah atau doa-doa orang yang terzalimi itu kan mabrur, Bang.
0: Dizolimin kan rumahnya.
1: Iya, itu kan dizolimi namanya. Masa rumahnya iya dipipisin. Takutnya dijabah kan doanya seperti itu.
0: Selamat pagi Bang Wayu, Bang Komar di Tangerang juga.
1: Iya, seru apenya, Bang? Kagak ada seru-serunya, kita kagak lomba, Bang.
0: Emang kita sinetron terus.
1: Iya.
0: Gitu ya kita pengen tanya sama Bang Bo langsung aja deh ya.
1: Sama Bang Komarudin dah tanya.
0: Bapak Komar.
1: Iya.
0: Pak Komar.
1: Iya. Yeah.
0: Kita mau tanya sama Pak Komar nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau Pak Komar ya.
1: Udin yang biasa di kamar namanya
0: Komarudin. Ini Udin yang di kamar berarti.
1: Iya,
0: Udin yang biasa Udin di... yang di kamar
1: namanya Komarudin.
0: Aduh. Kita pengen tanya deh sama Bang Po
1: ya.
0: Dalam sehari nih.
1: Iya, dalam sehari.
0: Dalam sehari ya Bang Po, pasti ada satu momen yang paling ditunggu.
1: Iya.
0: Iya kan? Ada yang nunggu waktu makan,
1: iya.
0: Masak bininya masak.
1: Iya.
0: Ada nunggu waktu pulang.
1: Iya, gitu benar.
0: Kan? Ada waktu momen ngobrol sama orang rumah.
1: Iya, biasanya betul.
0: Deket-deket maghrib tuh.
1: Iya,
0: kan? Atau nunggu momen akhirnya bisa rebahan setelah seharian beraktivitas.
1: Iya
0: kayaknya kalau ayah yang terakhir.
1: Sama kita.
0: Iya kan?
1: Sama kita Bang. Ayah juga atau? Bang. Ayah tuh paling nunggu pulang ke rumah terus ketemu sama kasur.
0: Nah.
1: Ayah kalau lagi libur tuh Bang, ayah pasti balas dendam. Ayah nggak mau beranjak dari tempat tidur.
0: Abis itu banyak tetangga pada datang.
1: Bukan.
0: Iya kan gitu biasanya.
1: Bang bukan kan.
0: Si Ibu Nova tuh kasihan dia gak bisa bangun dari
1: tidur. Ya amit-amit. Amit-amit jangan gitu dong. Temanya bibir apa bubur. Ih Mang Tono bisa-bisa. Suka-suka Mang Tono lah mau bibir apa bubur.
0: apapun temanya asal Mang Tono kesini bawa sarapan,
1: iya,
0: kita ikutin.
1: Itu kita ikutin. Mau bibir kek, mau bubur kek, gitu kan?
0: Asal Mang Tono kesini bawa sarapan kita ikutin. Ayo kita challenge si Mang
1: Tono. Emang Pak Tupar udah tahu temanya, main masuk aja. Yang penting masuk dulu ya.
0: Iya.
1: Iya. Urusan tema mah belakang. Coba kita tanya.
0: Mana? Ya pa- mati lagi.
1: Ya, ya. Pernah enggak Pak Tupar makan kue bibir?
0: Nah, itu dia Bang Po ya, ini ya. Kita pengen tanya sama Abang Po, momen yang paling ditunggu sama Abang Po dalam sehari itu momen apa?
1: Iya benar.
0: Ya kan, enggak usah yang berat-berat lah ya.
1: Iya benar-benar. Momen makan nasi uduk di warung Yoyo.
0: Nah. Iya lagi, tapi ayah lagi sariawan.
1: Ya, emang apa hubungannya sariawan sama makan? Makan ya makan aja, Bang.
0: Enggak enak kalau
1: apanya yang enggak enak
0: lagi sariawan gini.
1: Eh, terus enggak makan-makan gitu kalau sariawan?
0: Makan bibir aja, makan bibir.
1: Itu enak juga tuh.
0: Iya. Kue bibir kan empuk.
1: Iya benar. Legit gitu. Ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Enak kalau diemut itu, Bang?
0: Iya makanya.
1: Iya, coba kalau kue
0: ada yang jual sih sini ayo beli dah
1: tuh bibir. Lembut kan? Maksudnya kan lembut banget tuh. Kayak kue lapis ya.
0: Iya benar, lapis Surabaya.
1: Iya benar ya. Warnanya juga sama. Apa Mang Tono? Tuh Pak Tupar tanya, kita ada enggak kue bibir di Jogja?
0: Kita tanya.
1: Kalau ada kita minta kirimin, Bang.
0: Oh, di Jogja namanya bukan
1: kue bibir.
0: Kue tangkem lah.
1: Hai Gira.
0: Pak Tupar.
2: Ya, selamat.
1: Nah, orangnya enggak ada.
0: Selamat hilang suaranya Pak Tupar.
1: Pak Tupar selamat pagi. Suaranya.
0: Iya.
2: Pagi-pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Pagi. Waalaikumsalam.
1: Iya. Kalau ayah bilang Pak Tupar, Pak Tupar jawabnya 3 kali pagi-pagi ya. Iya,
0: pagi. Udah kayak ini ya. Udah kayak pelatihan manajer Kopdes ya.
1: Iya, Yel RRI. 81 tahun RRI. Pak Tupar.
2: Ada pantun cakep nih.
1: Orang Pak Tupar tadi kan ayah bilang kalau ayah panggilnya Pak Tupar, Pak Tupar jawabnya pagi-pagi-pagi gitu.
2: Ya. Pagi-pagi-pagi.
1: Ya, kayak pelatihan koperasi tuh. Koperasi Merah Putih gitu loh. Iya, Pak Tupar.
0: Jadi kalau misalnya ada pelanggan datang,
1: kurang kenceng Abang ya.
0: Pak Tupar.
2: Ya.
1: Mana pagi-paginya?
0: Oh, Pak Tupar.
2: Pagi-pagi-pagi.
1: Nah, tapi kalau orang Jawa kalau ngomong kenceng tetap aja pagi-pagi-pagi gitu kan ya. Kalau kita orang pagi-pagi-pagi gitu kan.
0: Yang ini sarapannya
2: kan,
0: Bu.
2: Kalau orang Jawa itu kan masih ini masih pikir-pikir tetangganya nanti marah enggak gitu. Jadi
1: pikirnya enggak
2: sekeras di Jakarta.
1: Oh, perasaannya masih halus gitu ya. Suara siapa? Oh, suara Pak Tuparnya kecil. Suara
0: kecil ya, suara Pak Tuparnya kecil banget.
2: Oh iya toh.
1: Iya, udah tuh.
0: Udah.
2: Sekarang gimana?
0: Nah,
1: Pak Tuparnya yang kecil apa suaranya yang kecil?
2: Suaranya.
1: Oh, suaranya.
0: Pak Tuparnya?
2: Besar.
1: Oh, Pak Tupar besar.
2: Besar.
0: Agak besar.
1: Orangnya besar.
0: Suaranya kecil. Tupar namanya.
2: Mau baca pantun malah.
0: Ayo pantun enggak jadi.
1: Ayo ulang. Ayo pantun. Cakep.
0: Ayo.
2: Ya. Pergi ke masjid naik sepeda.
1: Cakep.
2: Pagi-pagi ada Bang Arif sama Pak Nova.
1: Iya.
0: Udah.
1: Udah tuh.
2: Satu aja.
1: Satu aja. Enggak nambah.
0: Lagi dong.
2: Iya. Untuk Selasa depan nak aja nambahnya biar awet.
1: Nonton bola enaknya nobar. Pagi-pagi ketemu Pak Tupar.
0: Pagi-pagi naik sepeda.
1: Cakap.
0: Sepedanya dibawa ke pasar.
1: Nice.
0: Pagi-pagi dengerin Bang Arif sama Pak Nova barengan sama Pak Tupar.
2: Apa temanya tadi? Temanya Pak Nova, Bang Arif.
1: Temanya kue bibir.
2: Di Jogja enggak ada kue bibir. Kue bibir di pasar.
1: Di pasar tapi ada.
2: Adanya buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Buah tangan apa buah bibir?
2: Buah bibir.
1: Apaan tuh?
0: Buah bibir omongan orang.
1: Kirain beneran ada buah namanya buah bibir.
0: Buah bibir itu, itu bentuknya kayak gimana? Kita cuma mau tanya sama Pak Tupar.
1: Iya.
0: Bentuknya buah bibir itu
1: bentuknya
0: kayak gimana?
1: Bentuknya seperti apa? kalau buah bibir.
2: Kalau bentuknya itu enggak kelihatan, cuman bisa menyayat hati, Po.
0: Oh, bisa menyayat hati.
1: Oh, berarti buahnya pahit ya?
0: Iya.
1: Enggak manis pahit berarti
2: sekali.
1: Ya?
2: Iya, pahit sekali, melebihi jamu itu pahitnya.
1: Oh, iya. Berarti buahnya asem, pahit lagi kan? Itu tumbuhnya daerah sekali. Mana, Pak Tupar?
2: Itu tumbuhnya daerah atas itu. Kalau di bawah mungkin enggak bisa tumbuh itu.
0: Oh, berarti daerah ya daerahnya Bapak itu berarti di atas
1: daerah pegunungan. Iya, benar-benar. Harus daerah Oh, di sini mah kagak ada yang begituan. Di aduh. Minum dulu, Gai.
0: Kalau di daerah atas itu, tuh di sini adanya duku atas.
1: Tapi enggak ada buah bibir di sana.
2: Di sini kan banyak bukit, jadi atas bukit.
0: Oh iya. Oh. Kalau di sini ada duku atas, menteng atas.
1: Iya. Apalagi?
0: Apalagi tuh ya? Duku atas, menteng atas.
1: Yang atas atas.
0: Iya. Itu dah pokoknya.
1: Ya itu dah. Oke dah. Nanti kalau Pak Tupar kesini, minta dah 1 kilo ya?
0: Iya.
2: Boleh, boleh. 1 kilo, 2 kilo juga boleh.
1: Biar ketemu sama bibir ayah dia nye.
0: Iya benar.
2: Boleh juga.
0: Kalau bisa yang masih ada semutnya, Pak ya.

0: saya momennya yang paling saya tunggu-tunggu, selesainya beraktivitas terus naik deh ke kasur.
1: Nah, kasur lagi kan. Ujung-ujungnya kasur. Itu tempat peristirahatan yang paling nyaman.
0: Iya kan, pelepas galaunya di situ.
1: Benar. Iya,
0: habis maghrib apa habis.
1: Hilang semuanya ya Pak Tupar ya, kalau udah naik ke kasur tuh ada kegalauan, ada masalah, semuanya hilang.
0: Iya,
2: pas begitu turun kasur ada lagi. Iya.
1: Bini merepet pun kalau pas kasur hilang gitu ya.
0: Bahkan pas dengerin Pok Nova di jaringan Nusantara siang itu, di kasur enak itu.
1: Luar biasa. Oke deh.
2: Bisa aja cari mukanya Pak.
1: Ya udah. Oke deh Pak Tupar.
2: Makasih
1: ya Pak Tupar ya.
0: Iya, sama-sama. Ya.
1: Yuk.
0: Selalu
1: amin ya Allah, doa yang sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu baru opening loh ini loh.
1: Memang kayaknya.
2: Tanyalah sama Abang Po ya. Abang Po dalam sehari pasti ada satu momen yang paling ditunggu. Ada macam-macam, nunggu waktu makan, waktu istirahat, waktunya pulang, waktunya ngobrol sama orang rumah, atau waktunya bisa rebahan gitu ya, kayak Pak Tupar tadi ya. Kalau Abang Po paling nunggu momen apa dalam sehari? Kita tunggu komentarnya ya di WhatsApp 0812-1124928
1: atau
2: telepon studio
1: 0213504510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kita buka line teleponnya 0213504510 0812-1124928.
2: Si putri
3: sinden panggung.
1: Abang Po, dalam sehari pasti ada deh satu momen yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kalau Abang Po, momen apa yang paling ditunggu? Kita tanya. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
4: Pagi, Bang Ari, Ponopa.
2: Pagi, Bang Wardi. Bang Wardi, dalam sehari berapa kali minum obat?
4: Cuma satu kali doang, malam doang kok.
1: Oh, emang gitu. Kenapa kok tiba-tiba nanya begitu?
2: Iya kan biasanya momen yang ditunggu orang ada yang minum obat.
4: Iya, iya. Ada lagi Po.
2: Apa
4: lagi
2: tuh?
4: Ngumpul sama ini teman-teman saya.
1: Emang punya teman?
2: Emang Bang Wardi punya teman? Kayak saya dong nggak punya teman.
1: Kayak Ponopa dong.
2: Iya.
1: Dia nggak punya, bangga lagi nggak punya teman.
2: Bang Wardi,
4: grupnya itu ini, grup Bekincah, nama grupnya.
1: Bekincah, apa tuh artinya Bekincah?
4: Artinya hajar saja. Bekincah itu kan
1: sikat bos, gitu ya.
2: Bekincah itu namanya. Kalau Bekicot ada nggak?
4: Bekicot ya
1: adanya di sawah kalau itu.
4: Bekincah kalau di sini nama grup teman-teman saya
2: ngasih. Oh, nama grupnya Bekincah. Wih, keren.
1: Ada siapa aja personilnya?
2: Siapa aja teman-temannya?
4: Temannya ada Mama juga.
1: Hah? Mama ngapain ada Mama ikut-ikut?
2: Ngapain Mama ikut Bekincah?
4: Bekincah itu artinya makan-makan juga artinya, Po.
1: Jadi yang benar artinya apa sih?
2: Yang benernya mana Bekincah itu?
4: Bekincah kalau nggak salah. Ya, so saya sih hajar, nggak tahu kalau yang aslinya.
2: Oh.
1: Coba buat orang ini, buat orang Pontianak yang tahu artinya Bekincah itu artinya apa?
2: Iya,
4: Pontianak, ayo. Saya sih punya Bekincah itu hajar aja, nggak tahu
2: Pontianak. Bekincah, Bang, nggak pakai K itu depannya.
4: Bekincah.
2: Bekincah aja.
4: Kalau misalnya.
2: Bukannya bertingkah.
4: Bukan, kalau misalnya berkumpul tuh kincah budak, kata orang Jawa tuh.
2: Membersihkan gitu sesuatu dengan air.
4: Kincah budak.
2: Oh iya.
1: Ini. Kita tanya apa? Mengenal arti kincah dalam bahasa
2: Pontianak. Iya. Kalau di Padang kincah itu ini ngaduk. Jadi kincah juo gitu kan.
4: Kincah juo.
2: Iya. Alah tuh jangan dikincah jo lah gitu, jangan di aur-aur, jangan diaduk-aduk lagi gitu.
4: Nanti saya nanya korlapnya ya, apa tiber
1: apa sini. Coba kita dengerin
4: pake,
2: apa. Ininya
4: pakai AI ya.
1: Iya, makanya
2: iya ini pakai. Nih Bang Ari pakai AI nih.
1: Kita tanya nih.
4: Oh AI.
1: Jangan dulu.
5: Bunda biak kalba tetap menyala. Kincah everybody.
1: Oh gitu, coba diulang.
4: Ulang.
1: Bentar. Mana sih tadi?
2: Salah narik barang, Bang. Iya.
1: Iya, jadi Bang.
2: Ya elah, ngeliatin dia dulu.
1: Lama banget
2: mual banget.
5: Menggodakan orang luar memang menggoda. Tapi, Bunda biak kalba tetap menyala. Kincah everybody.
1: Apa sih tetap tidak menjawab pertanyaan.
2: Kincah everybody.
1: Apa?
2: Gitu doang.
1: Kincah everybody. Gini kali. Mungkin kalau kayak anak Jakarta bilangnya menyala bangku gitu.
2: Iya, itu kan tadi Bang Wardi bilang kincah hajar Bang gitu kan ya.
1: Kincah everybody.
2: Iya.
1: Gitu.
4: Menyala.
2: Iya benar. Iya.
1: Menyala abangku.
2: Oh itu nama grupnya Bang Wardi tuh. Namanya Kincah. Nama gengnya geng.
4: Bukan grup saya juga sih. Grup mak-mak. Saya cuma ngikut aja.
2: Oh. Siapa aja? Berapa orang grupnya?
4: Dulu sekarang sih masih. Katanya ada. Dulu ada namanya Mama Ririn. Nama grupnya.
2: Berapa orang?
1: Berapa orang?
4: Namanya Ada ya 20 lah ada kali ya.
2: Banyak. Ya. Itu grup apa? Ya, grup radio, grup fans radio.
4: Grup radio.
2: Biasanya kalau mama-mama kan gitu, Mama Ririn, Mama Rani,
1: Iya, Mama Jihan.
2: Iya, gitu, Mama ya. Agung ya kan?
1: Iya benar.
4: Bukan mama doang kok, bapak-bapaknya juga ada.
2: Iya.
1: Papa Rehan gitu.
2: Iya benar. Ya, kan? Kong Dani gitu iya. Kan ya.
1: Papa Rafa gitu. Ya,
4: kan? Bang Adi mau bikin grup juga seperti kayak Bekinca juga.
2: Dulunya itu grup pendengar radio.
4: Pendengar radio.
2: Dengar radio dari mana awalnya? Radio Pontianak.
4: Iya Pontianak.
2: Dangdut FM.
4: Radio ini mau perompak juga lah Pontianak juga.
2: Oh perompak Pontianak. Kirain dangdut kan mak-mak bisa dangdut ya.
1: Katanya sekarang udah jarang dengerin radio karena pendengaran terganggu. Kan.
2: Oh gitu.
4: Jadi momennya saya tunggu tuh berkumpul-kumpul sama grup Bekinca itu bang.
2: Tiap apa itu tiap kapan tuh? Tiap hari ngumpulnya?
4: Katanya ngomongnya sih ini di WA grup. Saya kan nggak punya WA grup Bekinca itu, nggak punya.
2: Lah terus gimana ceritanya kalau Bang Wardi diajak?
4: Kalau saya biasa cari informasi sama kawan-kawan. Ada ngumpul di mana lagi? Ajakin dong kita.
2: Gitu. Jadi kalau misalnya ngumpul-ngumpul nunggu info Bang Wardinya.
4: Nunggu info dari kawan-kawan yang grup Kinca itu.
2: Oke. Okay. Nah dalam minggu ini ada kumpul nggak tuh si Kinca?
4: Kemarin ada po, tanggal 11 kemarin pas
2: ulang tahun RRI ya. Tapi Bang Wardi nggak ikut.
4: Saya nggak ikut, saya nggak ada
2: nganterin. Ya sayang.
4: Iya rasanya.
2: Iya dah. Ya udah deh. Tunggu momen-momen lain aja kumpul sama mak-mak Bekinca.
1: Iya.
4: Mak-mak dan bapak-bapaknya aja ya.
2: Ayah tahu nih yang dinanti-nanti tuh ketemu sama mak-maknya kan?
1: Iya kan?
2: Iya kan?
4: Nah, saya kan juga diajak karaoke ya.
2: Nah, diajak karaoke, dibawain makanan ya kan?
4: Mata-mata juga.
1: Iya, kayak katanya kalau karaokean Bang Wardi disawer ya.
4: Ya, kadang-kadang disawer. Aku Bang Ali tahu juga sih disawer.
1: Tahu ya. Jadi kan? Kalau habis pulang karaoke nih Bang Empo bawanya dia bawa beras, bawa telur.
2: Oh, sawernya itu.
1: Bawa mie.
2: Oh, sawernya sembako.
1: Iya, sama ikan sungai. Sama ikan sungai dia bawa.
2: Disawer ikan sungai gimana ceritanya? Oke deh. Ya Bang Wardi makasih ya.
4: Selalu Bang Ali Ponopa juga ya.
2: Yo, waalaikumsalam. Gak kebayang bang kalau penyanyi dangdut disawer sama ikan sungai. Coba sambil nyanyi. Saya si putri.
1: Iya kan? Bayangin ya.
2: Iya, kasih ikan sungai itu masuknya kemana coba?
1: Uut Permatasari kalau nyanyi tak disawernya pakai sembako sama hasil bumi. Dia pulang nyanyi langsung buka warung makan.
0: Kabarnya sih gini nih.

0: Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih.

visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.